akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: kan ada tuh orang yang dia tuh lebih menikmati kalau misalnya dirinya itu tuh bisa slow living, terus juga bisa menikmati hidupnya gitu. Tapi ada juga tuh kak orang yang kayak kalau misalnya dia tuh sibuk, dia tuh wah bangga banget nih, kayak dia tuh pamer kesibukan atau apa, dan ngerasa itu tuh adalah sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Dan ya emang bisa dibanggakan sih, cuman kayak apa ya, aku tuh ngerasa orang-orang yang seperti itu tuh agak overwork. Paham gak kak?
1: Overwork mah yang tahu dia overwork apa enggak dia
0: aja sendiri ya, iya juga sih.
1: Kalau menurut kakak is okay sih, semua kan pilihan ya teman berdua. Ada mungkin teman-temannya Iqbal yang suka nih kalau misalkan dia hidupnya slow living. Itu adalah pilihan dan itu gak bisa disalahkan. Ya itu tadi mungkin pertimbangannya karena dia merasa dia tidak punya tuntutan untuk terlalu bekerja keras ya, karena dia sudah punya ada jaminan hidup, ya udahlah nggak apa-apa, itu pilihannya gitu.
0: Iya sih.
1: Dan kalaupun ada teman-teman yang bangga dengan hektikannya, ke overworkannya itu, dan cukup bangga dengan pekerjaannya, kesibukannya dan sebagaimana overproductivity-nya, ya udah nggak apa-apa juga sih, bukan satu kesalahan ya kan. Mungkin dia merasa hidup atau dia benar-benar menyukai pekerjaannya kan. Nah juga juga bisa, bahkan kita yang ngelihat pun kalau mungkin apa ngelihatnya dari kacamata kagum ya, pas pasti bakal termotivasi. Aku juga mau jadi seorang yang bekerja keras seperti dia deh ini, biar aku nggak nolep aja gitu di rumah ya kan, ngapain nggak jelas banget hidupnya gitu. Iya kan. Dan sebenarnya apa, kalau menurut aku teman berdua, jadi produktif itu nggak mesti kamu harus bergaji besar, nggak mesti kamu harus yang ada di suatu perusahaan besar. Ya kamu dengan apa ya istilahnya, untuk teman-teman yang punya bisnis ya kan, yang dia jualan aja, dia apa, dia ngebangun usahanya sendiri di rumah juga suatu hal yang cukup membanggakan.
0: Iya.
1: Ya ibaratnya orang lain bisa jadi sukses di satu perusahaan, dia sukses di satu bisnis. Nah kan bisa juga seperti itu. Makanya kita kan nggak bisa melihat orang dengan sempit gitu loh.
0: Tapi
1: maksudnya orang nggak ada kerjaan kita anggapnya gimana, orang ada kerjaan kita anggapnya gimana, kan nggak bisa juga gitu. Yang menjalani kan orang itu yang tahu dia lagi apa ya, dia kelihatannya kayak mana kan kita nggak tahu gitu loh.
0: Tapi aku tuh agak aware sama kesehatannya juga sih kak.
1: Kenapa dia mengeluhkan kak? Ada sempat mengeluhkan, aduh capek banget.
0: Iya, sometimes dia tuh ngeluh, cuman kayak aku nyuruh istirahat, udah istirahat aja nggak apa. Enggak, aku masih punya ini. Aku tuh kayak Okay, kamu punya target itu bagus, kamu kayak punya semangat itu bagus, cuman kayak dia tuh saking semangatnya, saking apa ya, ambisnya, dia tuh kayak menyampingkan kesehatannya gitu. Nah kak, itu bahaya gak sih?
1: Nah itu yang agak dilematis. Aku pernah banget ketemu orang punya job belas-belas gitu. Job desknya banyak banget gitu ya teman-teman dua, semua kerjaan ditimpa padanya gitu ya, ibaratnya berasa superhero di perusahaan, kalau gak ada dia gak jalan di perusahaan gitu ya. Iya kan, palu gada gitu kalau gak ada, berasanya gak ada dia nih perusahaan gak gerak gitu ya, ibaratnya ya semua di hati-hati ntar dimanfaatin orang loh. Iya kan? Mana kamu tahu kamu dimanfaatin orang, berasanya superhero padahal dimanfaatin orang. Nah itu ada tuh yang sempat ngeluh ke kakak, kamu mau gak? Itu akhirnya kakak tanya, kamu mau gak ngerjainnya gitu? Kalau kamu mau, kenapa kamu mengeluh gitu kan? Sebenarnya kalau dia tidak mau ya udah tinggal, apalagi kalau misalkan itu ternyata bukan job desk wajib ya, itu cuma job desk tambahan. Itu kerjaan yang mungkin orang minta tolong, bantu, kamu bantu ini ya, itu bukan kewajiban dia gitu ya kan, untuk mungkin rapotnya dan sebagainya macam itu, tapi ditimpakan ke dia, ya udah kalau kamu nggak mau, nggak bisa, ya jangan dikerjain gitu ya kan. Nah kalau kamu mau ngerjain, kamu terima, jangan ngeluh. Dia udah nerima, mau nanti kalau aku lepas ini, mereka tuh nggak ada yang bisa gitu, ngomongnya kayak gitu ke kakak. Ya udah gitu, kalau kamu mau terima, jangan ngeluh gitu ya kan. Kan kamu mau, bilang gitu kan, itu agak repot ya kayak kalau seperti itu kan. Tinggal dari kitanya lagi, kalau ngerasa sudah terbebani ya tinggal bilang ini kayaknya lagi nggak bisa nih. Tapi kalau misalkan ternyata masih bisa, ya jangan ngeluh gitu kan, is okay aja gitu, tergantung kita memanagenya aja. Iya enggak sih?
0: Iya, lakuin aja gitu.
1: Betul, teman berdua nih, tergantung sepintar-pintarnya aja kita apa kalau dirasa kamu gajimu segini nih terus kerjaanmu kayak apa supervisor padahal gaji staff ya kan itu tinggal kamunya lagi apakah kamu mengambil pekerjaan itu untuk upgrade diri kan bisa nih bisa. Oh akhirnya aku punya apa ya aku punya skill supervisor gitu
0: betul
1: walaupun
0: aku
1: staff iya walaupun aku staff gitu tapi kamu punya pengalaman kerjaannya supervisor nah kan bisa nah bisa, tapi ya udah itu kamu kerjakan dengan ikhlas hati ibaratnya ya kamu bekerja untuk pengalaman nah itu nggak apa-apa gitu ya kan tapi kalau kamu maksudnya kayak imbang-imbangan maksudnya ini nggak balance nih aku kan staff kok kerjaanku kayak supervisor ya maksudnya nggak worth it nih ya udah kalau kamu melihatnya seperti itu ya jangan diterima jangan kerjaan tambahannya tinggal ditolak aja kan bisa gitu tinggal komunikasinya aja.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Tapi sebenarnya enak gak sih kak punya gaji 2 digit tuh?
1: Aku sih mau ya. Kalau sewaktu-waktu ada kesempatan buat misalkan Iqbal ada kebanyakan kalau di Indonesia kayaknya gaji 2 digit tuh mungkin di perusahaan-perusahaan multinasional gak sih ya? Yeah. Kalaupun ada perusahaan-perusahaan nasional aja tuh paling banter sih rasaku 10. 10 gitu ya. Kalau sampai 20 gaji manajer sih itu kayaknya ya. Perusahaan di terutama di Jaksel.
0: Yeah.
1: Nah, itu.
0: Tapi software engineer juga gede gajinya kan?
1: Software engineer berapa? Pernah
0: di
1: dengar?
0: Belasan.
1: Belasan ya, lumayan.
0: 11-an gitu.
1: Iya, tapi kan tuntutannya juga konsekuensi kerjanya pasti banyak gitu. Walaupun kayak kelihatannya santai-santai doang, tapi gitu sekali ada trouble dia yang kena.
0: Iya. Kalau misalnya udah software engineer tuh bener-bener kayak kita kan ngestrukturin data, terus juga ngatur-ngatur data yang ada. Dan kalau misalnya memang di situ tuh ada error, itu tuh kayak aduh itu bakal pusing banget tuh.
1: Iya. Aduh. Bisa kamu begadang 4 hari, 5 hari semingguan kan bisa jadi ya. Nah, itu kan kebanyakan memang satu perusahaan aku rasa ngasihin gaji juga enggak asal ngasih gitu kan. Pasti ada resiko yang dipertimbangkan. Kenapa sih gajinya setinggi itu? Yeah. Mungkin tanggung jawabnya besar, responsibility-nya besar gitu. Ini salah dikit aja masuk penjara misalnya gitu kan.
0: Misal.
1: Nah, itu biasanya jauh lebih tinggi gajinya gitu karena apa kerjaannya juga penuh resiko gitu. Nih jangan-jangan sampai kamu teman pro 2 udah kerjaan penuh resiko gajimu UMR, wah jangan mau. Ya itu harus di ini juga. Atau kadang-kadang juga orang kan terutama untuk perusahaan-perusahaan swasta aku rasa kan mereka pas pertama kali rekrutan misalnya diwawancara kerja gitu kan pasti ditanya mau gaji berapa kan. Nah itu kan pasti mempertimbangkan portofolionya kamu juga gitu.
0: Nanti portofolio aku jawabnya, misalnya sama ini aja sama kayak bapak.
1: Udah.
0: Ikut aja sama kayak bapak aja.
1: Kepala HRD-nya gitu. Iya pasti bisa jadi. Cuman kalau itu pasti ngelihat apa ya, ibaratnya kurikulum vitae-nya si Iqbal juga sebelumnya udah pernah ada pengalaman kerja apa aja, sebelumnya udah pernah nyoba apa aja, bisanya apa, itu kompetensinya apa gitu kan pasti dilihat itu juga. Jadi worth enggak nih misalnya kan Iqbal saya mau 10 juta dong Pak. Nah, tapi kamu kalau dikasih kerjaan sebegini mau enggak gitu. Pasti kan gitu. Jangan sampai nanti perusahaan suatu kasih kamu segitu ternyata dia rugi gitu kan. Pasti ada yang dipertimbangkan juga.
0: Terus juga aku tuh ada sempat ngeliat di TikTok itu kan kak, dia jadi software engineer. Software engineer atau apa gitu, pokoknya dia yang ngebikin satu aplikasi yang dipakai sama orang-orang tambang. Gitu, jadi dia tuh ngebikin aplikasi yang gimana caranya tuh bisa kayak ngedeteksi nikel atau apa segala macam. Itu tuh prosesnya aku lihat tuh panjang banget, dari mulai dia tuh ngerancang desain awal, terus juga nanyain ke apa sih para user, para pemakainya ini, orang-orang tambangnya tuh mereka tuh butuh aplikasi itu yang seperti apa sih, kayak mereka tuh di lapangan ntar bakal ngapain aja.
1: Iya.
0: Jadi itu tuh nanti didata lagi, terus sudah didata baru deh itu dia buat nanti kemauan usernya tuh seperti apa. Contoh kayak misalnya dia tuh pengen ada jalurnya kah yang bisa kelihatan dari maps gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada kabut atau segala macam kan bisa lewat situ gitu. Terus kalau misalnya sudah selesai kita pendataan sama user itu tuh kan udah kita buat, itu tuh belum bisa langsung di launch kak, karena ya itu dia harus mastiin lagi apakah yang dia buat ini sudah sesuai dengan ekspektasinya user.
1: Iya. Nah ini agak rumitnya di situ. Terus itu gajinya gede. Gajinya gede itu bisa puluhan gak sih?
0: Iya. Dan dia tuh apa ya, bisa dibilang kayak terkejar deadline juga iya sih kak.
1: Iya jelas. Itu kan berarti dia bisa jadi malah perusahaannya dia sendiri toh. Iya. Itu kan sebenarnya banyak pekerjaan, jenis pekerjaan di dunia ini ya teman berdua. Tadi kalau kita ngomongin soal gaji, gaji itu kan kebanyakan untuk karyawan pasti dia ikut orang ya, dia bawahan gitu. Tapi kalau kayak gitu kan berarti dia ngasihin jasa. Nah dia nge-create satu software gitu, ibaratnya dia membuat sesuatu yang dia jual. Nah itu kan apa, kalau itu bahasanya bukan gaji sih, itu bahasanya apa ya teman berdua?
0: Tapi itu dia kerja di situ kak.
1: Oh kerja di situ juga.
0: Memang apa ya, dia tuh kayak bagian IT-nya lah kan. Tambang tuh ada bagian IT-nya kan.
1: Iya ngerti. Ibaratnya luar biasa ya, kamu nge-create something gitu untuk satu perusahaan gitu, itu royaltinya boleh dong. Lah kamu berjasa banget loh gitu, ngebuat satu aplikasi yang dipakai sama mungkin
0: banyak orang
1: gitu. Iya cabang-cabangnya gitu kan luar biasa sih. Itu kakak belum ada pengalaman di situ jadi kakak nggak bisa bicara banyak ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata dia ngebuat software dan dihargai, ibaratnya softwarenya dia tuh dibeli lah itu. Hmm. Jadi di luar gaji pokok dong ya harusnya ya. Kan capek enggak sih?
0: Iya, tapi saya apa ya? Walaupun baru semester 3, tapi kayak belajar coding tuh itu stres banget ya, sumpah.
1: Ibaratnya gini, misalkan anak IT gitu di satu perusahaan dia menciptakan satu software. Hmm. Harusnya jasanya itu software buatannya dibayar di luar tukin atau gaji ya enggak sih? Iya kan? Iya. Ada uang lain lah mungkin dari bagian keuangan gitu. Bisa jadi sih, harusnya ya.
0: Harusnya.
1: Enggak tahu ya.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini. Spada! Selamat pagi, teman Pro
2: 2. Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Oke, Iqbal. Ini apa ya?
2: Kita akan mengecek cuaca hari ini, Kak.
1: Iya, udah. Nanti kita lanjut ngomongin soal gaji-gajian itu ya, teman berdua ya. Aku mau nanya, Kak Fatah gajinya berapa? Ya, nggak boleh, nggak boleh.
2: Itu salah satu
1: etika kan nggak boleh bertanya gaji ya.
2: Oh iya.
1: Tapi kalau bertanya cuaca boleh. Ya. Kak Fatah, hari ini kira-kira cuacanya gimana? Ya, mungkin boleh diinformasikan ke teman-teman berdua untuk informasi perkiraan cuaca di Kota Samarinda hari ini. Silakan, Kak Fatah.
3: Selamat pagi temanku dua. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini. Baik, sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum masih akan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 56 hingga 97%. Sementara itu, perkiraan cuaca wilayah maritim di perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, ketinggian gelombang mencapai 0,9 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin di laut secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Kak Fatah dari BMKG Kota Samarinda. Cerah berawan katanya hari ini ya, Iqbal ya.
2: Sobat, padahal aku
1: kamu
2: berharap hujan gak?
1: Iya, itu dalam.
2: Kangen banget sama hujan.
1: Sumpah, kemarin tuh baru dapat kabar kan di IKN sama Balikpapan udah sempat hujan gara-gara ada menyemai garam di itu kan di langit-langit.
2: Oh, iya.
1: Ya kan. Pakai hujan modifikasi cuaca ya, hujan buatan. Tapi Samarinda ternyata gak kena ya, gak ada hujan ya.
2: Iya, lagi panas.
1: Ini belum ya, atau aku aja nggak merasa ya, teman-teman berdua. Pas tidur jangan-jangan ada hujan ya, nggak tahu juga gitu ya. Tapi kayaknya sih nggak ya, belum. Dan kita berharap pastinya semoga segera hujannya turun gitu, seenggaknya supaya ya menyejukkan hari-harimu yang panas.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?

0: pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Hey, kita masih ngomongin soal ini ya, tahun berdua tadi. Gaji tinggi, gaji rendah yang kadang tuh ngebawa satu resiko di mana kalau gaji tinggi pasti banyak juga tuntutan atau target-target yang harus dicapai. Beda mungkin sama gaji rendah. Gaji rendah yang safe ya. Kadang ada juga tuh bal. Apa? Gaji udah UMR, di bawah UMR tapi kerjanya juga banyak, tuntutannya ya, juga banyak. Ada. Itu agak repot tuh kalau yang kayak gitu. Nah, itu harus disikapi dengan bijak aja teman berdua. Kalau misalkan dirasa kalau nggak sanggup ya seperti itu ya, mending cari yang lebih worth aja gitu ya, untuk kita secara benefitnya atau kesempatan berkembangnya dan sebagainya juga sih harus dipikirkan juga. Nah, sih, iya, kalau menurut aku ya
1: kayak lebih aware aja gitu sama iya, batasan diri betul. Kita tuh seberapa
0: kan,
1: sih
0: iya benar. Kita tuh sebagai manusia pasti tahu sama kapasitas diri kita sendiri kan. Misalkan ada pemasukan begini, ternyata tuntutan kerjanya atau tekanan kerjanya gede banget, tapi pas lihat gaji masuk 10 juta, udah hilang semua tekanan kerja. Kan ada kayak gitu. Kakak tuh pernah di posisi kayak gitu. Ah, capek mau keluar aja gitu. Tahu-tahu ada notifikasi masuk gaji segini. Enggak jadi aku keluar. Banyak duitku.
1: Tergantung mood.
0: Iya gitu ya kan, karena ya itu tadi dirasa ternyata balance aja kok, ini sesuai aja walaupun tekanan kerja mau gimana-gimana, tapi seenggaknya kita apa ya, penghasilannya juga mencukupi itu untuk memenuhi kebutuhan harian atau bahkan kita bisa saving. Nah, kita bisa saving di situ kan pasti kita memperkirakan masa depan. Tapi kalau sudah dirasa kayaknya energi terkuras habis, juga uangnya terkuras habis, tidak mencukupi, tidak menutup. Nah, itu baru diperhatikan lagi, ini bisa jadi ternyata sudah enggak layak tempatnya. Nah, kalau sudah

0: satu sama lain. Yeah. Nih sebagai perusahaan ya jangan juga menuntut pekerja dengan gaji mungil dengan sebegitunya kan. Yeah. Kan salah ya. Nah itu harus saling paham satu sama lain gitu. Si pekerja juga nggak ada salahnya menuntut haknya begitu ya teman berdua ya. Terus salah satu resikonya juga kalau aku rasa ini paling tuh ini aja sih, kebanyakan kalau yang tuntutannya banyak ya kerjaan dengan gaji tinggi itu paling kita nggak ada waktu aja ya kan, jadi waktu mungkin bareng keluarga kurang. Yeah. Waktu untuk ngabisin hobi kurang, misalkan harus lembur gimana gitu kan kebanyakan ya. Kalau yang misalnya 20 ke atas dan sebagainya itu harus perjalanan dinas tiap hari gitu ya, atau gimana?
1: Padat banget gitu masuk tuh.
0: Harus kesana kesini gitu atau menjelajahi seluruh Indonesia juga kan. Jadi waktu waktu untuk kebersamaan bareng sama keluarganya mungkin bakal kurang gitu. Tapi ya dilihat lagi enggak sih kalau nanti ada waktu buat bisa cuti, ya ambil cuti kenapa enggak?
1: Ya, karena apa ya? Orang yang gajinya gede tuh kerjanya banyak kan, Kak? Dan bisa aja itu kalau misalnya kita lagi liburan tuh dihubungin sama atasan lah, tiba-tiba dikasih tugas lah. Jadi kayak kita tuh liburnya tuh gak bener-bener libur. Libur tuh masih membawa stresnya kerja gitu, masih kepikiran kerja, masih kepikiran target apa segala macam.
0: Ya itu tadi, kan makanya harus saling paham satu sama lain kan. Ini antara perusahaan, pekerja juga harus mempertimbangkan hak dan kewajibannya masing-masing gitu. Jadi harus saling mengerti gitu ya kan. Nah, di situ pasti terbentuklah culture atau budaya kerja yang sehat ya kan,
1: saling menghargai
0: satu sama lain gitu. Benar, dah itu aja ya. Ya udah, ntar habis ini kita mau ngalih dulu
1: kita
0: ya
1: beralih.
0: Kita mau ngalih dulu karena kita kalau biasa. Aku rasa gaji tinggi jelas perlu.
1: perlu banget.
0: In this economy gaji tinggi perlu ya teman berdua ya. Kalau bisa bergaji tinggi, kita pilih yang bergaji tinggi jelas gitu. Karena juga ini ngomongin soal masa depan lagi, kalau misalkan gaji kita tinggi kita bisa beli asuransi, kita bisa beli apa ya ibaratnya ya,
1: beli maklor banyak-banyak.
0: Iya bisa jadi kayak gitu. Dan ada hubungannya juga mungkin kalau misalkan ada bencana, kalau kita punya asuransi jauh lebih safe gak sih. Karena kadang kalau mikir apa ya, sudah ada bencana kadang yang dipikiran udah manusianya harus selamat dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita belum safe secara keuangan mungkin dari berbagai sisi tadi ya, misalnya asuransi dan tabungan atau apa semuanya hilang tanpa tersisa kan juga bahaya. Nah ini apa sih yang mesti kita perhatikan teman perdua kalau misalkan lagi ada bencana ya, itu yang harus diselamatkan apa dulu nih ya. Saya stay tune aja 88,5 FM teman terbaik kamu.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

0: Duh, ini udah mulai jam-jam segini nih, udah mulai panas-panasnya nih kak.
1: Udah mulai terang, udah mulai panas.
0: Udah mulai benderang banget nih.
1: Sebenarnya dari jam 6 tadi udah terang sih kalau menurut kakak ya. Gak kayak hari-hari biasa tuh kan, biasanya kalau jam 6 tuh masih berembun. Kadang dinding kaca yang sangat cerah,
0: cerah,
1: cemerlang sekali, miripnya Rere Samarinda tertutup embun gitu. Tapi dari tadi pagi tuh udah enggak, itu udah terang banget gitu. Semangat aja yang jelas ya, yang lagi aktivitas.
0: Tapi ini emang musim kemarau gak sih kak?
1: Ih bener, musim kondangan coy.
0: Iya musim kondangan. Iya banget.
1: Udah berapa orang ya kan bulan ini? Gimana?
0: Aku tuh apa ya, kalau misalnya musim kemarau tuh paling jengkel kalau misalnya pagi tuh dingin banget, terus siangnya kayak panas banget. Sumpah aku tadi pagi tuh, kak, pagi tadi tuh aku tuh mandi tuh asli menggigil bener ya. Bener-bener kayak gerigitan. Apa sih gigi yang getar-getar tuh nih?
1: Oh iya. Ini apa, rumahmu agak terbuka ya, bisa dingin ya? Soalnya biasanya kalau di daerah kan dia agak ketutup gitu. Jadi kalaupun siang tuh agak ketutup. Jadi kalau mandi pagi subuh-subuh tuh enggak berasa, tetap panas.
0: Oh iya kak?
1: Iya.
0: Oh, tempatku tuh mungkin karena masih ada kayak hutan-hutan dikit gitu, nah, masih banyak pohon-pohonnya juga.
1: Atau ventilasinya agak terbuka, jadi
0: mungkin
1: angin pagi kena banget gitu ya.
0: Tapi sumpah dingin banget gitu. Gitu.
1: Tapi
0: siang,
1: yang mesti diwaspadain yang jelas, kalau zaman sekarang, bukan zaman sekarang, kayaknya saat-saat ini, saat sekarang yang teman produk karhutla, ya kan?
0: Iya,
1: bahkan tuh nggak cuma karhutla, karhutla tuh apa sih, kebakaran hutan dan lahan. Sorry, kebakaran aja ya. Kayaknya banyak juga ini info dapat ada kebakaran lagi di kalau Samarinda ya, musim panas musim hujan kebakaran
0: terus, banyak betul.
1: Tapi resiko kebakaran jauh lebih tinggi pas lagi musim panas kayak gini gitu,
0: iya,
1: ya kan?
0: Betul,
1: ada
0: betul,
1: aja
0: betul.
1: Kebakaran pasti, entah korsleting lah, entah memang
0: lupa matikan kompor
1: gitu, atau kebanyakan sih korsleting sih katanya ya. Nah di situ perlu kita pikirin gimana sih caranya supaya kalau sudah misalkan ada bencana-bencana semacam itu, kita tuh tetap safe secara materi mungkin ya teman berdua, atau bahkan secara diri sendiri pun tetap selamat. Kalau dari Iqbal, apa yang harus diperhatikan?
0: Mungkin lebih ke nggak panikan sih kak, kalau misalnya terjadi bencana. Contoh konsleting listrik itu kan sebenarnya bisa kita tangani kan, kalau misalnya apinya tuh masih kecil, kayak pakai kain basah terus ditutupin gitu kan bisa. Sama simpan nomor-nomor darurat sih kalau kata aku.
1: Iya benar-benar banget. Basic aja sih teman peradua ya sering, cuman kalau misalkan kita lagi nggak ada di tempat kejadian atau kalau misalkan kita lagi di luar atau lagi tidur bahkan ya teman peradua tiba-tiba korsleting, tahu-tahu api udah besar aja tuh, nah itu agak bahayanya di situ ya. Jadi tadi selain nomor darurat, penting juga untuk kalau menurut aku ya teman peradua, kamu harus punya saving tadi. Kan saving, atau tuh bahkan ada yang disaranin ya kalau bisa rumahnya kamu ya, atau barang-barang berharganya kamu tuh diasuransiin semuanya.
0: Oh, rumah bisa diasuransiin kak?
1: Bisa, ada caranya. Iya, diasuransikan misalkan ada kejadian bencana. Kan pernah dengar gak bencana yang di Sumatera kah waktu itu ya? Bukan, dengan yang pokoknya besar banget tuh.
0: Yang anu kak?
1: Ya NTT yang terbaru juga.
0: Oh,
1: ya
0: iya.
1: Kalau udah bencana kayak gitu ya teman berdua, gak terduga tuh bencana alam, kayak berasa ngelihat apa ya, kendaraan
0: terombang ambing gitu,
1: balik rumah gak berpenghuni lagi, kayak apa ya, satu yang kita bangun puluhan tahun gitu ya udah hilang dalam satu hari kejadian aja. Agak sedih ya kayak gitu.
0: Ngeri
1: ya,
0: ngeri banget sih,
1: tanda bahwa yang kita miliki semuanya adalah titipan.
0: Masya Allah siraman kolbu
1: gitu. Nah itu perlu untuk diasuransikan sih katanya ya. Mungkin capek sih bayar preminya. Tapi ini sarannya mungkin buat yang memang punya rumah gede, gedong dan sebagainya, dan ada resiko bencana sih. Ya sarannya untuk itu
0: diasuransiin.
1: Iya, walaupun tiap bulan harus bayar asuransi, tapi gak masalah. Jadi kalau misalkan suatu saat ada kejadian bencana, ya ada asuransinya gitu.
0: Hari buruk tidak ada di kalender.
1: Betul
0: gitu.
1: Jadi
0: persiapin.
1: Gak cuman orang yang diasuransiin tuh, bahkan barang-barang berharganya kita tuh bisa diasuransiin juga.
0: Oh, jujur baru tahu sih.
1: Iya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Tapi akhir-akhir ini tuh emang lagi banyak banget gak sih kak bencana-bencana tuh? Indonesia kayak lagi gonjang-ganjing banget nih.
1: Beruntun cuy.
0: Beruntun.
1: Iya.
0: Dari mulai gempa, baru kebakaran, banyak banget.
1: Kabut asap.
0: Kabut asap. Oh iya itu kabut asapnya tuh ngeri banget.
1: Untung bencana di hatimu gak ya?
0: Aduh. Aduh, oke kita lanjut ke pembahasan bencana ya.
1: Jangan salting gitu dong, biasa aja.
0: Tapi aku ngeliat kabut asap yang daerah Kalimantan Selatan kayak itu ya. Kalimantan Selatan kan memang barat.
1: Kalsel.
0: Kalsel ya? Itu tuh kayak, ih sumpah pad, debunya tuh kayak ngedebu banget. Bener-bener jarak pandang tuh rendah banget.
1: Ya aku pernah banget, daerahku dulu kan lumayan banyak ya ininya. Hutan lahannya tuh. Jadi pas kebakaran sampai berapa hektar itu kan sampai Malaysia ya. Wah, dekat lah perbatasan, Bos, gitu.
0: Oh, itu kakak dimana sih?
1: Kabut dulu di Kutai Barat sempat gitu. Oh. Jadi ada tebalnya tuh jarak pandang tuh benar-benar ini kita nih di motor. Ini sampai ini monitor kamera apa monitor ini aja jarak pandang. Habis tuh putih.
0: Sumpah.
1: Sumpah setebel itu dulu. Itu mungkin nggak tahu kalau di Kalsel lebih parah.
0: Jadi
1: dari
0: tuh,
1: itu apa enggak.
0: Kalau misalnya jalan itu gimana kak? Misalnya di jalan.
1: Iya mau nggak mau itu siang-siang pun itu nyalain lampu kendaraan gitu. Dan itu beneran cuman segini jarak pandang. Habis itu putih banget. Luar biasa. Merinya, ya teman-teman. Ya. Segitu tebelnya kabut.
0: Dan itu tuh sekolah-sekolah gimana?
1: Tetap masuk. Tapi pakai masker. Iya, aku lupa juga soalnya kejadiannya udah lama ya teman-teman. Tapi kayaknya aktivitas masih ada sih, masih bisa lah.
0: Oh kok, iya sih, kalau misalnya aku lihat yang di Kalsel tuh kan juga masih masuk sekolah ya beberapa. Cuman pakai masker gitu.
1: Pakai masker terus ini juga apa kayak pulih atau udah mulai hilang kabutnya itu sekitar 5 harian baru hilang.
0: Wow.
1: Aku lupa
0: sih, 5 harian. Jerebu
1: betul. Jerebu.
0: Jadi ingat aku pinipin tuh.
1: Terus kenapa? Kenapa? Kabutnya kenapa? Kepotong dia ngomong tuh Radu. Nah, kalau udah kayak gitu gimana tuh?
0: Kalau misalnya yang sempat kubaca itu tuh kayak pas kabutnya tuh lagi tebel-tebelnya, itu tuh beberapa transportasi tuh kehambat nah Kak. Jadi sempat kayak yang seharusnya itu tuh sampai dalam contoh 5 jam itu bisa sampai 10 jam karena ya itu jarak pandang kita di jalan tuh rendah
1: betul,
0: banget.
1: Harus pelan-pelan.
0: Nyalain apa sih yang sen kanan kiri itu. Yaitu
1: sama kayaknya yang terhenti total pasti kalau udah kabut kayak gitu aku rasa transportasi udara. Karena pilot enggak bisa lihat.
0: Take off-nya gimana tuh?
1: Ini kan soalnya kalau udah kabut kayak gitu pasti yang terdampak di ini kan di atmosfer atas kan maksudnya di langit-langit kan itu lebih parah tuh pasti kabutnya daripada ini di bawah sini ya teman-teman.
0: Di laut juga kak, kasihan banget itu nelayan-nelayan. Kalau misalnya lagi mau melaut, kabutnya kayak itu.
1: Kalau sudah seperti itu pasti aktivitas banyak yang terhenti sih kayaknya ya.
0: Banyak aktivitas yang terhambat.
1: Iya, terhambat. Akhirnya pekerjaan ataupun kegiatan juga terhambat. Ekonomi juga ikut terhambat kalau sudah seperti itu ya.
0: Terus juga kesehatan bakal terganggu sih kak. Karena
1: betul.
0: Apa ya, asap segitu banyak kita hirup sehari itu kayak ya Allah.
1: Untuk yang apa mungkin kamu kerjanya maksudnya kalau pekerjaannya nggak membutuhkan kehadiran rutin atau apa ya pekerjaan yang ibaratnya ASN misalnya gitu atau polisi atau TNI dan sebagainya sih it's okay ya WFH gaji
0: iya.
1: Masuk bos gitu ya. Cuman kalau misalkan yang di satu perusahaan swasta atau di satu tempat yang emang dituntut kehadiran ada kan pasti beresiko juga tuh.
0: Oh, atau kalau misalnya dagang kak,
1: dagang juga pasti
0: apa ya, tergantung pembeli juga kan pemasukan tiap hari itu nggak pasti. Sementara kalau misalnya ada debu ini pasti orang-orang tuh kayak ya lebih milih buat diam di rumah daripada jalan-jalan keluar.
1: Kalau udah kayak gitu penting banget untuk siap dana darurat gitu ya teman-teman.
0: Lagi-lagi saving ya.
1: Saving lagi. Jadi kalau misalkan aktivitasmu terhenti ya udah berapa hari masih ada lah uang buat jaga-jaga ya.
0: Buat makan.
1: Nanti mungkin bisa setelah pulih baru bisa kerja lagi gitu. Ya enggak?
0: Iya, benar banget.

0: Tahu lah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Mau kemana?
6: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
5: Ayo deh. Loh, pakai motor?
6: Iyalah, masa jalan kaki?
5: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perutmu nggak buncit lagi.
6: Ya juga ya.

0: Nah kakak kemarin sempet tahu nggak yang ada gempa di mana tuh? Di Sumsel.
1: Sumatera Selatan, iya tahu, yang heboh banget itu kan.
0: Iya itu sampai banyak banget korban-korbannya tuh kak.
1: Iya.
0: Yang aku baca tuh ada
1: lumpuh banget kan.
0: Iya ada 4 orang meninggal. Tapi
1: itu yang mana ya?
0: Ada
1: kayaknya lebih dari 4 orang deh kalau kakak tanya. Aku lupa.
0: Gak tahu ini kapan. Cuman setahu aku ya sempat waktu itu baca ada 4 orang meninggal gitu kak.
1: Okay.
0: Tapi yang satunya tuh karena jantungan pas pas gempanya
1: panik,
0: itu.
1: Okay.
0: Pas panik. Jadi kayak gempa itu getar kayak langsung jantungan atau apa gitu enggak tahu ya. Terus beliau wafat begitu juga lebih dari 2000 bangunan itu tuh pada hancur-hancur semua.
1: Ih, serem.
0: Jadi
1: serem
0: kita
1: banget.
0: Doakan saudara-saudara.
1: Iya, alhamdulillahnya kita hidupnya di Kalimantan bencana paling besar sih kalau enggak banjir ya kebakaran.
0: Tapi kemarin nih Kak, aku bukan first time banget sih ngerasain gempa, cuman yang paling kerasa banget tuh pas kemarin itu. Jadi kemarin aku tuh itu tuh kegiatan UKM lah bahasanya, kegiatan UKM.
1: Oke. Okay.
0: Jadi aku ke Kutim tuh, ke Kutim, aku ke Taman Nasional Kutai, ke TNKTN Kak. Dan di situ aku nyempetin waktu ke BK kan, nginap juga di situ.
1: Bontang Kuala tuh di Kutim ya? Bukan ya?
0: Masuk Kutim enggak sih masih?
1: Oh, enggak,
0: udah
1: enggak? Berarti aku pernah ke Kutim juga dong teman.
0: Enggak, masalahnya kayak saya ke TNK-nya tuh di Sangatta, sempat ke Sangatta.
1: Sangatta
0: baru
1: Sangatta.
0: Balik ke Bontang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Duluan Bontang apa Sangatta?
0: Bontang dulu baru Sangatta.
1: Oh, belum.
0: Jadi
1: belum
0: istilahnya kayak putar balik gitu nah, Kak.
1: Oh iya.
0: Putar balik baru ke Bontang. Baru saya ke BK di situ. Dan di BK tuh sumpah bagus banget di situ. Bener-bener kayak kalau misalnya mau hidup slow living tuh cocok di BK sih.
1: Dari di sana sudah ada mall juga kan, tapi maksudnya ada mall-nya pun tapi tetap kayak slow gitu loh hidupnya kan.
0: Juga ada pasar Arung kayak itu.
1: Iya.
0: Di situ kan enak juga. Dan apa ya, di situ tuh enak banget literally dengerin apa desaran ombak, aduh bahasanya
1: tuh. Kamu kawa ini pantai beras basahnya?
0: Enggak.
1: Oh enggak sempat.
0: Karena di situ aku cuma nginep doang sih Kak. Nginep doang terus besoknya tuh pulang gitu. Jadi di situ tuh aku ngerasain gimana atmosfernya.
1: Aku penasaran itu sih Masjid Apungnya. Kayaknya waktu itu belum ada apa bar ya? Kan ada Masjid Apung kan di Bontang. Ya enggak sih?
0: Oh, enggak sempat ke sana, enggak sempat ke sana.
1: Oh iya, belum ya.
0: Tahu cuman enggak sempat ke sana, kayak sayang banget karena apa ya? Itu tuh kami ngejar waktu juga, harus balik juga karena ada hal lain yang mau dikerjain kan. Ini kan tugas UKM gitu nah, Kak.
1: Iya.
0: Ya jadi ada ya enggak bebas lah jalan-jalannya itu. Dan pas di BK tuh aku makan pempek.
1: Iya.
0: Pempeknya banyak banget, beneran kayak bervarian-varian banget.
1: Emang khasnya di sana kan.
0: Terus nah, pas pas-pasan banget. Waktu aku lagi di BK itu tuh di Sumatera Selatan juga lagi
1: gempa.
0: Itu lagi gempa.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan itu first time banget aku ngerasain gempa yang bener-bener gempa. Dan aku tuh yang awal yang ngira gempa itu dia kayak getaran, ternyata enggak Kak. Gempa itu dia kayak goyang kanan kiri. Bener-bener kayak kanan kiri, bukan yang kayak getar-getar gitu.
1: Itu kamu lagi di satu gedung gak? Atau di satu rumah gitu?
0: Di satu rumah.
1: Hai.
0: Di satu rumah, lagi di luar, aku lagi di luar sih tapi.
1: Terus.
0: Itu kerasa banget sumpah goyang kanan kirinya itu. Dan waktu malam itu juga orang-orang di BK tuh langsung pada keluaran. Langsung pada ngecekin keadaan sekitar, orang-orang yang di dalam rumah tuh pada keluaran. Gitu. Dan itu aku beneran first time ngerasain gempa yang bener-bener gempa. Tapi kalau misalnya ngerasain gempa sempet juga, cuman itu kecil banget. Waktu aku kecil pas waktu itu SD kayaknya. Tapi yang enggak sekerasa itu nah Kak.
1: Oh.
0: Aku ngerasanya tuh kayak cuman pusing aja gitu. Aku nganggep kayak ah ini mungkin akunya yang pusing gitu karena kebanyakan main HP. karena bocil kan. Aku bocil waktu itu sempet baru-baru punya HP juga. Baru-baru punya HP, baru kayak addicted sama HP gitu. Baru mungkin ngerasa ini tuh apa? Kayak goncangan karena aku pusing aja. Terus besoknya aku cerita ke teman-temanku. Kalian ada ngerasa getaran gak kemarin? Ternyata semuanya ngerasa. Dan ternyata bener aja itu gempa. Tapi aku lupa waktu itu gempa apa.
1: Oke, tapi yang di Bontang Kuala tuh sampai panik warganya pada keluar
0: rumah. Iya, bener-bener. Okay. Apa ya, kerasa banget kayak goyang-goyangnya tuh.
1: Terus habis itu ada disuruh apa gitu gak? misalkan sama ketua RT atau apa kayak?
0: Oh nggak ada sih, karena kayak cuman berlangsung.
1: Oh sebentar.
0: Iya nggak sampai.
1: Doang ya?
0: Gak sampai 1 menit bahkan gak kayaknya.
1: Nah ini yang agak rumit juga, misalkan teman berdua kita lagi ada tadi kayak si Iqbal kan, kita lagi ada di satu daerah dimana itu bukan daerah aslinya kita gitu.
0: Iya lagi.
1: Iya, kita mungkin lagi ada satu kegiatan di luar, ternyata pas itu kegiatan di luar terjadi gempa. Wah itu harus ngapain itu? Ntar kamu jadi anak hilang. Agak aduh, repot ya. Makanya aku selalu ini, kalau katanya kita mau kemanapun walaupun tuh di daerah kita sendiri ya teman berdua, itu tiap hari harus bawa yang namanya KTP-mu, identitas iya. diri itu jangan sampai ditinggal ya, itu harus ada dipegang dimanapun. Jadi kalau misalkan ada satu situasi yang bahaya atau situasi yang wah ternyata nih KTP tuh dibutuhkan untuk identifikasi diri gitu, ini siapa, anak mana, dari mana asalnya gitu. Nanti kan kalau misalnya na'udzubillah minjalik, jangan sampai ada, sering kan kita nemu berita atau informasi-informasi itu misalkan habis ada kebakaran, habis ada bencana, ada ditemukan ini apa tanda kutip maat gitu kan. Nah terus kalau nggak ada identitasnya kan agak repot, ini siapa, di mana. Nah itu jadi harus mau dimanapun kamu berada itu KTP dibawa ya, identitas diri itu harus dibawa kemana-mana karena itu penting teman-teman.
0: Tapi seru juga sih kak, aku ngerasain gempa tuh.
1: Kok mau lah,
0: experience kak, experience ya. Aku kan masih muda gitu, banyak yang harus kurasakan.
1: Betul.
0: Dan
1: alhamdulillah selamat dari gempa.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat dari gempa.
0: Dan kayaknya
1: kamu udah penyintas loh, penyintas oh, gempa.
0: Iya. Survivor ini.
1: Berapa SR? Lah enggak apa-apa dong ya.
0: Tapi nanti kayaknya bakal aku masukin LPG juga deh.
1: Waduh.
0: Karena kan kegiatan UKM kan itu ada manajemen perjalanan juga, kayak waktu-waktunya kita kemana-kemana aja, ngapain aja.
1: Itu penting banget teman-teman.
0: Jam sekian-sekian-sekian kena gempa.

0: Like Strangers Do, Edge Mitchell. So, ini udah mau closing nih, Iqbal. Apa nih yang mesti lagi-lagi kita rekap deh. Oh, mau rekap gak tuh?
1: Agustus rekap.
0: Iya, rekap ini. Apa lagi yang mesti diperhatiin mungkin untuk teman berdua?
1: Ya, mungkin lebih ke gimana kita mempersiapkan diri kalau misalnya ada bencana aja sih. Dari mulai jangan panikan, terus juga pahami mitigasi bencana. Terus kan kalau misalnya penyelamatan tuh ada apa sih, ada kelompok rentan gitu, nah kak, kelompok rentan ada ibu hamil, ada anak-anak, ada penyandang disabilitas sama orang tua. Nah itu tuh harus kita dahulukan dulu kalau misalnya ada terjadi bencana seperti ini. Dan yang paling penting kalau misalnya terjadi bencana itu jangan egois. Karena kalau misalnya kita egois nih ya, kita tuh bakal mengenyampingkan keselamatan orang lain. Dan dengan kita mengenyampingkan keselamatan

0: coba menyelamatkan teman di sebelahmu dulu. Nih, pasang oksigennya buat kamu, terus kamu mati. Gitu kan enggak? Nah, gitu kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menolong teman kita. Nah, itu situasi darurat. Karena kalau kita sudah safe, nah kita bisa menyelamatkan temannya kita. Begitu. Nah, beda mungkin ceritanya kalau tadi, kalau katanya si Iqbal ada situasi mungkin di kapal atau di mana, itu memang harus ada yang memanage nih ya. Maksudnya mengatur ini urutannya harus seperti apa gitu supaya enggak tubrukan ya teman berdua ya. Benar. Yang jelas ya udah tadi mudah-mudahan apapun yang kita sudah sampaikan untuk kamu teman berdua dari pagi sampai sudah nih mau siang, udah mau jam 10 ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang jelas tadi banyak-banyak belajar soal ilmu mitigasi bencana, benar ya kata Iqbal ya tadi, supaya kamu bisa mungkin menyelamatkan dirimu juga kalau misalkan ada di situasi bahaya. Ada kalau sudah teredukasi aku rasa lebih mudah untuk mencegah ya, jadi mencegah untuk suatu hal atau suatu bencana itu enggak sampai menimpa atau merugikan diri kita jauh lebih banyak, lebih parah lagi ya. Amin. Kan gitu, jadi lebih banyak yang bisa diselamatkan nantinya. Oke, kalau gitu aku Lija pamit teman-teman dua.
1: Aku Iqbal pamit.
0: PA kita ada Galuh juga pamit ya, kamu jangan kemana-mana, habis ini nanti masih ada teman-teman lain dari Prodo Samarinda yang bakal nemenin kamu untuk bawain lagi program-programnya Pro 2. Ikutin terus sampai nanti tutup acara di jam 12 malam. Bye
1: bye.

Roy 2 Update tepat di jam 10 lewat 2 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Informasi pertama, polisi mengungkap fakta baru di balik penangkapan aktor Revaldo Vivaldi. Berdasarkan penyidikan, terungkap Revaldo memberi narkoba jenis sabu dari seseorang dengan harga Rp650.000. Diketahui dari tangan Revaldo, polisi turut menyita sejumlah barang bukti antara lain 3 plastik klip bekas sabu, 2 korek modifikasi, 3 pipet, 3 bong, setengah butir alprazolam, setengah butir sanaks, dan 2 kotak penyimpanan. Informasi selanjutnya, sebanyak 29 wilayah di Malaysia termasuk Kuala Lumpur mencatat indeks kualitas udara tak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di beberapa provinsi di Indonesia. Menurut indeks kualitas udara Malaysia Air Pollutant Index Management System APMS pada Selasa 25 Agustus pukul 16 waktu setempat, tercatat ada 29 wilayah masuk kategori tidak sehat atau unhealthy. Kementerian Kesehatan Malaysia menyarankan bagi masyarakat yang terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat indeks udara melebihi 100 dan segera memeriksakan diri jika mengalami sesak napas atau batuk berkepanjangan. Informasi terakhir, Jonathan Christie saat ini menempati peringkat nomor 1 dunia dalam daftar pebulu tangkis tunggal putra dunia. Jonathan ada di puncak daftar pebulu tangkis tunggal putra menurut Federasi Badminton Dunia atau BWF dengan 87.631 poin. Demikian untuk Pro 2 Update. Sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.

tahu kenapa ya aku suka banget sama Hi-Fi. Pokoknya kalau ngomongin soal grup-grup gitu, aku sukanya Hi-Fi, Run. Itu musiknya ceria, ceria, bikin happy, bikin semangat. Tapi aku BTW inget banget dulu zaman-zamannya galau, lagi putus cinta. Itu tuh di salah satu mall terbesar di Samarinda, aku nonton Nino, terus kayak ganteng banget sih Nino. Aduh, emang ya kalau misalkan cowok itu dia lagi melakukan aktivitas yang emang dia suka, langsung gantengnya maksimal. Aku liat Nino tuh kayak, ya Allah kok ganteng banget sih ini Nino. Ya Allah, ya sudah deh. Kalau Nino ganteng, kalau Vera Nino gimana? Apaan sih? Ya udah teman Pro 2 hari ini sama Vera Nino sampai di jam 12 siang. Kamu boleh nge-request lagu apa aja. Karena di WhatsApp kita juga udah ada yang gabungan nih. Dari Firly yang nge-request lagunya Sumpah Mati dari Celiana Grace. Salamnya buat kakak-kakak penyiar aja. Terus gimana nih di tempat tinggal kamu? Udah mulai hujan kah? Atau jangan-jangan kamu hujan air mata gara-gara lagi kegalauan hari ini? Jangan galau. Gak boleh. Anak muda hari gini gak boleh galau. Jangan galau ya. Bolehnya cuman bersedih. Apa sih gak jelas?

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau enggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

Hai teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang mau request lagu, langsung bilang aja request lagu ini loh kak. Tenang, gak usah izin dulu sama aku ya. Ada Berbinar yang mau request lagunya Sabrina Leonor Selesai. Katanya sih belum ada hujan. Tapi dengar-dengar kemarin aku baca di Threads, kenapa kemarin hari Senin itu sempat hujan. Ternyata aku tuh lupa nama badannya tuh atau itunya tuh apa yang ngurusinnya teman produk. Cuman mereka tuh naburin 800 kg garam ternyata. Jadi dia bilang gini, kak selain karena doa kakak, tapi memang kami habis menabur 800 kg garam supaya tadi hujan buatan. Terus ada orang lagi komen di bawahnya, BTW tadi mencuci mobil. Tahu kan, orang tuh biasa olok-olokannya kalau mencuci mobil pasti hujan gitu.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
5: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
4: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
6: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Promo-promo, diinginkan pesan-pesanan.
5: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
6: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
5: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
6: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
5: Tapi murah banget loh.
6: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
5: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
6: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
7: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Instagram teman Pro 2 ada sobat yang request lagunya Nuka Jalan Keluar. Semoga buat kamu yang hari ini lagi ngalamin masalah, ada problem, karena namanya hidup itu harus ada ujian teman Pro 2. Sedangkan kamu aja dari SD, SMP, SMP, SMA, SMA mau kuliah, kuliah mau kerja aja ada ujian yang harus dikerjain kan, sama juga dengan kehidupan. Dan percayalah, setiap ujian lagi kamu laluin hari ini itu pasti bakalan ada jalan keluarnya. Jadi setiap lagi ada masalah selalu berpikir gini, oke kan ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. Udah deh sama Nuka, jalan keluar.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: FM, santai siang di Progo FM. Sampai jumpa.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Selamat siang, teman Pro 2. Sudah ada yang request lagunya Nabila Taqiyah dengan Cegil. Emang ya, kalau misalkan cewek itu udah sekali jatuh cinta, bakalan jadi cegil dan ngejar-ngejar si cowoknya. Di request sama TTA, teman Pro 2 dari Instagram. So, aku tunggu gabungan kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau band metal Amerika Serikat yang bernama Demon Hunter menggugat Netflix dengan dugaan pelanggaran merek dagang terkait film animasi K-pop Demon Hunters. Jadi perusahaan yang naungin band tersebut, Hitline, mengajukan gugatan terhadap Netflix dan AEG Prison di 18 Agustus 2026. Hitline sendiri nuding kedua perusahaan ini udah ngelakuin pelanggaran merek dagang dan potensi kebingungan di kalangan konsumen. Jadi AEG Presence ini adalah promotor konser di balik tur pertunjukan langsung global yang terinspirasi oleh musik dari K-pop Demon Hunters, dan tur ini rencananya akan digelar tahun 2027.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: mobil, gak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Ya, masih ada cahaya barengan sama Gitaf, teman Pro 2. Kamu tahu gak sih kalau Jennie bentar lagi bakal rilis album Fallen Angel? Yeay! Jadi dia kembali ngerilis karya musik solo terbarunya melalui album ini pada pekan ini. Jadi album terbarunya Jennie ini, teman Pro 2, bahkan bakal bertajuk Fallen Angel. Agensi yang naungi Jennie Blackpink, OA Entertainment, mengatakan kalau Senin 24 Agustus album ini akan dirilis hari Kamis besok 27 Agustus secara digital dan versi fisiknya di kemudian hari. So aku masih tunggu untuk gabungan kamu sekarang juga sampai di jam 12 siang nanti. Stay tune terus di 88,5 FM teman terbaik kamu, dan ini dia ada Taylor Swift barengan singlenya Cardigan. It's

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Teman Produk udah kelar. Buat kamu yang mau request-request lagu, masih ada besok, besok dan besoknya lagi. So, di jam 12 siang nanti untuk santai siang, aku bakal ngomongin tentang kuliner. Dan jangan lupa nanti di jam setengah satu, Ferranino gak sendirian, karena bakalan ngobrol barengan sama owner dari Look Cup Samarinda. Stay tune terus buat kamu.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
3: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
4: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
5: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Bangga, aduh bangga banget sama teman Produa yang siang ini udah nentuin harus makan apa. Kok bangga? Iya, karena kadang biasa tuh ribet dan ribut itu cuma perkara kita habis ini makan di mana. Terserah deh, terserah, sudah kita makan bakso aja. Tapi kemarin habis makan bakso, ya Allah jujur itu ribet banget ya teman Produa. Rasanya tuh kayak mau milih makanan aja tuh kayak riwa sekali. So, nanti di jam 12:30 don't go khawatir. Kok don't go khawatir? Jangan khawatir, karena Veranino bakalan ngobrol barengan sama pelaku UMKM. Dia ini punya usaha kuliner makanan yang terkenal dari Thailand. Wah, apa tuh? Somtam? Atau apa, kamu nantiin ya. Jangan lupa juga untuk gabungan di via YouTube kita di RRI Samarinda.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kapun kap, oh, kok kapun kap tiba-tiba? Karena yang tersaji di depan aku ini yang rame banget di Thailand ya, lagi rame ya?
1: Iya.
0: Wih, ini aku kenalin ada Alfat di sebelah. Ini sebelah gimana ya ngomong? Kalau aku dari aku mah sebelah kiri ada Alfat dan di sebelah kanan aku ada Nura. Hai, halo. Kak Alfat dan Kak Nura, ini mereka adalah owner dari Lookchup titik Samarinda. Ya, wih, ini Lookchup udah dari kapan BTW?
2: Lookchup ini mulai dari tahun lalu bulan Agustus.
0: Oh, ini berarti lagi anniversary nih?
2: Iya.
0: Waduh. Jadi tanggal berapa anniversary-nya?
2: Tanggal 15.
0: Iya. Oh, jadi kemarin buat apa nih anniversary-an kelahiran Lookchup?
3: Belum ada sih.
2: Tempat bagi-bagi aja sih.
0: Oh, bagi-bagi apa?
2: Iya, bagi-bagi Lookchup-nya.
0: Oh iya, di?
2: Di pasar malam, di jalan.
0: It's so sweet, serius?
3: Iya.
0: Oh iya?
2: Iya, betul.
0: Aku pikir kayak kalian ngebuat kayak promo di medsos atau enggak yang bagi-bagi di medsos. Enggak, ini langsung turun ke jalan?
2: Iya, langsung turun ke jalan.
0: Kenapa akhirnya kok mutusin untuk, oke, kita lari, kita ke jalan nih?
3: Karena kebetulan kami juga jualan di pasar malam. Setiap hari itu ada, seminggu itu ada 3 kali kami jualan.
0: Oh iya, di?
3: Di Loa Bakung, di Kemangi, Karpotek, terus
2: sama satunya, di Adam Malik.
3: Ya, di Adam Malik.
0: Adam Malik itu mana ya? Semarang di seberang ya?
3: Di kota juga masih.
2: Di dekat jembatan Mahakam itu.
0: Oh, tapi itu daerah Semarang di seberang kan?
2: Bukan.
0: Enggak. Oh, bukan ya? Enggak tahu nama jalan, maaf. Parah sama Produa. Jadi kalian itu jualannya enggak cuma online tapi juga langsung ada booth-nya.
3: Iya, ada.
0: Di pasar malam.
2: Di pasar malam.
0: Itu pasar malam yang gede-gede enggak sih?
2: Ada yang lumayan. Gede kayak di Loa Bakung tuh lumayan gede.
0: Di Loa Bakung di mananya?
2: Di Perumahan Korpri.
3: Iya, di Perumahan Korpri.
0: Oh, tahu. Soalnya mertua aku tinggalnya deket situ.
2: Oh iya.
0: Tapi BTW kan kalian ini udah 1 tahun. Dulu tuh pertama kali kayaknya jualan Lookchup aja, itu kenapa?
2: Sebenarnya kita awalnya bukan jualan Lookchup.
0: Jadi?
2: Jadi jualan pertama itu jualan lumpia pisang.
0: Oh.
2: Yang kedua ada salad sayur.
0: Lumpia pisang itu kayak cok yang ada isi coklat.
2: Ya, pisang coklat.
0: Cuman, yang lumer.
3: Cuman coklatnya enggak di dalam.
0: Jadi?
3: Jadi itu cuman pisang dikasih kulit lumpia, baru di luarnya nanti disiram kayak matcha atau coklat gitu, glaze.
0: Oh, paham. Nah. Itu bertahan berapa lama?
3: Sekitar setengah tahun ada.
0: Oh iya, lumayan loh. Ya,
3: karena dulu ngontraknya gak jauh dari kampus. Anu kampus kebetulan.
0: Ah iya, itu makanannya anak kampus. Apalagi kalau ditaruhnya di ini, di ojek online.
2: Iya,
3: sempet juga.
0: Oh iya, rame dong.
2: Lumayan. Tapi ya sempat tutup sih sudah. Karena memang beberapa bahan itu sulit didapat. Dan juga sering rusak gitu.
0: Nah, apanya jadi rusak?
3: Bahan-bahan bakunya.
2: Mm-mm.
3: Gak bisa disimpan lama gitu, nah.
0: Oh iya, bener. Apa yang coklatnya?
3: Kulit lumpianya agak tricky. Dia kalau kelamaan di dalam frozen gitu, kayak dibuka tuh gampang hancur gitu, nah.
0: Oh, itu kalian bikin sendiri kulitnya?
3: Enggak, beli.
2: Kita beli.
0: Beli oh gitu. Aja. Terus dari jualan kulit pisang?
2: Lumpia pisang.
0: Kalian jualan salad sayur?
3: Iya, salad sayur.
2: Kita sempat pernah.
0: Itu berapa lama?
3: Itu bentar aja sih, kayaknya 2 bulanan.
0: Oh iya? Tapi gak apa-apa sih ya, namanya orang usaha ya,
3: lagi coba-coba cari kan. Yang mana peluangnya nih yang kira-kira bisa laku gitu.
0: Baru akhirnya ke Lookchup.
2: Iya, betul.
0: Tapi kenapa kalian itu milihnya untuk usaha makanan?
2: Karena itu merupakan sebuah kebutuhan orang hari-hari ya. Makan gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Cemilan ya, gitu. Oh,
3: terus
0: jadi
3: modalnya tuh bisa nyesuaikan budget kan kalau makanan.
0: Benar.
3: Barang kan agak lumayan ya.
0: Iya, terus kalau barang tuh susah banget mau di, kalau barang tuh nggak semua orang yang tiap hari beli gitu ya.
2: Iya,
0: kalau makanan orang pasti tiap hari beli.
3: Iya.
0: Jadi akhirnya itu alasan kalian buka usaha, terus akhirnya Lookchup ini terlintasnya gara-gara.
2: Karena memang pada saat itu kita lagi nyari usaha yang baru nih setelah salad sayur itu kan. Nah, kita scroll TikTok nih. Nggak lama nemulah ini Lookchup Samarinda. Nemu Lookchup dari Thailand. Akhirnya kita coba untuk buat. Nah, akhirnya berhasil. Kita promosikan langsung.
0: Wih, keren. Akhirnya berhasil terus dipromosiin. Itu pertama kali jualan kayak gimana?
2: Pertama,
0: jualan Lookchup langsung membludak kah atau kayak 1-2 dulu yang beli?
2: Awalnya memang 1-2 dulu yang beli. Karena memang belum banyak yang tahu kan ini apa. Dan juga banyak yang ngira ini buah asli.
0: Oh, serius?
3: Iya.
0: Oh, orang tua gitu ya?
2: Iya, betul.
3: Soalnya pertama kali kami jualan tuh kami postingnya di Facebook.
0: Oh, pertama kali jualan tuh di Facebook.
3: Iya, coba-coba di Facebook posting-posting. Terus ada yang pesan, cuman ada beberapa mungkin orang tua ya, jadi nggak tahu kan Lukcup itu apa. Akhirnya pas mesen langsung di-cancel. Karena baru tahu kalau ternyata itu dari kacang hijau bahan bakunya. Katanya asam urat, ada yang bilang alergi kacang.
0: Oh gitu, yeah. Bener-bener kalau orang asam urat kan makan kacang tuh harus lebih dikurangin ya.
2: Sebenarnya lebih dikurangin aja sih, bukan gak boleh ya.
0: Bener. Oh jadi tuh gara-gara itu, terus banyak yang namanya orang tua ya, karena dikiranya ih buahnya lucu nih. Apakah ini buah spesies baru jagung bentuk kecil?
3: Maaf ya mbak, kirain ini buah, ternyata bukan buah.
0: Oh padahal kan dari harga jelas beda ya.
3: Iya, padahal kalau di posting di Facebook pun ada penjelasannya terbuat dari apa, cuman mungkin kurang membaca.
0: Bener, tuh budaya literasi teman Pro 2. Eh tapi BTW kalian itu, ini kan kalian sepasang suami istri nih. Kalian itu sebelum nikah udah mulai usaha atau setelah nikah akhirnya memutuskan ada usaha Lukcup ini?
2: Sesudah nikah
3: iya,
2: sih.
3: Sesudah nikah.
0: Oh gitu, lucu banget teman Pro 2. Terus itu ke Facebook, dari Facebook kenapa akhirnya beralih ke Instagram?
2: Sebenarnya kalau di Facebook itu ya kebanyakan ibu-ibu kan yang pasarnya. Jadi kita coba cari pasar di lain kayak di Instagram, terus ada di TikTok juga ternyata lebih rame.
0: Meramean mana? Instagram, TikTok, Facebook?
3: Ramean TikTok.
0: Oh iya? Itu kalian jualannya kayak gimana yang di TikTok?
3: Banyak posting-posting, nge-live kadang.
0: Oh kalian nge-live?
3: Iya, nge-live di TikTok.
0: Oh iya, lucu banget ganti-gantian gitu.
3: Iya, soalnya dulu kan sempat punya lapak kan di Sungai Kledang. Nah jadi setiap kami jualan di lapak itu kami selalu nge-live.
0: Kenapa akhirnya di Sungai Kledang itu tutup?
2: Ya karena kita memang namanya anak muda ya Gen Z ya, tahu aja.
0: Bener.
2: Sering bangun kesiangan.
0: Parah.
3: Terus saya juga kuliah, jadi kalau misalnya nggak ada yang jaga kan bingung juga kadang.
0: Bener. Oh jadi karena suami Kanura ini kuliah, suami bangunnya kesiangan.
3: Iya.
0: Parah. Jadi akhirnya
3: nggak ada yang jaga.
0: Oh gitu. Akhirnya mutusin yaudah kita online aja. Iya. Aku ada buka nih barusan teman Pro 2 di TikTok tuh juga ada dia Lukcup Samarinda namanya. Oh. Jadi kalian itu tuh pendapatannya dari live TikTok itu?
3: Dari
0: maksudnya orang beli dari live TikTok itu?
2: Iya, betul.
0: Rame?
3: Lumayan.
0: Oh iya.
3: Ada yang minta banyak pesan antar gitu. Bisa kalian antar ke rumah kayak gitu. Jadi dia pesan lewat live, nanti kami antarkan ke rumahnya.
0: Oh iya, jadi kalian sekarang lebih seringnya live TikTok?
2: Live TikTok.
0: Mm-mm, live berarti TikTok. Kalian kayak naro makanan kalian gitu disusun gitu?
2: Iya, kita susun. Baru kita videokan live.
0: Di rumah?
2: Di rumah.
0: Itu kalau kamu gak perlu bayar ini, gak perlu bayar bulanan ya gak sih?
3: Iya.
0: Ya kan, karena kalau misalkan kita punya toko kan harus bayar bulanannya.
3: Iya.
0: Oh jadi ibaratnya kalian itu tuh gak, akhirnya gak buka lagi tuh bukan karena ibaratnya kayak aduh gimana nih, apakah karena kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Bukan, tapi ya, karena bukan. Tadi bangun siangan.
3: Iya. Kalau pembelinya ada, bahkan sampai sekarang pun masih ada yang nanya-nanya kapan lapaknya buka.
0: Iya, karena jujur ya, aku juga sebagai seorang pembeli itu kadang lebih nyaman beli itu ketika ada outletnya gak sih?
3: Iya.
2: Betul.
0: Cuman nanti mungkin ya, suamimu dinginin aja. Bangun mas, bangun. Kakak apa sih panggilnya? Kakak.
3: Iya,
0: kak. Kak bangun, kak bangun, kak ayo jualan gitu.
3: Beliau juga ada kerjaan lain.
0: Oh
3: juga.
0: Iya. Oh ada kerjaan. Oh jadi ini side job ya?
3: Iya.
2: Iya betul.
0: Oh gii keren. Gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalkan mau membuat suatu maksudnya kayak zaman sekarang tuh kayak kita gak bisa ya. Cuman satu doang, bener, iya. Harus keduanya. Ini kan BTW Lukcup itu, mungkin teman Prado ada yang belum tahu, ini bahan dasarnya?
3: Kacang hijau.
0: Itu kacang hijaunya warna yang udah dikupas?
3: Yang sudah dikupas.
0: Itu kalian kupas sendiri?
3: Enggak ada.
2: Memang sudah ada orang jual?
0: Iya, ada. Oh udah ada yang jual?
3: Sebelumnya pertama kali kami pakai kacang hijau yang belum dikupas.
0: Itu gimana?
3: Ya, kupasin satu-satu.
2: Kupasin satu-satu, ribet banget sumpah.
0: Iya, itu berapa lama?
2: Ada ngupasin ngerendamnya itu sekitar 5 jam. Jadi semalam tuh kita sudah diamkan, sudah paginya kita kupasin. Kupasinnya sekitar 1 jam.
0: Itu untuk berapa kilo?
2: Itu kemarin kita bikin dikit aja sih, sekitar 500.
0: Ya Allah, 500 gram butuh waktunya kayak 6 jam sama total ngerendamnya.
3: Iya, karena kan baru belajar nyoba kan waktu itu, awal-awal baru bikin.
0: Oh, tapi mahalan mana? Yang udah dikupas atau belum dikupas?
2: Lebih mahal yang sudah dikupas sih, iya. Tapi
0: bedanya berapa? Dikit? Gak jauh banget?
2: Gak jauh banget.
0: Oh iya, memang mending harus ini ya.
2: Daripada kita buang waktu kan buat ngupasin itu.
0: Iya, gak lama tangan kalian tremor. Kelar tuh begini teman Pro 2, aduh. Mana kalau pesanan, ini kayak gini deh contoh. Segitu butuh berapa gram?
2: Ini cuman 200 gram.
0: Itu lumayan kalau misalkan yang mesen segitu ada 50 orang, yeah. Apa enggak begitir tangan tempat Pro 2.
3: Dulu sempat berapa picis ya rambut?
2: Kita bikin
0: pack. Picis yang bijian?
2: Yeah. Yeah.
0: Berapa?
2: Ada orang pesen 350.
0: Oh iya, wow, banyak itu untuk apa?
2: 350 picis untuk dijual lagi di sekolahan.
0: Oh, dijual lagi di sekolahan. Oh. Oh gitu.
3: Kayak acara market day gitu.
0: Oh iya, anak-anak sekolah kak. Zaman sekarang kalau dulu kita zaman sekolah nggak ada kayak gitu-gitu ya.
3: Nggak ada.
0: Zaman sekarang anak-anak mah beda teman Pro 2. Oh jadi itu bahan dasarnya kacang hijau. Mm-hmm. Kalian bentuk-bentuk.
3: Iya, bentuk-bentuk.
0: Itu bentuknya bisa apa aja?
2: Banyak sih, kita ada 30 macam.
0: Oh iya, apa aja?
2: Mulai dari roti, terus roti? Donat. Iya ada. Ada di sini oh. Untuk roti. Sosis ini.
0: Oh sosis itu yang itu tuh, aku tahu yang bawah ya, tuh, yang ini teman Pro 2 di atasnya jagung.
2: Jagung, terus ada tomat, stroberi, jambu, wortel, dan masih banyak lagi.
0: Bisa nggak orang request gitu mintanya bentuknya apa?
2: Bisa request. Bisa.
0: Oh iya,
3: pernah. Sempet ada yang request bentuk panda, bentuk kupu-kupu.
0: Oh iya.
3: Bendera.
0: Ih lucu banget. Ada nggak yang paling absurd? Requestnya tuh yang kayak, ini gimana sih? Requestnya aneh banget, ada gak yang gitu?
2: Ada sih, salah satunya itu bentuk kupu-kupu. Agak susah ya, kita ngebayanginnya.
0: Tapi ini betulnya yang ngebentuk siapa? Yang ngebentuk ininya, bentuk-bentuknya?
2: Kalau ngebentuk itu saya sendiri.
0: Oh iya sih, yang PR dia kebetulan ya. Oh, dan itu gak pakai cetakan?
2: Gak pakai cetakan, kita bentuk handmade.
0: Handmade?
3: Iya, handmade.
0: Kalau ngebuat sebegini nih, isi segitu tuh berapa lama butuh waktunya sampai akhirnya di packaging?
2: Kalau untuk segini aja nih ya, itu sekitar 2-3 jam.
0: Ih lama ya ngebentuknya itu.
3: Iya
2: itu sudah sama kayak ngerebus terus masaknya.
0: Oh udah ngerebus sama masak sampai udah, akhirnya sampai jadi. Itu kamu tau gak sih menurut aku orang yang emang bisa, itu kan kecil-kecil ya.
3: Iya.
0: Itu dia artinya sabar tau.
3: Iya.
0: Karena kalau kamu gak sabar gak bisa banget sama Pro 2.
3: Makanya ya, jualan bukcup ini anti FOMO.
0: Bener.
3: Biasa kan gak ada orang-orang kan kayak FOMO, oh ada mochi nih kita jualan mochi juga deh
0: gitu. Iya karena ini capek. Terus yang ngewarnain siapa?
2: Kalau ngewarnain itu kita berdua sih.
0: Oh ya. Karena kan itu warnanya ada gradasi-gradasi warnanya ya. Dan itu kalian berdua?
2: Kita berdua.
0: Wow. Wah itu effort banget sih itu produk. Karena aku ngelihat bentuknya aja kayak ya Allah susah banget. Tapi yang selama ini yang tersulit itu baru kupu-kupu ya?
2: Itu kita gak buatkan sih.
0: Karena oh enggak?
2: Iya, di luar nalar sih.
0: Di luar nalar.
3: Gak berani, takut kecewa kan customernya kayak kurang bagus takutnya nanti.
0: Bener. Tapi kalau yang selain kupu-kupu yang aneh apa?
3: Sempet panda.
2: Bentuk panda.
3: Itu kami coba bikinkan kan kayak trial and error baru ternyata customernya suka.
0: Oh iya. Jadi tapi gak ada tadi upload fotonya?
3: Iya yeah. Ada.
0: Ada. Di mananya tadi teman?
3: Di gak Instagram
0: mungkin.
3: Ada.
0: Iya, aku tadi buka di Instagram nyari yang panda mana gitu. Karena udah.
3: Dia full panda, pokoknya satu kotak ini isinya panda semua.
0: Satu kotak?
3: Iya, satu
0: oh,
3: kotak.
0: Oh tahu ini ada premium. Lucu. Ada, ya. Iya benar-benar. Kalau custom yang ribet itu beda harganya atau tetap sama?
3: Tetap sama.
0: Oh gitu?
3: Iya tetap.
0: Wow, ada nggak yang pernah mesen lukcup jumbo?
2: Lukcup jumbo.
3: Kami enggak. Punya sih varian jumbo.
0: Ada.
3: Lukcup buah strawberry.
0: Jadi seberapa besarnya?
3: Dalamnya itu isi stroberi utuh, luarnya ini lukcup.
0: Oh lukcup. Ya. Oh ya berarti jumbo-jumbonya segini lah ya?
2: Iya betul.
0: Ah ya. Gitu. Ih lucu banget. Itu ada yang request atau emang kalian nyediain?
3: Kami jualan di pasar malam, kami jual itu
2: kita
3: juga.
2: Kita yang nyediain.
0: Oh lukcup. Oh aku betulnya mau tanya harga dulu deh. Kalau yang lukcup yang kecil-kecilnya harganya berapa?
2: Kalau untuk di pasar malam itu harganya 2000-an ya. Terus ada yang isi coklat
0: juga. Yang kecil gini 2000.
2: Kalau yang ini beda lagi nih.
0: Oh ini berapa yang kalau yang ini?
3: Sekitar 3.000-3.500.
0: 3.000? Oh wow.
2: Karena ukurannya beda.
0: Iya dan ada isiannya?
3: Gak ada.
0: Oh gak ada. Kok tadi kok ada isiannya?
3: Iya kami kalau di pasar malam ada 3 varian. Ada yang isi coklat Cadbury sama isi buah stroberi utuh.
0: Itu yang coklat harganya berapa?
3: 5.000.
0: Oh iyalah aku tadi udah mikir. Kayak gitu 2.000 mah itu bukan untung. Itu namanya ini tuh Pro 2. Aduh karena harganya mahal. Belum stroberinya lagi. Oh jadi kalau yang dijual di pasar malam tuh ada isian-isiannya?
2: Ada.
0: Coklat, stroberi sama?
3: Sama original. Yang lukcup aja, nggak dikasih apa-apa.
0: Kalau lukcupnya aja harganya berapa?
3: 2.000.
0: Kalau yang ada isiannya 5.000.
2: Iya,
3: yang isian 5.000. Coklat. Kalau isi stroberi itu 8.000 kami jual.
0: Oh, karena stroberi satu biji ya?
3: Iya,
2: ya, stroberi satu biji.
3: Lebih
2: terus
3: besar lagi.
2: Adonannya memang lebih gede sih.
0: Oh, lebih gede. Iya. Terus kalau dari ketiga varian di pasar malam nih, lebih ramenya yang mana yang dibeli?
2: Lebih banyak.
3: Isi coklat sih sejauh ini.
2: Iya, coklat sama ini. original.
0: Oh yang strawberry, ini memang nih anak-anak nih gak suka makan buah ya memang. Aduh, kalian ya.
3: Biasa orang-orang nih nanya, anu kak stroberinya manis kan?
2: Ya mengira stroberi ini manis kali.
0: Stroberi tuh kayaknya gak ada yang manis deh teman berdua, rata-rata susah. Pasti asam-asam segar.
2: Iya asam-asam segar.
0: Oh karena itu nanyanya manis apa enggak?
3: Jadi bingung juga mau bilang manis tapi gak terlalu manis kan, kadang kayak ya asam-asam segar manis gitu dikit.
0: Bener, asam-asam segernya tuh ya enak, perpaduannya ya pas.
3: Tapi karena customernya kayak gak yakin akhirnya gak jadi beli.
0: Oh jadi biasanya kalian ngerediinnya gak gitu banyak?
2: Iya gak gitu banyak.
3: Lebih yang paling banyak biasa ori.
2: Original.
0: Oh kan kalian tuh ada live juga, berarti kalau di pasar malam sambil nge-live juga?
2: Kadang sambil nge-live. Kalo kadang pasar, enggak sih.
3: Iya kadang lebih seringnya enggak sih.
0: Oh lebih seringnya enggak? Iya. Karena udah ribet ya?
3: Sudah ribet.
0: Kalau di pasar malam kalian bawa berapa banyak biasanya?
2: Bisa sampai 200.
0: Wow itu habis?
3: Habis.
0: Keren, wow. Ih keren banget loh sampai 200, sayang banget sih kenapa gak buka ininya. Gak buka apa tuh teman Pro 2, gak buka outlet lagi.
3: Ya bertahap lah nanti.
0: Bertahap ya.
2: Pelan-pelan.
0: Bener, siapa tahu kan tahun ini ternyata bisa nge-hire pegawai.
3: Iya, tapi susah juga sih cari pegawai.
0: Iya bener.
3: Soalnya kan kayak bentuknya aja gak semua orang bisa.
2: Sudah pernah coba soalnya.
0: Oh iya
3: ya. Ada sekitar.
0: Jangan-jangan bentuk wortel
3: 10 orang mungkin coba. Oh, gak ada yang bisa.
0: Gak ada yang bisa. Tapi memang ini ya namanya juga ngebentuk ya. Iya. Ngebentuk kayak gitu tuh otomatis kan butuh
3: skill.
0: Butuh skill dan gak semua orang, kayak ibaratnya Kak Nur aja gak bisa kan?
2: Iya gak bisa, padahal sudah 1 tahun ya.
0: Oh iya udah 1 tahun, ngeliat ya suami wajahnya, padahal udah 1 tahun ya. Tetap masih belum bisa, karena tadi butuh skill. Oh, berarti kamu otodidak dong belajarnya?
2: Otodidak belajarnya.
0: Tapi emang ada basic?
2: Basic gak ada sih.
0: Suka gambar tapi?
2: Kalau suka gambar gak juga.
0: Lah, ya. Hebat ya.
3: Tiba-tiba aja, saya tiba-tiba juga ini. Waktu awal dia anu nawarin ayo kita buka Lookchip, saya juga nggak yakin.
2: Awalnya
3: karena saya tahu kan saya nggak bisa.
2: Akhirnya ya. Saya yang gerak sendiri tuh buat beli, terus ngupas kacangnya tuh juga saya yang ngerebus sendiri.
0: Ih keren loh, kamu beruntung loh punya suami seperti Kak Alfat. Karena kayaknya nggak semua laki-laki mau melakukan yang sampai se-effort itu. Ya, biasa kadang kan perempuan. Iya iya nggak sih?
2: Iya betul.
0: Yang rata-rata mau yang kayak begitu tuh.
2: Memang kebanyakan orang ngira yang bikin ini cewek.
0: Iya.
2: Kita kan pernah jualan di UMKT sini. Nah, dikira rektor ini cewek ini yang bikin, enggak mungkin cowok ini bilangnya.
0: Oh gitu. Terus kalian nyautin tuh.
2: Enggak tahu aja dia enggak usah dikasih tahu saya bilang.
3: Oh, yang jaga kebetulan itu mahasiswa UMKT. Adik saya kan kuliah di situ.
0: Oh gitu.
3: Jadi dia yang jualan jagakan.
0: Ih lucu, tapi keren kamu, keren banget deh. Maksudnya tuh saling melengkapi, terus apa ya? Gen Z zaman sekarang kan ya. Yeah. Gen Z itu kan stigmanya pasti kayak mageran nih.
2: Iya betul.
0: Ternyata tidak terbukti sama Pro 2. Jadi enggak semua Gen Z begitu. Itu oknum. Oknum. Itu hanyalah oknum Gen Z yang kayak gitu. Oh, jadi harganya kalian kalau misalkan yang ini 3.000?
3: Iya, 3.000.
0: Ini 3.000. Yeah. Berarti hampir tiap hari selalu ada orderan.
3: Alhamdulillah selalu ada.
0: Ih, Masya Allah, alhamdulillah. Pernah enggak sih paling rame omset sampai nyentuh angka berapa kalau boleh aku dikasih tahu? Ini yang paling rame aja pernah dalam sehari.
2: Satu hari itu sekitar 18 kayaknya.
0: Oh iya, itu berapa Lookchip?
2: Berapa kita buat? Di UMKT itu lupa saya sih. Kemarin buat-buat aja.
0: Nggak dihitung?
2: Iya.
3: Kayaknya cuman ada 400 pieces ada kayaknya.
0: 400, itu satu hari?
3: Satu hari satu malam nggak bikin.
0: Oh iya, terus yang bentuk dia doang?
3: Iya.
0: My God, ya Allah. Itu kayak gimana? Itu tanganmu keriting nggak? Dengar-dengar habis itu langsung fisioterapi nih.
2: Habis itu kita langsung libur. Berapa hari
0: ya? Ih, capek itu.
2: Capek banget.
3: Karena kami jualannya waktu itu sempat 3 hari kan. Jadi
2: hari
3: selama 3 hari itu kan bikin terus.
0: Itu keren. Tapi Lookchip ini tahan berapa lama sih?
2: Tergantung sih.
0: Kalau di luar ruangan?
2: Kalau untuk di luar ruangan itu sekitar 1 hari. 24 jam.
0: Oh, 24 jam. Tapi kalau misalkan di kulkas?
2: Kalau di kulkas itu sekitar 2 sampai 3 hari.
0: Itu anu kalau misalkan masuk kulkas ngubah teksturnya atau tetap sama?
2: Tetap sama sih.
3: Cuman mungkin agak keras ya rasanya.
2: Tapi oh, jadi dikeluarkan itu
3: nanti lembut lagi dia kembali lagi.
0: Enggak perlu dikukus.
3: Enggak perlu.
0: Oh, jadi
3: kalau dikukus agar-agarnya cair, Kak.
0: Oh, gitu. Oke. Jadi tahu nih kan siapa tahu teman Pro 2 karena ini bisa banget buat ngasih ini hadiah ulang tahun.
3: Iya.
0: Iya kan? Heeh, karena emang cocok banget, cakep apalagi aku tahu kan paling rame pasti kalau udah lebaran.
2: Lebaran kita tutup sih kemarin.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi kurang tahu.
2: Gak ada bikin sama sekali lebaran.
0: Jujur, itu kalau lebaran kalian bentuk yang ini ya, yang spesial apa? Idul Fitri. Aku gak tahu deh, mungkin kamu habis itu sebulan jualan, sebulan yang gak jualan karena udah capek banget tangan keriting.
3: Sempet ya, rame banget tuh pas hari guru.
0: Oh.
3: Iya, jadi banyak murid-murid ngasih gurunya hampers ini.
0: Oh, iya lucu banget. Ya. Iya, sekarang tuh sering ngasih hampers-hampers soalnya kalau zaman kita dulu mana ada hampers-hampersnya enggak sih?
2: Enggak ada. Agak kurang lah.
0: Mungkin agak kurang.
2: Beberapa orang aja yang ngasih-ngasih hampers gitu.
0: Bener. Dan ini harganya satu kotak ini berapa?
2: Ini 105.
0: 105 ribu? Ya,
3: 105 ribu tuh sudah include kartu ucapan, pita, sama boxnya.
0: Tadi sama tasnya itu?
3: Iya, ya, sama
0: itu.
3: Tasnya juga.
0: Ih, murah banget teman Pro 2. Nah, ini karena nggak dipita aja, tapi udah dapat bentuk. Karena ini ya kotaknya aja, jujur itu kotaknya aja harganya udah berapa nih? Ini murah-murah banget kalau menurut aku, karena udah kotak, udah si tali, dapat kartu ucapan, sama tadi aslinya ada tasnya, tapi aku lepas teman Pro 2. Tasnya itu tas bening.
2: Iya, tas bening.
0: Ih, seru. Dan rata-rata pembelinya tuh usia berapa sih?
2: Kebanyakan itu Gen Z ya yang pembelinya.
0: Oh, kalau misalkan kayak instansi atau apa gitu?
3: Ada juga sempat.
0: Oh, ada sempat.
3: Ada. PT-PT itu ada juga.
0: Misalnya. Oh, itu berarti tampah-tampah gitu ada?
2: Tampah, iya ada
3: ya,
2: juga.
3: Pernah juga.
0: Oh, kalau satu tampah tuh paling besar berapa harganya?
2: Itu kemarin kita sempat buat harganya 280 ribu.
0: Oh iya.
3: Isi 100 pieces.
0: Oh, aku ada lihat tadi sih. Itu gede-gedenya segitu juga atau lebih gede lagi?
2: Itu sama gedenya kayak gini.
0: Ini tampahnya, oh, kalau ini kalau kalian lagi ini ya, kalau lagi di pasar malam begini bentuknya.
3: Iya.
0: Awalnya oh, disusun gitu. Gini.
3: Kalau itu pesanan orang market day itu.
0: Oh ih, jujur lucu banget teman Pro 2, kamu cek deh Instagramnya mereka di Lookchop titik sama Rinda. Ih lucu banget. Ini kayak buah mainan.
2: Iya banyak yang nyuruh buah mainan itu.
0: Iya bener loh. Kamu tuh berarti bisa buat ini, buat apa namanya, buat apa sih yang ini kalau makanan itu apa sih namanya? Yang makanan palsu. Kan ada tuh di Jakarta lagi happening banget orang-orang buat kayak
2: yang
0: gitu. Iya, berarti kalau di kamu terusin bisa semakin keren banget tuh, bisa buat.
2: Ada sih teman yang request suruh buat bikin itu. Cuman lihat dulu lah.
0: Karena kamu ada kerjaan juga.
2: Iya, kerjaan.
0: Enggak cuman ngapal. Ini. Berarti ngatur waktunya gimana kalau lagi sambil kerja?
2: Kadang bikin ini malam, kadang pagi, kadang subuh kita bikin.
0: Karena kalau ngewarnain istri bisa.
2: Iya, bisa sendiri.
3: Kalau di pasar malam tuh biasa kami ngadonnya pagi, habis sholat subuh tuh, nanti lanjut lagi siang bentukinnya.
0: Bentuknya.
3: Jadi sore langsung angkut ke pasar malam.
0: Langsung angkut ke pasar malam. Itu kalian jualan berapa lama kalau di pasar malam?
2: Dari jam 6 sampai jam 9, jam 10.
0: Ih cepet aja ya, enak ya.
2: Enak.
0: Jujur ini jualannya efisien teman-teman. Cuma yang gak efisiennya apa ngebentuknya.
3: Kadang gak nyampe jam 9 tuh udah habis.
0: Udah habis?
3: Iya.
2: Ya, pernah juga kita jualan setengah jam itu habis dulu ya.
0: Oh iya.
2: Rame banget orang.
0: Itu yang paling beli tuh anak-anak kecil kah?
2: Anak kecil, orang tua, remaja juga ada.
0: Paling banyak kalau di pasar malam?
2: Itu remaja, anak-anak.
3: Iya, anak-anak paling banyak.
0: Iya, aku ini apa namanya? Nanti deh kalau kapan-kapan kalau Bakung produk, karena pasti ada kan kalian?
3: Iya, ada.
0: Akan ke sana karena cuma di sana yang ada coklat, stroberi sama kecuali kalau kamu request ya. Kalau request bisa?
2: Request bisa.
3: Bisa.
0: Dan tadi kan aku udah lihat cek IG kalian, ternyata kalian gak cuma jual Lookchop ya, tapi ada tahu bakso.
2: Iya, ada juga tahu bakso.
3: Tahu bakso sambal petis.
0: Itu tapi harus
3: PO.
2: PO.
3: Jadi pesan dulu buat. Misalnya pesan hari ini, besok baru bisa diredikan.
0: Gitu. Oh, dijual itu berapa harganya?
3: 65.000.
0: Isi?
3: Isi 10. Kalau isi 8 55.000.
0: Gedenya seberapa?
2: Gedenya lumayan,
3: gede.
2: Iya, lumayan sih.
0: Segini. Enggak mungkin dong.
2: Kayak gitu lah, kayak kamera tuh.
3: Kurang lebih
0: segini-gini ya.
3: Kurang lebih beratnya 800 gram lah satu box itu.
2: Iya.
0: Oh, 800 gram. Oke, berarti hampir 1 kilo.
2: Terbuat dari daging sapi.
0: Sapi, bukan
2: asli,
0: ayam.
2: Iya, asli daging sapi.
3: Full daging sapi.
0: Full daging sapi, tuh. Ternyata aku tadi habis ngecek Tom Pro 2 langsung kayak

0: spill.
1: Mungkin asinan ya.
0: Oh, asinan. Iya tuh banyak orang yang
1: mirip-mirip kayak kebab-kebab gitulah.
0: Kebab?
1: Iya.
0: Asinan tapi kebab tuh gimana?
1: Makanan ini kan manis. Nah, tapi itu asin tapi terbuat dari daging juga.
0: Oh, maksudnya makanan asin?
1: Iya.
0: Oh, aku taunya asinan.
1: Iya, bukan asinan yang sekarang itu ya.
0: Iya, kira mau asinan yang gitu, mau buat kebab-kebab gitu. Iya. Tapi nanti ada outletnya atau enggak?
1: Kalau itu harus ada sih.
0: Harus, iya bener, harus bener harus ada. Aku doain deh kalian lancar, sukses ya.
1: Amin.
0: Ih, keren banget, ini dia namanya Gen Z. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang kayak Gen Z mager, tidak terbukti. Ini Gen Z 2000-an teman Pro 2. Kamu tahu kalau kopi ada espresso, nah mereka ini espressonya Gen Z. Btw, thank you banget buat Kak Alfa dan Kak Nura untuk main-main ke Pro 2 sama Rinda. Mungkin kamu pengen memberi sedikit inspirasi buat teman Pro 2 hari ini supaya ayo buat usaha UMKM gitu. Ya, siapa ya. Nih? Oke, silakan Kak Alfa.
1: Jadi buat teman-teman yang pengen buka usaha, jangan takut gagal. Gagal itu pasti, tapi pasti suatu saat kalian akan berhasil dalam kegagalan itu.
0: Wih, akan berhasil ya. Karena usaha, tadi lihat dong, dia udah usaha macam-macam nama Bro 2. Yang usaha jualan salad, jualan apa lagi?
2: Lumpia pisang.
0: Lumpia pisang, semuanya udah dicoba. Dan alhamdulillah sekarang ramenya di Lukcup. Bisa dapat, kalian per satu hari aja pernah dapat omset 1,8 ya?
2: Iya.
0: Wih, kebayang gak kalau tiap hari? Kayaknya tahun depan babunya.
2: Bahkan sempat ada yang mau apa? Minta jadi reseller dari Paris, Prancis.
0: Hah?
2: Dari kota Paris, Prancis.
0: Maksudnya gimana?
1: Orang Prancis ngechat buat jadi reseller bisa kah? Dibilangnya.
0: Oh, orang Paris tapi tinggalnya di Indonesia?
2: Bukan, nggak, warlock sana, warlock Prancis. Sana.
0: Kayak gimana cara resellernya?
1: Kita ya disuruh itu. Kirim ke sana, cuman akhirnya tunggu sebentar ya, kita mau uji coba dulu apakah bisa ini dikirim ke sana apa enggak. Jadi akhirnya kita coba untuk kita diamkan di rumah apakah ini basi apa enggak.
0: Ternyata
1: enggak bisa basi.
0: Iya, karena jauh banget kan pengirimannya juga lama. Kecuali teman Prabu dua mau diawetin. Nah, tapi kan enggak mau ya, ini natural bahan-bahannya enggak ada pengawet sama sekali ya. Enggak
2: ada.
0: Enggak ada sama sekali ya. Udah, thank you banget buat Kak Alfat, Kak Nura sekali lagi. Pokoknya buat teman Pro 2, contohlah mereka, usaha apapun dilakuin, pokoknya yang mana yang ramai yang itu, dan sekarang alhamdulillah ramai, semoga ramai terus, semoga usaha kebabnya lancar ya. Oke, thank you. Hati-hati buat Kak Nura dan juga Kak Alfat, sukses terus. Buat teman Pro 2, tenang, aku masih lanjut temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Thank you, Kak. Bye.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

So, teman Pro 2 di Santai Siang hari ini barengan suara siar Vera Nino untuk informasi-informasi dari dunia olahraga. Jadi, ada kabar apakah dari dunia olahraga ini, teman Pro 2? Jadi, berstatus sebagai tim tamu ternyata gak ngurangin antusiasme penggemar terhadap timnas voli putra Indonesia ya, ketika bertandang ke Kamboja. Jadi, setelah pertandingan persahabatan melawan Kamboja di National Olympic Stadium Phnom Penh Selasa 25 Agustus, para pemain Indonesia itu langsung diserbu penonton. Bahkan sejumlah fans Kamboja menghampiri para pemain Indonesia untuk minta foto sampai ke tanda tangan. Lucu banget ya.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor. Paling

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
5: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Teman Pro 2 di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Ke informasi olahraga selanjutnya, kalau tadi dari dunia pervoli-volian teman Pro 2, sekarang ada kabarnya dari Kapten Manchester United Bruno Fernandes yang dinobatin sebagai PFA Player of the Year setelah tampil impresif sepanjang musim 2025-2026. Jadi Bruno Fernandes ini jadi pemain Portugal kedua yang meraih penghargaan ini setelah Cristiano Ronaldo. Fernandes sendiri mencatat musim yang luar biasa bersama dengan Manchester United dengan mencahin rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Teman Pro2, kita ke kabar selanjutnya. Masih dengan dunia orah dong. Dari dunia olahraga. Jadi ada kabar apakah ini selanjutnya? So, Kapten Manchester United tadi udah ada kabar kan, kalau ternyata dia dinobatin sebagai Player of the Year. Congratulations. Terus ada Jonathan Christie juga yang mendapatkan peringkat nomor 1 dunia dalam daftar pebulu tangkis tunggal putra dunia. Terus untuk posisinya Alwi sama Zaki Ubaidullah, di manakah Christo Popov, Konvalut Fitzer, Chotin Chenchen, dan Anders Attensen ada di bawah Jonathan. Begitu pula dengan Si Yuki atau Alex Lanier. Sementara 3 nama lain yang mengisi posisi 10 besar ada Kodai Narauka, Victor Lee, dan juga Li Shifeng. Gak ada nama pebulu tangkis lain asal Indonesia yang menghuni peringkat 10 besar selain Jonathan. Untuk atlet Indonesia yang paling dekat dengan posisi 10 teratas ada atlet Surakarta. Dia peringkat 11 dunia. Dan hanya tertinggal dikit dari Li Shifeng. Jadi kalau Shifeng 71.683, si atlet kelahiran Surakarta ini, Alwi Farhan, 71.619. Sementara Ubed ada di peringkat ke-29 di 44.661 poin. Yes, tapi kita terus berharap ya supaya Indonesia terus mendapatkan peringkat yang semakin maksimal.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
6: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
7: First heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it

Emang Pro 2 masih lanjut di Santai Siang barengan sama Vera Nino di jam 2 siang nanti kita lanjut untuk informasi-informasi dari dunia hiburan. Kira-kira ada informasi tentang apakah yang akan meluncur di siang hari nan terik dan panas ini? Tunggu spesial buat kamu.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik RRI.

Hai Bernadia. Aduh, aku masih keingetan kalau Bernadia itu momen dimana orang-orang bilang, siapa sih orang yang tega nyakitin kamu sesakit itu sampai lagumu tuh bikin patah hati. Wow. BTW hari ini gak ngomongin Bernadia, tapi ngomongin G-Dragon yang bakal ngundang para keturunan veteran perang Korea. Waduh, jadi para pejuang kemerdekaan dan petugas pemasyarakatannya bakalan hadir dan nonton konser anniversary ke-20 Big Bang di akhir pekan lalu di Goyang. Jadi konser 3 hari ini jadi pembuka World Tour Big Bang. Kehadiran keturunan veteran perang Korea ini dikonfirmasi Just Peace Foundation di Selasa 25 Agustus, seperti diberitakan Korea Jung Ang

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

Agnes mau balik lagi ke Indonesia, waktu lagi narik perhatian publik karena tampil sebagai Layla Hutt dalam serial Reacher Season 4. Jadi dia ngungkapin akan ada di Indonesia sekitar 1 pekan. Kedatangan Agnes ini disambut para penggemarnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Selasa 25 Agustus. Dan dia juga keliat nerima sejumlah bunga dan juga hadiah dari para penggemarnya. Ih, keren ya. Salah satu hadiah yang menarik perhatian Agnes adalah 3 kerambit dengan ukuran beda. Dia bahkan ngedapetin kerambit yang disebutnya palsu sampai ke beberapa kerambit sungguhan.

0: Mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6. Harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?
3: Yang baru di Produa.
4: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
4: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Udah kering ya? Bentar deh dicuci, males banget hari ini.
4: Talat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Yay, teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi kelas 10 dan juga kelas 11 SMA yang tertarik di dunia siaran, bisa banget buat daftar Broadcasting School. Pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 31 Januari. Loh, kelamaan. Nggak 31 Januari, tolong ya Veranino ya. Sampai tanggal 31 September. Jadi kamu bisa langsung cek aja Instagramnya @rriprodua_samarinda. Nih, ada kabar dari aparat kepolisian dari dunia hiburan. Jadi mereka menangkap aktor Revaldo Vivaldi atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ini BTW, Revaldo Vivaldi ini udah kesekian kalinya, lebih dari dua kali gak sih dia ketangkap karena narkoba ini tadi. Jadi dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan menerangkan dan membenarkan bahwa sekarang tim Satres Narkoba Polres Jakbar lagi melakukan penyelidikan, dan berdasarkan info dari interogasi awal terhadap Revaldo, benar dia itu pakai narkotika jenis sabu. Dia juga nyebutin kalau sekarang tim juga udah melakukan penggeledahan terhadap Revaldo. Setelahnya Wisnu nyampein kepolisian akan melakukan proses pendalaman lebih lanjut. Dan kasus ini bukan yang pertama kali terjadi. 2023 dia juga pernah terjerat kasus narkoba. Sebelumnya dia udah pernah juga 2006, 2010 juga kena. Ya Allah Revaldo. Nih 2015, oh dia akhirnya penjara 5 tahun terus akhirnya keluar. Banyak ya Revaldo.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Produa FM, terbaik kamu. Produ FM.
3: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
4: Teman Produa, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriproduasamarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
3: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
4: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Produa. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Produa, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Spider-Man Brand New Day masih bertahan di puncak box office akhir pekan domestik Amerika Utara, bergeming dari teror horor atas debut Insidious Out of the Father. Dan bukan cuman teror Insidious, Spider-Man juga bertahan dari kedatangan Jason Statham lewat Mutiny dan penayangannya kembali The Fast and the Furious dalam perayaan 25 tahun film kebut-kebutan mobil itu. Di pekan keempat penayangan, menurut data box office Mojo yang diakses Senin 24 Agustus, Spider-Man masih mampu mengkoleksi 39 juta US dollar. Siapa yang sudah nonton Spider-Man atau malah belum nonton? Aku sih itu orangnya belum nonton.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Teman Prodo, itu dia informasi di Santai Siang yang sudah temenin kamu hingga kita mau merapat di jam 3. Habis ini ada suara siaran Om Citra yang bakal lanjut temenin. Kalau gitu aku Veranino pamit. Ini dia, ada Lorde dengan singlenya What Was That. And bye-bye, stay tune terus.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
3: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

Dari kawasan siar jalan MMI nomor 8 Samarinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Dan siang hari ini barengan sama Num Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 nih teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan gimana kabar hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walafiat teman Pro 2. Aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu. Kali ini datang dari seorang perempuan ya teman Pro 2 ya, yang ternyata usianya 31 tahun asal Cina, tepatnya di provinsi Henan, itu ternyata mengalami kesulitan berjalanan dan penurunan daya ingat setelah melakukan diet air putih selama 15 hari berturut-turut teman Pro 2. Jadi bisa dibilang diet ekstrim, perempuan dengan tinggi badan 160 cm ini berhasil menurunkan berat badan hingga 20 kg dari sebelumnya 70 kg teman Pro 2. Tapi ada hal yang harus dibayar atas keberhasilannya ini, dimana kondisinya ini dikaitkan dengan kerusakan otak serius yang ternyata mungkin tidak sepenuhnya pulih gitu ya. Dan kasus ini pun juga menjadi sorotan karena tren diet air putih makin populer di media sosial Cina sendiri itu teman Pro 2. Dan menurut ahli neurologi Sun Guifang ya, dari The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, perempuan tersebut diagnosis mengalami Wernicke encephalopathy itu teman Pro 2 ya, dimana juga ini merupakan kondisi gangguan otak berat ya akibat kekurangan vitamin penting dan juga asam folat. Dan penyakit ini juga memicu jadi makin gampang bingung, gangguan keseimbangan saat berjalan, terus juga kelainan gerak mata sampai penurunan daya ingat tuh teman Pro 2. Sun juga bahkan menyebutkan bahwa cara berjalan pasien itu malah jadi mirip penguin, dan gejala tersebut bisa aja menetap dalam jangka panjang tuh teman Pro 2. Jadi mungkin dari kamu yang mau diet es krim kayaknya agak hati-hati tuh teman Pro 2 ya. Salah satunya contohnya gini, kalau misalnya kamu makin gak kuat gitu ya, itu berasa fatal banget.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Tama Bro 2, ya mungkin dari kamu sendiri yang udah mulai apa ya, mulai hidup sehat gitu dan juga mencoba untuk menurunkan berat badan gitu ya. Pastinya disarankan untuk menambah asupan protein gitu ya, dan sumber protein yang mungkin lebih sering kamu ketemu tuh ya, telur ataupun juga bahkan daging ayam tuh Tama Bro 2. Lebih tepatnya spesifik kayak daerah bagian dada ayam gitu. Tapi protein termasuk makronutrien yang ternyata penting juga buat tubuh selain karbohidrat dan juga lemak. Jadi nutrisi ini ternyata sangat disarankan untuk mereka yang lagi nurunin berat badan tuh teman Pro 2. Jadi protein dikaitkan dengan penurunan berat badan karena memang membantu perut itu jadi berasa lebih kenyang gitu ya, tapi lebih tahan lama dan mendorong metabolisme juga dan melindungi massa otot tuh teman Pro 2. Tapi ya yang jadi perdebatan, biasalah teman Pro 2 gitu ya, hal-hal yang biasa aja kadang biasa didebatin gitu ya. Lebih bagus yang mana? Lebih tinggi protein mana? Telur ataupun juga ayamnya gitu. Dimana keduanya dianggap punya kandungan protein yang tinggi. Terus juga ada rendah lemak dan mudah didapat tuh teman Pro 2. Tapi kalau dibandingkan ya teman Pro 2, ini dilansir dari Health sendiri. Satu porsi dada ayam sekitar 100 gram itu ya teman Pro 2 mengandung 32 gram protein. Sementara satu butir telur itu mengandung 6,2 gram protein. Walaupun dada ayam mengandung protein paling tinggi, bukan berarti bagian lainnya itu tidak disarankan untuk dikonsumsi. Tapi potongan lain itu juga masih termasuk tinggi protein tuh teman Pro 2. Dan dalam jumlah yang sama, paha atas mengandung 25 gram protein, paha bawah tuh 24 gram protein, dan juga bagian sayap itu 24 gram. Tapi di sisi lain, jika telur itu merupakan sumber protein yang lebih memungkinkan buat dikonsumsi, maka kamu perlu menambahkan porsinya juga sehingga sebanyak 5 butir telur. Sehingga dengan ini ya teman Pro 2, jumlahnya itu kamu bakal dapetin protein setara dengan dada ayam. Jadi gak ada yang salah tuh teman Pro 2. Tergantung dari kamu, kalau misalnya doyan sama dada ayam ya dada ayam, kalau doyan sama telur ya udah telur. Tapi kalau kamu gampang bosenan, ya udah ganti aja dua-duanya biar jadi variasi tuh teman Pro 2. Can you see me?

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian. Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
4: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
5: Iya, Pak.
4: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
5: Iya, Pak.
4: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
5: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
4: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Hah? Tuh, kan?

Teman Bro 2, waktunya kamu mendengarkan Vopro 2 Update bersama Anom Citro. Bangladesh resmi menggantikan India sebagai kontestan FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung di Indonesia, di mana kepastian tersebut diungkap oleh Komite Eksekutif PSSI, di mana informasi soal Bangladesh sebagai pengganti India telah diterima oleh pihak PSSI. Hanya saja, hingga kini belum ada surat resmi dari FIFA kepada PSSI soal penunjukan tersebut, di mana PSSI juga baru mendapatkan informasi secara lisan, di mana itu sejalan juga dengan Federasi Skuad Sepak Bola Bangladesh yang juga sudah mengumumkan daftar skuad sementara untuk tampil dalam FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Informasi berikutnya, teman Pro 2, penyerang timnas putri Indonesia Issa Wahb resmi bergabung dengan klub papan atas sepak bola wanita Belgia Standard Femina. Di mana Issa Wahb sebelumnya bermain di Jerman bersama dengan VfR Bayern, di mana kini ia kembali berkarir di Belgia dan akan mengenakan nomor punggung 34 bersama dengan klub barunya. Nama Issa Wahb juga sudah masuk ke dalam daftar skuad di web resmi dari Standard Femina. Kepindahan ini juga menjadi babak baru dalam perjalanan karir sepak bola Issa di Eropa. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan, masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli.

dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2, dan sore hari ini barengan sama Nom Citro di Sore Ceria nih teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 kita juga sekaligus lagi live streaming di YouTube-nya RRI Samarinda ya teman Pro 2, karena hari ini aku udah kedatangan seseorang yang keren banget nih teman Pro 2 untuk hari ini ya. Kita sama-sama belajar ya sesuatu hal yang mungkin harus ada di dalam diri kita masing-masing. Apalagi buat kamu semua nih teman Pro 2, atau buat kita semua yang masih muda gitu ya teman Pro 2, itu tuh mempelajari satu hal ini, yaitu tentang kepemimpinan atau leadership tuh teman Pro 2. Nah, kali ini sore hari ini juga di studio teman Pro 2 hadir ya, ini merupakan dosen manajemen SDM Politeknik Negeri Balikpapan ya. Kita sambut, ini ada Bapak Ferdi Nofri, SSI, MM, CNC, CH, CHT, CTNNLP, CMLP, CNNLP, CPSC, dan juga CSTMI. Kita sapa dulu, halo, selamat sore Bapak Ferdi.
1: Selamat sore Mas.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Ferdi?
1: Alhamdulillah sehat, bahagia, dan semangat
0: tentunya. Oke, semangat Bapak ya. Ini jauh-jauh dari Balikpapan berarti Pak ya?
1: Iya, memang sengaja banget nih ke RRI Pro.
0: Oke, gitu. Ini mungkin kita kenalan dulu sebelum kita ngomongin tentang leadership ya Bapak ya. Mas. Ini berarti agenda apa nih Pak, mampir ke Samarinda akhirnya nih Pak?
1: Sebenarnya hari ini itu saya ada agenda di Brida Kaltim. Jadi kemarin itu bersama teman-teman itu ada hibah penelitian. Jadi sudah sampai di waktu adanya laporan akhir presentasi Mas. Dan juga ada konferensi internasional lah di untuk teman-teman politeknik se-Indonesia.
0: Jadi
1: pas di Samarinda gitu ya, jadi pas banget lah momennya bisa diskusi bareng lah.
0: Betul. Sore hari ini mampir langsung, kalau mumpung di sini mending langsung ke studio gitu
1: Pak
0: ya.
1: Studio, betul. Karena biasanya cuma liatin di Instagram.
0: Betul.
1: Gitu kan, baru klik link YouTube-nya.
0: Iya. Gitu. Atau biasanya ini Pak lewat Zoom.
1: Iya. Oh iya, betul betul.
0: Bisa sebenarnya gitu. Tapi kalau bisa mampir, wah lebih seru banget gitu.
1: Betul banget Mas.
0: Benar. Nah berarti ini kegiatannya. Sibuknya sebenarnya dari Pak Ferdi sendiri ini apa aja nih Pak? Mungkin kan tadi udah merupakan dosen, berarti Bapak mengajar juga di Poltekba Pak ya?
1: Betul Mas. Kalau untuk aktivitas memang sebagai utama itu saya dosen di Politeknik Negeri Balikpapan atau Poltekba itu di jurusan bisnis. Kemudian sebelum jadi dosen ini, itu mulai dari tamat kuliah itu saya lebih dominannya itu di dunia training Mas.
0: Oh, di dunia training. Ya.
1: Jadi sampai hari ini pun sambil sebagai seorang dosen saya masih memberikan ada coaching, ada mentoring gitu. Baik itu di balai latihan kerja ataupun di lembaga-lembaga training yang terkait, terutama ya seperti yang leadership ini gitu Mas.
0: Oke. Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan awal saya nih Pak ya. Ini title-nya banyak sekali, berarti maksudnya sudah mengikuti berapa banyak coaching gitu Pak atau pelatihan gitu ini. Mungkin bisa dijelaskan secara keseluruhan
1: secara
0: gitu
1: keseluruhan,
0: Pak.
1: Ya. Sebenarnya kan kalau untuk berbicara gelar itu kan ada gelar akademik dan gelar non-akademik. Kalau misalnya gelar akademik kan kita dapatkan dari bangku sekolah atau perkuliahan gitu.
0: Bangku studi Pak ya.
1: Betul, tapi kalau misalnya untuk non-akademik itu, nah kalau misalnya seorang trainer, nah biasanya dia dikatakan berkapabilitas itu ketika dia punya sertifikasi yang terstandar gitu Mas. Jadi dia mengikuti beberapa pelatihan dan ada ujiannya. Makanya di awalnya itu C certified gitu. Kalau misalnya kayak public speaker kan CPS tuh secara umum, certified public speaker. Nah biasanya itu dinaungi oleh BNSP atau lembaga-lembaga terkait yang sudah punya lisensi izinnya.
0: Gitu. Berarti ini beda gitu ya sama kayak misalnya kita ikut seminar misalnya Pak Ferdi sebagai pemateri gitu. Betul. Kan ya. Nah itu kan berarti hanya untuk mungkin posisinya adalah Pak Ferdi sebagai pemberi materi dan mereka yang menerima materi gitu ya. Berarti itu beda Pak ya sama yang untuk mengambil certified ini sendiri.
1: Beda. Kalau certified itu ya terstandar gitu. Jadi sama misalnya kalau misalnya kita menjadi seorang public speaker itu kan siapapun bisa gitu ya Mas ya. Tapi ada standarisasi yang sudah ada kriterianya dan itu yang dilakukan pelatihannya dan diujikan gitu.
0: Salah satunya itu tadi yaitu tentang leadership.
1: Iya. Iya, gitu. Salah satunya itu.
0: Oke, okay. Ini mungkin kita ngalir aja, Pak, ya, ngobrolnya ya. Benar, ngomongin tentang leadership gitu, Pak. Apalagi ini terkhusus untuk anak muda,
1: anak
0: gitu.
1: Muda. Mm-hmm.
0: Tapi yang mungkin sebelum kita kesana, kenapa anak muda itu juga apa ya? Kenapa harus memimpin gitu, Pak? Memimpin sesuatu atau kayak apa ya? Mengkoordinasikan apa yang ada di sekitarnya kayak gitu-gitu. Kenapa, Pak? Apa memang itu harus kita lakukankah di masa depan supaya kita jadi pemimpin? Sebenarnya enggak gitu juga, tapi kayak kayak apa ya? Ya kita kan nanti bakal juga memimpin keluarga juga,
1: betul.
0: Nanti memimpin sebuah organisasi, mungkin dari kamu ada yang hobi komunitas, memimpin juga sebuah komunitas dan lain-lainnya. Kenapa kita harus belajar untuk memimpin gitu, Pak?
1: Oke, ini menarik nih, Mas. Berbicara kepemimpinan itu sebenarnya masing-masing kita sebagai manusia itu adalah pemimpin.
0: Oh, nah, okay.
1: Kalau yang paling sering kita dengar itu kan minimal adalah memimpin diri sendiri gitu.
0: Benar.
1: Iya, Mas, ya.
0: Nah, benar.
1: Jadi tetapi memimpin diri sendiri itu bukan berarti kita harus ikut turun dulu ke lapangan dengan memimpin orang lain gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sehingga menariknya kita harus belajar kepemimpinan itu. Ya, kalau misalnya saya larikan, ini salah satunya saya itu banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu NLP atau disebut dengan Neuro Linguistic Programming. Nah, saya ambil satu dari NLP di mana sebenarnya kekuatan terbesar kita itu berada pada diri kita sendiri. Nah, terutama di pikiran kita gitu loh, Mas. Nah, itu NLP bilang. Nah, berbicara kepemimpinan, sejatinya siapa yang berhasil untuk memimpin dirinya, maka nanti untuk hal-hal lainnya akan mengalir. Nah, maka kita tidak perlu bicara tentang organisasi dulu lah gitu kan, atau kita tidak berbicara komunitas dulu lah. Nah, minimal kita bisa mengcover diri kita gitu kan. Nah, kita ini orangnya seperti apa, kita ini cocoknya di lingkungan yang seperti apa, yang bisa kita buat survei dan lebih baik gitu. Nah, itu salah satu hal yang paling kecil dalam kepemimpinan. Nah, maka kalau misalnya tadi dipertanyakan kenapa sebagai seorang anak muda kita belajar kepemimpinan, itu sudah semestinya gitu ya, Mas, ya. Karena yang namanya hidup terus berjalan. Nah, kalau misalnya bicara anak muda, tidak selamanya kita dekat orang tua.
0: Iya.
1: Ya gitu ya, Mas, ya.
0: Benar.
1: Akan ada masa-masa di mana kita akan dihadapi dengan berbagai bentuk problematik gitu kan. Dan jawaban itu semuanya adanya di kepemimpinan. Karena kepemimpinan yang paling basic banget itu adalah leadership to myself. Bagaimana kita bisa dulu mengcover it untuk diri kita masing-masing gitu.
0: Oh, sebenarnya terdekat ya dari diri kita sendiri gitu,
1: betul,
0: juga ya.
1: Betul, Mas.
0: Maksudnya, dan itu nanti mungkin mengalir ke, maksudnya ke sekitarnya tadi,
1: yeah,
0: yang kayak lebih luas. Kayak kamu jadi ketua kelas di sekolah,
1: iya,
0: gitu,
1: betul.
0: Atau jadi tadi ketua organisasi dan lain-lainnya,
1: iya,
0: gitu.
1: Bahkan yang tambah membuat kita yakin itu adalah kalau misalnya kita, saya di agama lain pun akan demikian, tapi karena saya sebagai seorang muslim pun dalam surah Al-Baqarah ayat 30 pun itu dikatakan gitu bahwa setiap manusia lahir ke muka bumi ini sebagai seorang pemimpin, khalifah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, maka ya berarti sebenarnya lahiriah kita itu memang seorang pemimpin gitu loh. Dan tetapi di masyarakat atau di kalangan anak muda, pemimpin dianggap itu hanya pimpinan atau ketua. Padahal pemimpin itu tidak hanya ketua, tidak hanya wali kota, tidak hanya gubernur gitu ya, Mas, ya. Tetapi pemimpin itu siapa? Saya gitu.
0: Oh, oke.
1: Gitu, Mas.
0: Mungkin berarti ini, Pak, ya, sebenarnya yang apa ya namanya, mungkin kalau kita merasa sadar diri, berarti ya kita semua tuh sebenarnya pemimpin dari diri kita masing-masing gitu.
1: Betul banget, Mas.
0: Tapi mungkin ada yang merasa kayak aku bukan pemimpin kok, dan kayak ya udah apa ya namanya, maksudnya aku berjalan dengan semestinya aja.
1: Betul,
0: ya sebenarnya itu pun juga sudah memimpin, cuman tidak dibahasakan akulah pemimpin dari diriku,
1: iya,
0: itu sendiri.
1: Secara tidak langsung sudah.
0: Gitu. Secara tidak langsung sudah, benar-benar gitu. Tapi masih sampai sini gitu, Pak Ferdi. Ya itu kenapa masih banyak juga anak muda yang bermimpi untuk bisa memimpin gitu. Tapi kenapa anak-anak itu juga, enggak anak-anak sih maksudnya, anak muda gitu.
1: Anak muda.
0: Itu juga masih takut untuk belajar memimpin. Apakah karena memang biasanya punya faktor eksternal kayak takut salah, takut blunder, yeah, atau lain-lainnya, atau adanya ketakutan gitu, Pak?
1: Nah, di sini ini kembali kepada NLP tadi, Mas. Jadi teori NLP ini sangat menarik sebenarnya dibahas oleh berbagai kalangan. Karena waktu kita singkat itu, saya ngambil salah satu yang disampaikan NLP itu adalah kenapa ada yang mau, ada yang tidak. Itu ada dua faktor, Mas. Yang pertama berbicara tentang yang namanya clear vision, tujuan yang jelas. Nah, secara umum orang-orang yang berani dia untuk belajar kepemimpinan dan dia itu punya output ke depan saya gimana, biasanya dia itu memiliki salah satu prinsip, dia itu kalau melakukan sesuatu tuh ada tujuannya, jadi nggak sekedar ikut-ikutan gitu. Nah, sebaliknya gitu Mas, kadang ada orang yang takut gitu kan, atau ngalir aja. Nah, ini dipertanyakan tuh clear vision tadi, kira-kira tujuannya jelas nggak? Kayak saya datang ke sini sekarang nih, kalau misalnya tujuan saya kesini itu ngapain sih gitu? Ya kan? Nah, kan kebanyakan anak-anak muda dalam tanda kutip sekarang itu kan FOMO ya Mas ya?
0: Ngikut
1: gitu kan? Nah, itu yang pertama, clear vision. Jadi tujuan itu menjadi salah satu basic kepemimpinan. Yang kedua, berbicara tentang yang Mas tanyakan tadi itu adalah tentang kompetensi. Biasanya ketika orang itu dia malas belajar kepemimpinan dan dia merasa insecure dengan dirinya, biasanya dia belum mengenali Mas kompetensinya atau skillnya itu apa gitu, sehingga membuat dia tuh ngikut aja atau diem aja gitu kan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang sudah tahu tuh, oh saya jagonya misalnya di desain grafis nih, atau saya jagonya misalnya di public speaking nih gitu kan, saya yakin pasti dia akan terus up kemampuannya. Nah, dan itu salah satu ciri-ciri dari kepemimpinan tadi. Nah, jadi anak-anak muda hari ini, kita pun muda Mas ya. Kita pegang dua ini, bagaimana kita dalam melakukan apapun itu punya tujuan, ya kan? Apalagi hari ini banyak sekali teknologi-teknologi yang gampang, ya Mas ya?
0: Gampang masuk ke kita gitu ya.
1: Gak apa-apa, tapi kita filter. Nah itu tujuan tadi. Yang kedua, kita kenali diri kita itu punya potensi apa. Karena semakin kita kenal dengan diri kita, tingkat kepercayaan diri kita akan semakin meningkat, dan kepemimpinan akan semakin bagus gitu Mas. Dua itu sih yang menurut saya.
0: Berarti yang saya tangkap ini adalah sebenarnya kenapa orang tuh takut memimpin karena belum punya tujuan yang jelas itu tadi. Kalau dia berani, bukan berani, maksudnya dia punya mimpi atau punya tujuan yang jelas, ya dia bahkan bisa melakukannya itu walaupun pasti ada resiko, ada takut atau apa, tapi dia tuh kayak udah punya tujuannya jelas. Ah, saya pengen ini, aku pengen ini, gitu-gitu ya. Ini mungkin nanti kita lanjut lagi Bapak ya. Kita bakal jeda dulu sejenak. Dan buat kamu nih teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi obrolannya di Sore Ceria. Dan buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2.
5: Halo, aku botol A.
6: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Sore Ceria kali ini bersama dengan Pak Ferdi Novri. Ini Teman Pro 2 yang merupakan dosen manajemen SDM Politeknik Negeri Balikpapan, masih ngomongin tentang leadership. Gimana Bapak? Aman Bapak?
1: Aman.
0: Aman gitu ya. Nah, kita lanjut lagi nih Teman Pro 2 ya. Masih dengan mungkin pertanyaan tentang leadership itu tadi gitu Pak. Ini mungkin kan tadi sudah banyak menjelaskan tentang yang ternyata memimpin diri kita sendiri pun juga sebenarnya tidak semudah itu Pak ya.
1: Iya,
0: bahkan kayak kita tuh bisa lepas kontrol hanya karena suatu faktor gitu. Maksudnya faktor dari diri kita yang ragu atau karena kita tuh sering ikut-ikutan sama orang karena
1: iya,
0: juga kita belum tahu tuh mau tujuan apa atau gimana. Jadi kita kadang apalagi mungkin anak-anak yang kayak misalnya satu bubuhan atau satu perkumpulan pertemanan gitu yang kayak ayo kita makan di sini gitu kan, kayak ada yang mengusulkan, menginisiasikan, ayo ayo ayo, tapi kan sebenarnya di dalam hati ternyata dia kayak aduh aku nggak suka lagi makan di sana. Yeah. Tapi karena tidak ada keberaniannya itu juga untuk menolak dan juga kayak nanti punya ketakutan bakal dijauhin atau gimana, jadi mau nggak mau harus ya udah ngikut aja deh gitu. Nah itu apakah menjadi sebuah masalah besar untuk misalnya anak-anak muda gitu Pak, yang kayak punya masih ada keraguan ikut sana ikut sini, itu gimana tuh Pak?
1: Baik Mas Anom, terkait dengan konteks yang tadi gitu ya Mas ya. Jadi memang terkait dengan keraguan-raguan atau misalnya bingung tadi gitu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya di bahagian otak kita ini kan, kalau secara biologis itu kan kita terbagi ada otak kiri, otak kanan gitu. Yeah. Masih ada otak tengah, bahkan yang kanan itu ada kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah gitu ya. Dan semua kita pasti punya Mas, gak mungkin orang hanya punya otak kiri.
0: Iya
1: kan Mas ya, nggak mungkin juga orang hanya punya otak tengah gitu. Nah, salah satu dari fungsi masing-masing tadi itu Mas, ada namanya hormon itu yang mempengaruhi si keraguan-raguan tadi. Artinya setiap kita sebagai manusia itu punya unsur keraguan-raguan. Nah, si kepemimpinan itu di sanalah dia berperannya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketika misalnya keraguan-raguan itu memang mengarah kepada yang lebih baik dan membuat diri kita bisa improve lebih baik, berarti kita oke kan? Tapi kalau misalnya keraguan-raguan itu rasanya membuat hal yang tidak baik, membuat kita menjadi down atau membuat kita jadi ikut-ikutan dalam tanda kutip yang nggak baik, baik untuk diri kita atau lingkungan, nah berarti ini ditinggalkan gitu Mas. Nah bahkan kayak konteks itu menarik tuh Mas, kan sering terjadi tuh di anak muda mau makan kesini ngikut gitu.
0: Betul.
1: Kan. Dan sebenarnya kalau misalnya konteks kepemimpinan itu bisa kita lihat dua hal Mas. Yang pertama, ketika misalnya dia legowo gitu ya, dia ikut, bisa saja itu salah satu unsur dalam kepemimpinannya adalah dia menghargai setiap pendapat yang ada.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya kan Mas kan?
0: Iya benar.
1: Jadi dia tidak mau mematahkan langsung pendapat orang lain, maka dia ngikut. Nah itu positif Mas. Dan dari sudut pandang yang kedua adalah kalau misalnya kita nggak punya apa namanya prinsip gitu kan? Dalam artian ya berarti dengan tingkat risiko yang lebih besar gitu ya. Misalnya diajak ketika misalnya ada sekolah, diajak cabut gitu kan. Atau misalnya ketika dosen ngajar.
0: Iya.
1: Iya kan? Ada teman kamu makan juga misalnya gitu ya. Kan ada juga tuh Mas dosen yang gak suka anaknya nyemil gitu kan.
0: Iya, atau nah, ngapa-ngapain di dalam kelas. Ya fokus belajar
1: ada
0: aja.
1: Ada itu Mas Anom, ya kan?
0: Iya.
1: Nah berarti jangan ikut-ikutan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sehingga kepemimpinan itu adalah suatu ilmu yang sistemnya itu seperti lingkaran Mas Anom. Jadi kalau lingkaran kan dia nyambung terus gitu kan.
0: Iya.
1: Ketika misalnya ada sedikit saja celah, itu gak lingkaran namanya.
0: Oh, oke, okay. Karena putus itu tadi ya.
1: Nah itu dia kepemimpinan, dia tidak ada putusnya, dia nyambung terus. Ada masanya kita memahami, ada masanya kita dipahami. Karena gak boleh juga kita selalu memahami orang lain.
0: Iya.
1: Ada situasi ini kita harus juga memahami diri kita.
0: Iya.
1: Iya kan Mas ya.
0: Itu biasa jadi yang bikin bingung kita tuh di situ.
1: Betul Mas.
0: Ini karena orang lain atau karena kitanya ya.
1: Iya. Oke. Okay. Makanya ilmu kepemimpinan nggak akan ada habisnya, dan dalam level manapun, mau tingkat SMP, SMA, S1, S2, kerja di manapun,
0: iya,
1: materi kepemimpinan pasti ada Mas.
0: Benar.
1: Iya kan.
0: Benar.
1: Karena memang basic yang dituju itu adalah diri gitu kan.
0: Mungkin bedanya ini Pak ya, maksudnya bedanya adalah tingkat hidupnya orang kan pasti beda-beda ya. Yang kayak, oke okay, kita sama-sama satu sekolah gitu kan, kita udah ketemu teman sama yang ini, cocok gitu,
1: ya.
0: Nah berteman, abis itu lulus, mungkin lulus SMP, terpencar lagi, ketemu lagi sama teman barunya yang lebih apa ya, mungkin lebih lucu atau lebih apa atau gimana yang lebih kompak gitu, nanti terpecah lagi. Berarti kalau kita setiap menjalani hidup itu yang selalu ketemu dengan orang beda-beda, itu mempengaruhi kita juga nggak, Pak? Kayak misalnya, kayak, waduh, aku dulu mungkin ada perannya gitu. Yeah. Peranku adalah aku yang mimpin. Tapi kenapa pas aku SMA, kok jadi banyak, apa maksudnya banyak malah temennya dia yang lebih memimpin daripada dia gitu, peran-peran kayak gitu. Nah itu ada hubungannya juga, Kak, Pak?
1: Ada, Mas. Kalau misalnya dari teori NLP itu, dikatakan bahwa kan neuro linguistic programming gitu ya, Mas. Kalau neuro kan kita ngomongin saraf, kalau linguistik kita ngomongin bahasa kan.
0: Yeah.
1: Nah, di poin bahasa itu salah satu aspeknya itu adalah lingkungan tadi. Nah, bahkan kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan teori, kalau kita belajar itu dulu ada genotip, fenotip. Nah, kalau fenotip itu kan lingkungan, kalau genotip gen.
0: Yeah.
1: Gen itu berpengaruhnya hanya 10%, Mas. 90% itu lingkungan. Jadi berdasarkan pertanyaan Mas tadi itu, kalau misalnya perbedaan situasi, perbedaan lingkungan, apakah mempengaruhi kepemimpinan seorang, itu mempengaruhi. Nah, paling nanti takarannya, Mas, yang beda-beda. Kadang ada orang yang karena mungkin di lingkungan sebelumnya itu sudah ibaratnya itu dia tuh sudah kuat karakternya gitu kan.
0: Iya.
1: Maka kalaupun dia ke lingkungan yang baru, dia bisa menyesuaikan tanpa menghilangkan karakter yang sudah kuat tadi. Okay. Tapi kalau misalnya mungkin di lingkungan sebelumnya itu dia punya latar belakang misalnya banyak diremehkan mungkin atau merasa tidak dianggap. Jadi pasti dia ke lingkungan baru tuh dia lebih hati-hati. Membuat dia itu was-was gitu loh. Karena ada background lingkungan sebelumnya. Jadi lingkungan itu memang mempengaruhi. Kalau dalam ilmu biologisnya 90%. Walaupun di keluarga itu dia punya konsep atau rule yang kuat, tetapi lingkungan itu bisa mendobrak 10% tadi, Mas. Makanya dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergandengan, itu akan mempengaruhi. Tapi lama mempengaruhi itu gak bisa kita pastikan.
0: Dan mungkin tidak terukur secara angka juga.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, Mas Anom.
0: Nah, itu tadi sebenarnya ada yang mau saya mention, Pak, yaitu terkait dari background yang beda-beda. Kalau didikan dari orang tua, itu juga berarti pengaruh juga, Pak, ya, dengan apa yang mungkin kita apa ya, apa kita bawa di kehidupan kita selanjutnya gitu, yang kayak benar-benar apa yang kamu dari rumah pas dibawa keluar ternyata wih, ada yang kamu jadi lebih friendly nih, mungkin karena didikannya friendly atau memang ramah gitu ya, tapi ternyata ada didikannya yang kayak apa pas dibawa keluar kayak kaget gitu. Ih, ternyata di luar sebeda-beda ini gitu ya. Aku harus gimana?
1: Iya, Mas.
0: Bingung gitu. Nah, itu berarti didikan juga berpengaruh juga, Pak?
1: Iya, Mas. Kalau berbicara didikan keluarga itu memang menjadi faktor utama, Mas. Nah, karena memang dalam dalam unsur pendidikan, kalau misalnya kita ibarat piramida gitu ya, Mas. Nah, yang paling dasarnya itu adalah keluarga. Nah, pijakan pertama itu adalah keluarga. Ketika misalnya pijakan itu baik gitu, Mas, ya. Maka kemungkinan piramida ke atas ke puncaknya itu tidak baik juga. Belum tentu baik, Mas. Tetapi secara batiniahnya ibarat kayak iman gitu ya, Mas, ya. Nah, imannya ada duduk. Kalaupun misalnya ada goncangan, ada tantangan, ada misalnya masalah, ya kan, dia akan kembali lagi kayak lingkaran tadi gitu, Mas. Nah, kalaupun misalnya di keluarga tersebut misalnya dalam, mohon maaf, tidak oke gitu ya, Mas, ya,
0: kayak broken home gitu.
1: Nah,
0: ya,
1: itu akan mempengaruhi. Tetapi ketika misalnya dia dapat lingkungan yang oke, yang membuat dia itu bisa lebih baik, nah, bahkan dia yang akan lebih luar biasa. Makanya sering kita temukan para motivator itu, para orang-orang hebat itu kan memang
0: backgroundnya yang mungkin bisa dibilang tidak sempurna gitu.
1: Betul,
0: ya,
1: Mas Anom. Jadi itulah yang membuat dia itu tertantang gitu kan. Gimana saya lebih baik kalau saya punya keluarga yang tadi kayak broken home, gimana saya bisa lebih baik.
0: Berarti ini, Pak, ya, berarti maksudnya dari background keluarga itu sebenarnya ya dari didikan tuh berpengaruh. Tapi mungkin kalau dari kita ternyata punya apa ya, kayak ternyata mampu atau sadar gitu, sebenarnya kita bisa memutus hal yang kayak mungkin tidak baik, tidak baiknya kita buang. Tapi kita bisa jadi lebih baik karena mungkin faktornya, faktor apa ya, maksudnya kita belajar tuh kan nggak cuman kayak dari rumah, tapi ternyata dari luar pun kita juga bisa pelajarin sebenernya, gitu. Oh ternyata bisa kok ngelakuin hal baik seperti ini, bisa kok ngelakuin hal baik yang kayak gini.
1: Betul,
0: bisa kok apa ya, nggak harus kasar, nggak harus gimana gimana gitu ya. Oh berarti ternyata seberpengaruh itu, tapi tetap juga bisa apa ya, kita berubah dari diri kita juga kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini mungkin nanti kita lanjut lagi ya, Pak Ferdi ya, obrolannya. Nah buat kamu nih teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan
4: mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
3: Ke luar negeri lah. Mau dikasih buat keluarga aku.
4: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
3: Oh gitu ya. Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih di sore ceria nih Teman Pro 2. Masih bersama dengan Pak Ferdino Free ya Teman Pro 2 untuk obrolan kita sore hari ini. Yaitu nih Teman Pro 2 ngomongin tentang leadership. Tadi udah ngomongin banyak gitu ya tentang mungkin gejolaknya anak muda ini ya Teman Pro 2. Mungkin kalau misalnya udah mulai dewasa, kita bisa banyak memahami banyak hal gitu kan ya Teman Pro 2. Tapi kalau masih muda tuh mungkin kadang too much information bikin kita tuh jadinya lebih bingung gitu. Makanya tadi kita ngebahas kayak apa yang didasarin gitu ya. Maksudnya ternyata diri kita tuh juga udah sebenarnya udah bisa memimpin diri kita sendiri juga gitu tuh Teman Pro 2. Tapi ini mungkin jadi pertanyaan berikutnya kepada Pak Ferdi gitu ya untuk anak muda gitu ya. Oh iya, saya belum nyalain mikrofon, sorry Bapak.
1: Nah baru
0: keluar suaranya.
1: Gimana Mas? Ya,
0: ini yaitu sebenarnya apa sih yang disiapkan mungkin anak muda untuk bisa tadi yaitu punya tujuan yang jelas dulu, terus juga mungkin bisa meyakini sesuatu yang kayak dia itu jadi gak ragu-ragu lagi untuk misalnya mengejar mimpinya, mengambil keputusan, atau misalnya kayak banyak hal yang berhubungan dengan kepemimpinan ini gitu.
1: Menarik Mas Anom, sebenarnya ini tidak terkhusus ke anak muda aja ya. Bahkan dari segala usia pun harapannya kita kan memang bagaimana kita bisa meningkatkan kepemimpinan kita untuk bisa lebih belajar lagi gitu Mas ya.
0: Benar.
1: Tapi pada kesempatan yang luar biasa ini saya mau sharing ini berdasarkan apa yang saya pelajari, apa yang saya lihat dalam dunia training dan yang saya rasakan sendiri gitu loh Mas. Jadi yang pertama itu kita memang tahu gitu loh Mas. Nah kita tuh berada pada karakter apa, fase apa, kita itu punya keinginan apa, kita itu punya motivasi apa. Artinya adalah kita tahu dulu siapa diri kita. Itu yang paling basic banget. Karena salah satu ujung nanti di kepemimpinan itu adalah mempengaruhi Mas. Jadi ibaratnya hilir sama hulu gitu ya. Nah ujung atau pangkal, ujung kepemimpinan itu adalah berdampak, bermanfaat. Nah makanya ada suatu kalimat yang sangat indah, ya kan? Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka untuk bisa nanti sampai ke bermanfaat gitu Mas Anom ya. Jadi kita itu tahu dulu nih diri kita itu seperti apa. Nah, makanya untuk bisa tahu poin itu kita sering-seringlah ikut pelatihan. Kalau kita suka membaca, banyaklah baca-baca buku. Kalau kita suka diskusi, banyaklah berdiskusi dengan orang-orang yang bisa memberikan insight dengan kita. Nah, itu akan membuat kita itu lebih kenal kita itu seperti apa. Itu tidak hanya terbatas dengan hanya karakter gitu Mas Anom ya. Tapi memang ini secara universal. Kita tahu dulu kita ini seperti apa. Kalau misalnya kita itu punya masalah, gimana sih cara kita menghadapinya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dalam berbicara tentang kepemimpinan, kita perlu yang namanya terus untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang berdampak. Nah, artinya adalah kalau misalnya dalam kepemimpinan itu kan kita itu lebih banyak memberi ya Mas ya.
0: Iya.
1: Tidak ada dalam teori kepemimpinan kita itu lebih banyak menerima, kita lebih banyak memberi. Nah, maka di sini kita harus banyak action melakukan sesuatu. Jangan hanya diam itu sebagai anak muda. Makanya ketika misalnya ada sesuatu yang ingin dilakukan dalam konteks itu baik, kerjakan. Kalau misalnya ada misalnya nih kegiatan-kegiatan relawan, kegiatan-kegiatan komunitas dan lain-lain, itu lakukan aja, kerjakan. Karena banyak hari ini kita lihat itu dari data statistik, karena kebetulan saya punya penelitian tentang anak-anak muda ini seperti yang diberi yang barusan saya presentasikan Mas. Jadi salah satu yang membuat anak-anak muda itu dia rentan tidak siap dengan lingkungan pekerjaan adalah karena dia itu banyak pilih memilih, banyak mensortir-sortir gitu Mas Anom.
0: Memilah-milah.
1: Iya.
0: Menganggap oh ini tidak keren, ini keren. Nah, aku bilang keren gitu-gitu ya.
1: Bahkan di Gen Z yang hari ini Mas Anom kan ada lagi trending tuh ya di berbagai platform. Gen Z adalah generasi yang dia itu tidak mudah bertahan lama di satu pekerjaan. Jadi dia mudah resign, mohon maaf ya Mas ya. Mudah berganti-ganti. Kenapa? Nah, salah satunya poin positifnya bagus, dia punya rasa keinginan yang tinggi gitu kan. Dia merasa dirinya punya value yang bagus, ya kan, dia cari yang lebih baik, gak apa-apa. Nah, tapi poinnya di sini adalah untuk menunjang kepemimpinan kita bagaimana untuk terus untuk memberikan dampak, kita terus bergerak, action saja, ya kan? Asalkan itu terus meningkatkan nilai diri kita. Nah, dan yang terakhir Mas terkait dengan kepemimpinan tadi, nah ini sebenarnya dasarnya ya Mas ya. Nah, ini lagi kembali lagi kepada agama gitu kan. Nah, dalam agama apapun kalau sudah berbicara kepemimpinan itu sudah berbicara tentang yang saya bilang tadi, kebermanfaatan.
0: Oke.
1: Nah, jadi artinya kita perbaiki bagaimana ibadah kita. Nah, gitu ya Mas Anom ya. Kita kalau misalnya muslim, perbaiki bagaimana sholatmu, perbaiki bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu. Nah, gitu-gitu kan. Nah, itu dengan sendirinya akan meningkatkan kepemimpinan kita.
0: Oke.
1: Iya, karena gini Mas, kalau misalnya hubungan kita dengan Tuhan saja tidak baik-baik saja. Ya kan Mas ya, bagaimana kita nanti
0: dengan orang lain.
1: Orang lain gitu. Jadi karena kalau misalnya dengan Tuhan itu kan kita langsung gitu kan Mas ya. Tidak ada pembatas, tidak ada ruang yang menutupi. Jadi kalau misalnya kita tidak akrab, tidak baik-baik dengan Tuhan kita, ya kita akhirnya ketika kita ingin memberikan dampak kepada orang lain, akhirnya kita ragu-ragu. Tadi yang Mas Anom bilang tadi kan.
0: Benar.
1: Nah, akhirnya kita merasa insecure gitu kan. Atau kita merasa benar atau salah gak sih gitu kan.
0: Bingung
1: kayak Mas Anom bilang tadi itu.
0: Benar.
1: Nah, karena itu yang harus kita lihat. Memang kita itu tidak manusia yang sempurna. Ya Mas ya, tetapi kita bagaimana bisa belajar untuk menuju kesempurnaan tersebut. Nah, poin itu saja itu sudah salah satu bagian dari sikap pemimpinan tadi. Kita terus belajar lebih baik gitu kan. Kita tidak merasa kita yang paling baik. Nah, kita merasa kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita ambil, oh ini hikmahnya, mungkin ada alasan lain saya tidak bisa mendapatkannya. Nah itu, jadi kepemimpinan itu sangat kompleks gitu Mas ya. Bahkan hari ini kalau Mas ngomong sertifikasi di awal tadi yang panjang-panjang itu kan. Bahkan ada yang komen juga gitu kan.
0: Bener.
1: Ada juga tuh Mas sekarang yang sertifikasi kepemimpinan. Certified leadership gitu. Saking ingin apa namanya distandarisasikannya kan, kalau kita berbicara sertifikasi itu kan ada standarisasi gitu Mas ya.
0: Betul.
1: Nah, dan kita punya role model masing-masing gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, sehingga dari 3 poin yang saya sharing ini, kepemimpinan itu tidak ada limitnya. Seperti yang saya bilang tadi itu kayak lingkaran gitu kan Mas Anom, dia akan berjalan terus, dia akan mengalir terus dan tidak akan ada habisnya. Nah, dan tidak akan ada habisnya, dan kita sebagai manusia itu dilahirkan adalah sebagai seorang pejuang kan Mas?
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Kalau udah ngomong perjuangan, itu kita ngomongin pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan.
0: Jadi perjuangan.
1: Tanpa perjuangan.
0: Oke.
1: Gitu kan?
0: Benar.
1: Ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan tanpa perjuangan.
0: Benar.
1: Nah, artinya ketika misalnya tadi Mas Anu menanyakan, kita belajar kepemimpinan itu sebenarnya hakikatnya ada sebuah perjuangan, karena ujung dari kepemimpinanlah bermanfaat, berdampak. Maka untuk memberikan dampak manfaat ada perjuangan, dan dalam perjuangan itu pasti ada pengorbanan.
0: Perjuangannya,
1: pengorbanannya apakah pengorbanan rasa gitu kan Mas, apakah fisik, material, kayak para pahlawan-pahlawan kita yang dulu kan. Dia belajar apa, dia memberikan contoh kepemimpinan juga tuh Mas.
0: Iya.
1: Ada banyak yang dia korbankan.
0: Betul.
1: Gitu,
0: mungkin kalau zaman dulu yang ngeri-ngeri ya, yang dikorbankan. Betul. Gitu kan ya. Nah, apalagi yang mungkin sekarang kita rasain tuh ya teman Pro 2 gitu ya. Maksudnya mungkin dari kesadaran kita juga dulu pastinya untuk banyak belajar, mungkin salah satunya kepemimpinan itu tadi, karena ya kita semakin semakin kita dewasa gitu ya teman Pro 2. Mungkin dari kamu nanti bakal dewasa juga, itu nanti bakal merasakan kenapa pentingnya maksudnya belajar memimpin itu juga penting gitu tuh teman Pro 2. Mungkin itu aja untuk kali ini, sekali

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Hai.
0: Hai hai hai. Sore hari ini barengan sama Anom Citra dan juga
1: DJ Fatim.
0: Yes, ada DJ Fatim hari ini teman Pro 2. Sebenarnya ada satu lagi ya. Ini masih nunggu, masih di perjalanan karena masih
1: macet.
0: Oh, macet. Terus juga masih ada urusan, biasa orang sibuk.
1: Ya, orang sibuk. Karena hari ini memang kelihatannya cerah dan juga macet banget kan, Kak?
0: Oh, iya, makin sore gitu ya. Apalagi nih jam-jamnya
1: orang pulang sekolah, pulang kerja.
0: Betul. Kamu tadi kesini macet atau rame atau gimana?
1: Rame.
0: Rame.
1: Macet, ya.
0: Lah, rame macet
1: tapi kan robos aja gitu.
0: Oh, robos.
1: Di sini ada Amor gitu.
0: Woi. Kok tiba-tiba mengarah ke sana.
1: Izin.
0: Jangan kebut-kebutan ya teman Pro 2.
1: Iya. Tetap hati-hati ya teman Pro 2.
0: Hati-hati. Fatim tadi hanyalah bercanda gitu ya, kan
1: betul.
0: Ya. Kecuali dia kalau nerobos kalau pas lagi jalan kaki. Kan enggak apa-apa nerobos orang macet. Tapi kalau lagi motor gitu gantian lah.
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Nah, sore hari ini banyak banget yang baru pulang sekolah kan Kak, anak-anak
0: iya.
1: SMA tuh.
0: Oke, benar. Nah, karena juga sore hari ini kita bakal ngomongin tentang
1: masa-masa ya, SMA.
0: Benar, masa-masa SMA yang dimana menurut aku tuh apa ya? Ya ada yang bilang kalau misalnya masa-masa SMA tuh masa-masa paling seru.
1: Betul, nah, setuju, sependapat.
0: Sepakat.
1: Iya sepakat, tapi lebih tepatnya itu tuh ke masa remaja kan Kak. Nanti yang SMK ngerasa gak diajak nih.
0: Oh gitu, oh iya ya. Maksudnya masa sekolah, ya. SMA, SMK, MA, sederajat.
1: Iya betul,
0: itu merasakan.
1: Intinya masa remaja itu adalah
0: bener.
1: Masa yang paling seru kan.
0: Betul.
1: Kak Anam setuju gak nih?
0: Kalau aku setuju, aku setuju banget gitu. Karena mungkin beberapa hal yang mungkin misalnya aku kan udah posisinya tidak sekolah lagi
1: yes.
0: Gitu ya. Bukan putus sekolah ya teman-teman.
1: Ya, udah lulus
0: udah
1: maksudnya.
0: Lulus maksudnya gitu ya. Beberapa hal yang kayak ih kenapa ya dulu tuh kayak masih bisa begini-begini. Sekarang udah gak bisa begini-begini.
1: Nah
0: kayak
1: iya
0: gitu-gitu.
1: Itu banyak banget hal yang bisa kita coba pas masa SMA tuh beda gitu Kak. Serunya sama pas kita udah lulus kan.
0: Betul kayak mungkin contoh terkecilnya ya. Ini mungkin versiku
1: yeah.
0: Yaitu adalah kalau misalnya waktu SMA dulu kita tuh kalau sudah sama satu bubuhan gitu ya
1: yeah,
0: satu
1: geng.
0: Pertemanan jangan geng lah kayaknya kasar banget gitu yeah.
1: Circle.
0: Iya satu circle bener itu tuh kayak bisa kita seneng karena kita tiap hari tuh bisa ketemu.
1: Betul.
0: Nah kalau kamu nanti sudah dewasa Fatim
1: Aduh di spoiler dulu nih jangan dong.
0: Kalau kamu sudah dewasa akan sulit untuk bisa bertemu seperti waktu sekolah. Kalau sekolah ya memang karena kita
1: masih
0: jadwalnya
1: seru-seruan.
0: Enggak, kalau misalnya sistemnya sekolah ini kan kayak hitungannya dari pagi sampai pulang sekolah itu udah ditentuin.
1: Betul.
0: Dan kita tuh udah terjadwal kayak oh ya kita masuk dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu gitu kan. Nah, yang otomatis kita tuh pasti bakal ketemu terus di 5 hari atau 6 hari itu. Bahkan liburnya aja bisa aja dipakai buat
1: nongki.
0: Betul, buat ketemu atau misalnya kalau kayak cewek-cewek tuh suka kita besok main ke kamarnya siapa ya, datangi ke rumah
1: kita
0: siapa.
1: Kita tuh punya base camp sendiri.
0: Nah,
1: tikum.
0: Kayak gitu-gitu tuh teman Pro 2 ya. Nah, kira-kira dari kamu sendiri boleh kasih tahu teman Pro 2 hal seru apa yang misalnya kamu rasain. Kalau misalnya kamu masih sekolah, kamu boleh kasih tahu hal seru yang kamu lagi rasain di masa sekolah atau di masa remaja.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya kamu yang udah lulus sekolah gitu boleh ceritain kembali ke masa remajanya hal apa yang bikin kamu
1: kangen banget sama masa
0: betul.
1: Remaja dan juga apa aja tuh yang kayak paling membekas gitu loh, yang paling dikangenin lah pokoknya.
0: Nah, bener gitu boleh gabungan ya pastinya teman Pro 2 di WhatsApp kita di mana Fatim?
1: 0812-5848-7885
0: atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda karena kita sambil menunggu Matthew datang tuh teman Pro 2 artis kita tunggu datang.
1: Si bos.
0: Iya, pokoknya apa kita siapkan red carpet aja
1: untuk boleh, dia. Boleh. Biar dia langsung duduk nanti nih ya.
0: Langsung duduk bagaikan raja.
1: Iya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: tadi kalian ngomongin apa aja?
1: Oke juga sih pembukanya.
0: Maaf ini ya, teman Pro 2.
2: Teman Pro 2 telah hadir yang mulia kita. Yes. Ada King Matthew hadir hari ini. Oke, boleh klarifikasi dulu. Kenapa? Tadi abis dari mana? Ngapain maaf, aja?
0: Tadi macet banget.
2: Oh macet. Kamu nggak nyuruh? Kan biasanya kamu suka tuh nyuruh-nyuruh karena macet. Depanmu kan rame tuh. Kamu suruh pinggir. Aku mau lewat duluan gitu.
0: Tadi dikawal sih sama polisi.
1: Oh dikawal. Biasanya ya? Sih aku nggak pernah telat ya. Soalnya kan lewat atas.
2: Oh lewat
0: atas. Waktu itu sih dia telat ya.
2: Ini
1: itu
2: langsung.
1: Kan karena lagi ada macet di udara gitu.
2: ini ngobrol apaan sih ini kayak ini abis misalnya ngungkit kesalahan Matthew. Ini yeah. Matthew mengungkit kesalahan kemarinnya Fatin ya kayak udah. Gitu-gitu. Gitu-gitu aja terus emang ya. Gitu bener
0: baru
2: kayak
0: datang,
2: gitu.
0: Heeh. Jadi
1: salah-salah. Oh ya udah lanjut deh lanjut.
2: Emang baru datang harus diapain sih?
1: Harus
2: King
1: diapain
2: Matthew
1: sih?
0: Harus dibeliin makan enggak?
1: Oh, enggak dibeliin makan.
2: Okay.
1: Harusnya yang telat enggak sih yang beliin kita makan?
2: Bener. Iya. Enggak katanya Matthew tadi mau traktir teh tarik.
1: Oh iya sih. Mana ya teh tariknya?
0: Mananya?
1: Mulai okay. Lagi sudah kumat. Wah, ya.
2: Balik lagi kita bakal ngomongin tentang masa remaja yes. Gitu kan ya. Masa-masa yang paling seru tapi katanya Matthew sih tadi sebelum di sini ceritanya masa remajanya kurang seru gitu
0: hoax.
2: Katanya.
1: Emang
2: kok
1: iya?
2: Hoax? Yang betul, yang mana yang betul nih jadinya?
0: Asik dong masa remaja itu asik banget soalnya kan kita bisa ngapain aja sama teman.
2: Oke, ngapain aja.
1: Satu.
0: Manjat gedung sekolah.
2: Oke. Dua.
0: Manjat gedung rumah sakit.
2: Oke. Tiga.
0: Manjat gedung rumah.
2: Oke. Empat. Mau sampai berapa nih kita main?
1: Gak lama gedung RRI dipanjat juga ini kayaknya.
2: Enggak kayak aku berteman hanya untuk manjat. Jadi kayak manjat.
1: Tapi memang ya. Kalau misalnya masa SMA tuh semua-muanya tuh jadinya seru aja gitu. Mau manjat kah atau mau nyemper kah itu jadi seru aja. Karena bener. Ya pertemanan masa SMA tuh kayak masih gimana ya gitu. Masih enggak bersaing atau apa gitu ya.
0: Tapi emang
1: apa-apa.
0: Tapi emang apa? Masa remaja itu kayak bebas banget gitu loh kayak yes. Kita bisa explore apa aja yang kita mau coba explore kayak misalnya nyobain hal baru contohnya nih join BS cari pengalaman tuh pasnya tuh di masa remaja gak
2: ini
0: sih,
2: kamu
0: Pak?
2: Mau bridging buat orang-orang daftar di BS 4 ya
1: iya dong kayak promosi ya
2: iya jadi kayak promosi
1: kan nomor banget
0: jangan lupa join BS 4 ya
2: karena Meuti abis ini tersingkir tapi aku tadi di calling pertama itu sempat mention yang sebenarnya aku suka gitu ya tentang masa remaja ini adalah pertemanannya yang ketemunya tuh sesering itu gitu.
1: Betul,
2: beda
1: benar.
2: Sama nanti kamu setelah lulus sekolah gitu yang ternyata
1: udah asing
2: bukan asing
1: makin
2: masih berteman tapi untuk kayak punya waktunya tuh jadi punya beda masing-masing aja gitu yang kayak okay, aku
0: kerjaan.
2: Dia bangun pagi, aku bangunnya siang contohnya kayak gitu atau dia kerjaannya apa atau kita kerjanya apa yang kita tuh jadinya agak-agak udah mulai susah untuk ketemu yang akhirnya menyebabkan kita tuh cuman renggang bukan tidak berteman ya tapi kayak cuman renggang makanya aku menganggap bahwa waktu SMA waktu SMP atau masa remaja itu tadi itu masa-masanya pertemanan yang kayak wih seru nih ngapa-ngapain bareng sama mereka kayak gitu.
1: Betul. Apalagi kalau pulang sekolah tuh biasanya kita selalu geser.
2: Geser. Waduh.
1: Geser ke Tikom tuh.
2: Iya geser.
1: Ke base camp.
2: Dari kelas A kita geser ke kelas B.
1: Iya. Geser kemana aja seru.
2: Iya, geser aja.
1: Habis kelas C kemana lagi?
0: Iya. Ruang guru.
1: Oh iya.
0: Kenal khusus ternyata. Dipanggil guru.
2: tapi aku mau nanya mungkin ke Fatim dulu deh.
1: Apa tuh?
2: Kalau tadi kan aku versinya adalah pertemanan. Tapi kalau kamu yang paling kamu sukai waktu kamu masih muda nih apanya nih?
1: Pastinya pertemanan dong kak.
2: Sama pertemanan
1: sama,
2: juga ya.
1: Karena...
0: Pikmi kak disama-samain.
1: Itu memang tema kita ya. Emang tema kita ya.
0: Sama-samain.
2: Tiba-tiba kamu tembak dia pikmi gitu.
1: Memang gitu sih.
2: Boleh. Karena... Biarkan Fatih menjawab dulu Matthew. Sabar Matthew ya. Oke silakan.
1: Karena apapun itu kalau misalnya kita sama temen yang sefrekuensi itu tuh pasti seru kak. Biarpun kita ngerjain sesuatu yang boring atau kayak sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka. Tapi kalau kita sama sama teman itu tuh pasti bakal jadi seru gitu.
2: Oh, oke. Okay. Mungkin jadi, dari yang seru ke enggak seru tuh kan macam-macam ya. Seru tuh ya mungkin main-mainnya. Mungkin kalau yang enggak seru adalah pas kita lagi belajar bersama karena besok mau ujian.
1: Yes. Tapi tetap seru, bisa aja kan sambil belajar terus bercandaan.
2: Iya, itu. Makanya tetap seru. Kenapa? Karena walaupun besok tuh hari menegangkan, hari ujian atau hari kuis gitu kan ya. Tapi karena kita kumpul sama mereka jadinya tetap seru-seru aja. Betul. Kayak gitu. Oke, kalau dari
1: King Matthew.
2: Koko, apa? Salah. Selain pertemanan, Koko. Apa?
0: Oh
2: apa?
0: Iya, biar
1: Koko. Koko.
2: Oh iya.
0: Banyak betul panggilannya.
1: Ya udah Koko aja, Koko.
2: Iya, Koko Matthew, ayo.
0: Biar enggak sama lah ya, biar beda dari kalian. Iya. Kalau dari aku sih
2: jelek. Enggak boleh. Belum ya.
0: Belum. Biar
1: enggak setuju sih.
0: Kalau dari aku apa? Pertemanan. Nah, karena apa?
2: Oke, boleh dijelaskan gak, kenapa tapi, pertemanan?
0: Pertemanan di SMA ini kita kayak bisa nge-explore banyak hal bareng-bareng gitu. Okay. Kayak banyak banget, gak ada batasnya. Kayak belakangan ini, aku sama teman-temanku nyoba bikin konten. Jadi food vlogger.
2: Iya. Oke. Okay.
1: Pernah lewat gak kak di FYP kakak?
2: Aku belum, nanti abis ini aku lihat ya.
1: Aku blokir sih.
2: Oke, okay. Tapi ya ini sih, tapi kan gini. Bentar, aku mau nanya Matthew berarti kalau misalnya sekolah SD, SMP, SMA tuh sekolah yang sama atau beda-beda?
0: SMP, SMA sama, SD beda.
2: SD-nya beda
0: TK
2: gitu.
0: TK juga beda.
2: Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya kita kayak ketemu dengan teman yang baru, oke, kita sama-sama saling mengenal. Tapi kamu waktu SMP dulu yang kayak SMP-nya sama, SMA-nya sama. Mungkin ketemu orangnya juga sama-sama juga gitu. Yeah. Beda mungkin dikit ada yang baru masuk SMA situ atau gimana. Itu ada ngerasa bedanya enggak atau ada kayak ngerasa bosannya atau tetap sama-sama seru aja gitu?
0: Sama-sama seru aja sih, Kak. Ada murid baru juga tapi murid barunya malah tambah asik.
2: Oh, aku kira tambah aneh jadi kalian dibikin asik.
0: Enggak, tambah masih cocok, Kak.
2: Oh, oke. Okay.
0: Kita nih aneh-aneh nih. Dia tuanya aneh.
1: Dia lebih aneh enggak.
0: Ternyata. Makin aneh makin cocok.
2: Oh, iya. Tapi kayaknya menurutku yang aneh cuman Matthew sih.
1: Iya sih. Sebenarnya kita jadi aneh sih Kak karena berteman sama dia juga.
2: Iya, benar gitu ya. Jadi buat kamu teman berdua kalau ketemu Matthew jangan tatapan lama-lama gitu ya. Anehnya bakal tertular.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Oke, teman bro 2, balik lagi barengan sama Anom Citro.
1: Hai.
0: Yang lainnya enggak memperkenalkan diri.
2: Oh, sama DJ Fatim. Oke, nah jadi selanjutnya.
0: Langsung dipotong ya. Oke, ini sebelum kita lanjut lagi ngomongin hal yang seru-seru di masa remaja ya sama Pro 2 atau di masanya Fatim dan juga Fong saat ini yang mereka bilang seru kayaknya.
2: Asyik. Bisa diam dulu enggak itu?
0: Iya. Oh iya. Tapi kita dengerin dulu untuk tebak suara kali ini. Nih. Oke, ini yang berarti yang mempersiapkan adalah Matthew ya?
2: Iya.
0: Oke, Matthew abis ini mic-nya aku matiin aja ya. Biar kita yang reaksinya lebih natural gitu, ya kan? Tapi hati-hati, Fatim mic-mu nanti dirampas.
2: Oh, iya sih. Kayak aku jaga.
0: Oke, kamu jaga ya. Sama-sama teman bro 2, kita dengerin dulu tebak suara kali ini.

0: Halo teman Pro 2, hari ini bersama aku Matthew dan aku gak sendirian tapi aku sama
1: Rosi
0: dan sama
2: Kenden.
0: Jadi bang, hari ini kita mau main games nih. Gamesnya itu tebak-tebak suara. Jadi aku bakal play suara artis, influencer, ataupun kayaknya ini stand up comedian deh. Udah ngerti belum aturannya?
1: Ngerti.
0: Ngerti belum?
2: Belum.
0: Jadi aturannya nanti kita bakal cepet-cepetan nebak nih suaranya. Ini suara siapa ya kira-kira? Aku play ya suaranya. Aku play ya suara.
1: Ya, play.
3: Selamat malam. Sesak napas ku rame kali depok. Tepuk tangan untuk kalian semua.
0: Tahu gak suara siapa?
1: Suaranya Raffi Ahmad.
0: Bukan, abangnya tahu gak suara siapa?
2: Gak tahu.
0: Jadi itu namanya suaranya si Lolox. Dia tuh stand up comedian, tapi dia ada main di film juga namanya Ngeri-Ngeri Sedap. Dia ini terkenal banget loh bang, di dunia stand up comedy. Yaudah bang, sekian aja dari aku. Makasih ya bang. Kembali ke studio.

0: mari kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apabila ada salah kata dan bicara.
0: Mari kita akhiri saja hari ini teman berdua. Itu apa tadi?
1: Ini enggak yang nanya, yang ditanya juga sama aja. Memang ya Kak, dibilangin kalau ngomong sama dia tuh tertular anehnya.
0: Iya, benar.
2: Chemistry Kak. Apa? Baru pertama kali ketemu tuh langsung ada chemistry kita berarti.
0: Tapi ini ya kayak apa? Kayak Matthew tuh menodong dengan
1: ya kayaknya kan? Di belakangnya enggak, itu gitu. Ada sesuatu deh.
0: Betul, kan? Iya gitu ya. Kayak sambil dipuk-puk pundaknya tuh loh. Ya kayak,
2: mungkin
0: jangan jawab yang aneh-aneh ya gitu. Aduh ada aja. Ternyata itu ya tadi si Lolox.
2: Lolox.
0: Iya padahal Lolo aja gitu juga gak apa-apa sih.
2: Ya kan ini Kak, Lolox kan, lebih keren. Ada X-nya,
0: iya,
2: Lolox.
0: Betul. Oh, emang nama lengkapnya siapa sih?
2: Lolox, gak tahu.
1: Lolox dia nggak tahu sih.
2: Emang kamu tahu Lolox siapa? Hmm.
1: Enggak, tapi kan tahu dia main di film Ngeri-Ngeri Sedap. Tuh ya kan.
0: Ini kita cari
1: kan?
0: Tahu ya.
1: Coba sambil
0: nama lengkap Lolox. Ya, nama lengkapnya adalah
2: Jeng-jeng-jeng
0: Nugroho Ahmad.
1: Betul tadi tuh Raffi Ahmad. Ada Ahmadnya.
2: Benar-benar.
0: Enggak tadi kok dia kayak Raffi Ahmad. Padahal udah. Ada apa namanya
1: Ahmad aja
0: aksen,
1: mungkin
0: aksen Bataknya tuh udah iya, kuat kak, banget
2: si
0: gitu.
2: Juga ketawa itu sebenarnya dia bilang Raffi Ahmad. Jujur aja kaget Kak.
1: Itu kayaknya isi pikirannya juga kesedot sama Matthew sih Kak.
0: Seharusnya kamu kasih tahu jawabnya yang benar Kakak. Kalau enggak benar gitu.
2: Kan kita enggak briefing, namanya juga tebak-tebakan.
0: Betul.
1: Oh
0: iya. Tapi iya setidaknya mencari tahu maksudnya tuh kayak mikir dulu yang betul, yang mengarah, yang sesuai sama jawabannya. Ini terlalu mengasal.
1: Kedengeran banget sih itu yang dikasih pertanyaan dia pengen cepet-cepet selesai.
0: Iya, kayak gitu.
2: Kan chemistry ada dua tipe, yang sama-sama nyambung sama sama enggak nyambung.
1: Oke, terima kasih dan
0: sekian dari Feng hari ini teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi pastinya.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cin, cinta udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu kok banyak banget. Enggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
5: Misi, paketnya Kak.
4: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
6: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: teman berdua ya masih barengan sama kita hari ini gitu ya, walaupun hari ini itu cukup mengganggu ya, ya suasana kita.
1: Jujur ribut banget gitu loh kayak.
2: Asik.
0: Apa?
2: Asik kan?
0: Asik sendiri.
1: Ya.
0: tapi dari kalian gimana lagi nih ngomongin tentang masa remaja kalian yang seru apa lagi nih?
1: Pastinya pas masa remaja itu masa pertama kali kita nyoba semuanya kan Kak.
0: Yeah.
1: Kayak misalnya pertama kali nyoba keluar dari zona nyaman. Habis itu kita pertama kali nyoba kayak jalan-jalan sama teman baru gitu-gitu.
0: Oh iya.
1: Dan juga kita pertama kali ngerasain yang namanya cinta monyet tuh.
0: Oh,
2: siapa perslopemu?
0: Apa?
2: Siapa perslopemu?
0: Jangan digituin dong.
2: Oh iya.
0: Malah di spill gitu tim? Siapa?
1: Enggak ada. Belum.
0: tapi iya, salah satunya itu tadi adalah benar. Kalau tadi kan ngomonginnya kita kebanyakan pertemanannya ya.
1: Yes.
0: Tapi yang kita lakukan tuh ternyata juga salah satunya adalah jalan-jalannya itu juga. Karena kalau kita waktu SMP mungkin jalan-jalannya tuh enggak yang gimana banget gitu, enggak yang bukan bebas juga sih. Maksudnya tetap ada jam-jamnya gitu. Tapi kita mau ngapainnya tuh kayak berasa serunya lebih seru lagi.
1: Betul.
0: Nah, kayak gitu, kayak kita rame-rame mau foto box gitu, foto asik bareng gitu, si mau nonton tinggal nonton, mau makan tinggal makan gitu. Ya iya,
2: manjat
0: tinggal
2: pohon. Makan.
0: Enggak, kok manjat mulu dari tadi? Ngapain sih pertemananmu? Benar,
2: manjat
0: itu
2: pohon kelapa.
0: Ini
2: pohon
0: boleh mangga. Boleh kamu kasih tahu deskripsikan ponimu hari ini gimana?
2: Ya, kalau kata Brin namanya potongan setengah.
0: Potongan. Nah,
1: setengah jadi, juga pemikirannya.
2: Jadi Brin tuh kalau ngolok saya pas main game tuh dia bilang rambutmu setengah.
0: yang ngomongin potongan setengah, otaknya setengah juga.
1: Setuju, sependapat, betul. Sepakat.
0: Ya okay. itu tuh teman pro 2. Ini juga kita abis ini bakal tinggal dulu. Yes. Karena bakal masuk di zona petang gitu. Informasinya pastinya buat kamu teman pro 2 ya, kumandang azannya nanti akan dikumandangkan di 18:20 waktu Indonesia bagian barat tuh teman pro 2. Nanti kita lanjut lagi ya.
1: Yes.
0: Iya.
1: Tapi katanya, kayaknya kita lanjutnya berdua aja kan Kak?
0: Oh boleh gitu ya. Sesuai request aja. Aku mah manut-manut aja
1: okay,
0: teman pro 2.
1: Itu dia.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Gua balik lagi barengan sama Nom Citro,
1: DJ Fatim,
2: Matthew.
1: Aduh, nambah lagi narasumber gitu, membernya.
2: Ada narasumber.
0: Enggak.
1: Member baru. Mungkin,
0: bukan narasumber, lebih tepatnya guest star.
1: Member baru. Intro dulu.
2: Ya, saya terima semua sambutannya. Halo teman Pro 2, aku
3: si Duta Wisata. Yeay.
0: Aduh, ya. Ini ada Ken lagi nemenin Matthew ya, teman Pro 2. Enggak tahu jadi asisten pribadi kah atau
2: gimana. Enggak, jangan digituin, oh, enggak. Jangan digituin.
0: Beda ya.
2: Iya, menemani.
0: Oh, menemani.
2: Ya, mendampingi.
0: Ya.
3: Tadi saya bayar, Kak, biasa gaji bulan.
1: Oh, gaji bulanan.
2: Ya gitu, biasa kalau pembantu emang suka meninggi gitu.
0: Astagfirullahaladzim. Jangan. Tapi ini kan kita ngomongin tentang masa remaja kayak gitu ya. Ini mungkin tiba-tiba ada bunyi-bunyian. Tapi itu apa?
1: Itu kayaknya matiin aja deh kamiknya, matiin aja.
0: Atau Matthew coba cek keluar ada apa di situ. Nanti balik lagi jam 8 ya.
2: Kunci ya.
0: Tapi kalau misalnya kalian kan yang masih SMA nih, masih sekolah gitu, ada ada yang pengen kalian lakuin apa nih sebelum kalian lulus SMA?
2: Apa
0: ada
2: ya?
0: Yang pengen kalian reach gitu enggak? Aku dulu tuh pernah yang kayak apa ya? Kayak contoh punya pacar waktu SMA gitu. Nah,
1: wishlist gitu
0: ya,
1: masa SMA.
0: Iya, jadi kayak pas mungkin udah lulus SMA kan, ya udah maksudnya waktunya tuh udah selesai gitu. Dulu kalian kok dulu?
1: Sekarang
0: kalau sekarang kalian gimana tuh?
1: Pastinya
0: pengennya apa?
1: Banyak dong, Kak. Yang pertama tuh ya dari pertemanan dulu, kayak misalnya kita tuh mau jalan ke suatu tempat yang pengen kita datengin sama-sama.
0: Mungkin
1: gitu.
0: Mungkin kayak lebih ke arah kalau jalan kan sebenarnya udah jalan-jalan.
1: Ya, kayak,
0: mau liburan bareng
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, liburan bareng kayak misalnya ke pantai bareng.
0: Ya, oke. Kalau kamu itu, main itu pengen apa?
3: Saya pengen financial freedom. Oh. Yeay.
0: Aduh.
1: Oke, okay, fix ya, Kak, matiin aja mic-nya.
3: Aku mau punya 10 Bitcoin.
2: Bisa lebih realistis lagi enggak?
0: Bisa. Aduh, yang
1: okay,
0: lebih.
1: Oke, kalau gitu teman Pro 2 kita ngomong bertiga aja ya.
0: Apa? Matthew apa? Yang betul apa?
3: Saya pengen, ngapain ya? Pengen jalan-jalan pas kelas 12.
0: Pengen jalan-jalan pas kelas 12.
3: Biasa habis perpisahan itu kan banyak yang jalan-jalan keluar gitu bareng sama teman. Saya pengen sih, Kak, sama teman ke Bali.
0: Oke. Iya. Liburan juga gitu kan ya.
1: Ya bisa.
0: Tapi
2: ya diaminkan saja.
0: Iya.
3: Semoga Candy.
1: Iya kan aja biar cepet.
0: Iya. Kalau Ken gimana?
2: Kalau aku jujur.
1: Sound efeknya kecilin.
0: Yeah.
1: Turunin volumenya.
0: Yeah.
2: Aku tuh bukan tipe orang yang ngelis banget sih. Jadi kayak thank you for the reaction. Kayaknya aku lebih tipe yang ngejalanin dulu.
0: Gak ada suaranya ya? Gak ada suaranya tadi ya?
1: Ada yang dimatiin mic-nya.
0: Iya. Tapi, boleh kan dulu.
2: Enggak sih, gak pernah ada wishlist, Kak.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak
0: jalanin aja.
2: Hidup sesenang mungkin lah.
0: Oke.
2: Okay. Ya mungkin itu kali wishlist aku.
0: Atau mungkin belum terpikirkan.
3: Udah tercapai semua, Kak.
0: Oh.
3: Prinsip. Jadi ketos.
2: Bisa enggak ini iklannya dimatiin aja, sumpah. Ngeselin banget. Bertiga aja yuk.
1: Bertiga aja udah emang. Sebenarnya malam ini tuh jadwalnya di Jaken sama di Jepang. Yang sampai ini enggak tahu ya kan dari mana datangnya. Tadi tiba-tiba datang aja gitu.
3: Tadi habis upacara di depan disuruh masuk katanya.
0: Apa?
1: Soalnya kasihan kan dijemput.
0: Iya, kepanasan tadi.
1: Iya. Karena kan kita di berdua.
2: Kebetulan Samarinda lagi kering gitu.
1: Iya.
2: Terus itu kasihan tahu lihat.
1: Iya, karena kita di berdua anaknya baik kan.
0: Iya. Kayak ketemu seorang anak yang
2: terus kita kasih 2000 gitu.
0: kan jujur ya,
1: terus
0: kan
1: itu dia mau ngebeliin kita minum gitu.
0: Iya. Enggak, tapi kayak kasihan karena kasihan poninya setengah.
3: respect.
2: Tapi teman Pro 2 literally poni itu setengah.
0: Tapi apresiasi Matthew tidak baper. Tepuk tangan dulu dong.
3: Habis
0: dipuji langsung begitu lagi.
2: Enggak sih, aku gak mau apresiasi, Kak. Nanti dia terbang, Kak.
1: Yang tepuk tangan sebenarnya dia sendiri aja sih tadi.
0: Iya. Tapi ini kan maksudku kayak mungkin Ken tidak begitu memikirkan atau belum kepikiran aja tuh apa yang mungkin belum gitu ya.
2: Sebenarnya aku lebih tipe yang per hari itu ada goalsnya sendiri. Jadi bukan yang emang selama SMA mau gimana atau di akhir SMA ini mau gimana, tapi per hari itu ada goals yang udah naturally aku tahan. Aku tetapkan aku nih hari ini mau gini, aku hari ini mau gini.
0: Oh,
2: atau aku
0: gitu.
2: Mau hari ini mau ke arah sini. Hari ini aku harus tepatin hal-hal ini. Jadi lebih ke aku jalanin yang dimana per hari itu aku tepatin aja gitu.
0: Okay.
2: Gimana ya? bukan aku babat semua oportunitas deh.
0: Oh, oke. Okay.
2: Aku babat jadi, semua oportunitas.
1: Dia punya tujuan gitu.
2: Yes. Mm-hmm. Sanggup enggak sanggup, aku sanggupin aja.
1: Oh, prinsip okay. Ya teman pro 2. Jadi boleh dicontoh nih.
2: Di akhir aku bukan mencapai standar aku, mm-hmm. tapi aku mencari standar aku gitu.
3: Oh. Gitu. Makanya bahasanya keren.
1: Berkelas. Bahasanya keren. Barang antik nih, berkelas.
0: Beda sama
1: kita. Aduh. Oke, Matthew kalau kayak gini kita pulang aja enggak sih?
2: Ya kan aku sebagai gue star di sini. Oh, ada ya, star-nya ya. Gitu.
1: Oke, okay, make sense, make sense. Oke, okay, teman pro 2 boleh ya dicontoh tuh. Kita harus ada tujuannya per hari kalau kata Kakak Ken ya.
0: Tapi maksudnya ya sebenarnya menurutku sebenarnya dia tuh sama, tapi bedanya tuh jangka waktunya beda.
2: Yes.
0: Kayak kita kan membatasi, oh aku sampai SMA mau ini, langsung cangkupannya mungkin dalam range 1 tahun atau sama SMA ya 3 tahun gitu. Tapi dia kan bedanya adalah per hari itu mau apa, mau gimana dia lakuin, kalau dia gagal dia coba lagi atau gimana, kan dia bedanya cuma itu doang. Yes. Menurutku sama-sama aja kayak gitu. Dia punya targetnya masing-masing lah.
2: Beda cara aja lah.
0: Iya.
1: Intinya nikmatilah masa sekarang.
2: Benar, karena remaja itu emas banget walaupun kita belum dewasa.
1: Betul.
2: Walau belum ngerasain dewasa.
0: Iya,
2: tapi
0: calon-calon.
2: Mendengar dari pendengaran lah.
0: Betul. Itu juga gitu. Tapi kan tadi udah ngebahas tentang masa SMA itu adalah masa yang indah. Apakah indah sepenuhnya ataukah ternyata ada yang tidak indah-indahnya?
1: Pastinya dong Kak, tapi kan yang enggak terlalu yang buruk banget ya istilahnya.
2: Ya belum tentu sih.
1: Ya belum tentu sih. Tergantung orangnya.
0: Iya, karena kan menurut aku sebenarnya ya kita apa ya, kalau kita hidup aja tuh maksudnya tidak semulus itu, kayak tetap ada masalah yang kayak mungkin kamu abis melakukan masalah kamu jadi agak kerepotan, kayak wih aku nyepele ini nggak ngerjain PR atau ngerjain tugas kayak gitu, tapi pas nanti ngelakuin berikut-berikutnya jadi kesusahan atau gimana kayak gitu, kan tetap masuk ke dalam hambatan kan. Yeah. Nah kalian ada ngerasain yang kayak gitu nggak, selain yang mungkin di luar senang-senangnya itu deh gitu?
1: Ya paling pastinya banyak tugas sih. Tugas
3: analis.
0: Ya, kalau misalnya selain akademik, selain itu maksudnya
1: susahnya ngatur jadwal sih Kak. Apalagi kan kalau misalnya di sekolah tuh kan banyak eskul ya. Kalau kitanya juga ikut banyak eskul, terus ada kegiatan di luar tuh, ya itu sudah susahnya. Takutnya pas berbarengan ya kita nggak bisa gitu ngatur jadwal.
0: Iya. Jujur iya. Itu yang paling gak enak tuh gini, kayak misalnya Fatim sama the gang, the girls gitu kan. Nah, itu lagi kayak, mereka apa lagi janjian jalan-jalan, tapi ternyata Fatim harus ada agenda les gitu.
1: Nah, itu dia itu benar.
3: Pasti bolos
1: bener.
3: Kak.
0: Apa?
3: Muka-muka pasti.
0: Gak boleh.
1: Apaan ya? Apanya?
0: Kamu bisa mastiin itu dari mana? Makanya. Kan yang ngejalanin Fatim.
3: Oh iya.
1: Ya itu intinya. Apalagi kalau misalnya kan masa SMA ini kan yang sering kayak geser gitu kan Kak. Terus pas mereka tuh lagi geser gitu, terus kayak kitanya malah ada kegiatan lain.
2: Ih, sakit hati tau.
1: Gak bisa ikut gitu. Terus ngeliat story mereka seru-seruan kayak.
2: Iya apalagi kalau mereka jalan terus kayak ngechat kita gitu loh Kak. Kayak, kamu mana nih gak ikut sih.
0: Iya.
1: Aduh. Padahal seru loh gitu Kak.
0: Iya. Aduh. Tapi ini pasti kalian rasain gitu. Maksudnya kayak kalian tuh sebenarnya nggak mau ketinggalan momennya sebenarnya,
2: banget,
0: ya kan?
1: nggak mau.
0: Tapi nanti kalian rasakan sudah dewasa, ya nanti. Tapi ini nantilah, mungkin belum
2: jangan,
0: aja.
2: Jangan dulu lah. Makanya topik sekarang kita apa? Kan?
1: Apa?
2: Ya apa? Karena aku gue staran nih.
0: Kok gestarnya nuntut.
1: Cancel dulu dewasanya bisa.
0: Aduh, kita akhiri dengan suaranya. Matthew,
2: ya, yang soundboard kita, mana? Soundboard kita.
0: Aku,
1: yeah. Oke, makasih teman Pro 2.
0: Nanti balik lagi teman Pro 2.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Cultura FM.
1: Ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
2: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
1: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
2: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
1: Tau aja, Mak.

0: Oke, teman bro dua. Wah, ada yang langsung terkejut gitu.
1: Itu
0: ya.
1: Itu dia, gak siap.
0: Iya, gak siap.
2: Panin itu sih.
0: Parah banget. Kayaknya hari ini Matthew minum gulanya banyak banget ya.
2: Iya, kebanyakan gula tadi dia.
1: Ya bayangin aja 60 gram.
0: Betul.
2: 60 gram lah sejati. Jangan dicontoh ya teman pro 2.
0: Karena ini Matthew makin malam makin aktif. Orang makin malam tuh capek istirahat gitu
1: kan. Di tengah lagi marak ya kasus-kasus. Kebanyakan gula, dia mau kebanyakan gula.
3: Kalau iya. Orang kan kalau di harian 2000 berapa gitu. Kalau saya gula harian yang 2000-an.
2: Oke, ngaku dia kak, pantas aja kayak gitu ya. Bener. Jadi teman pro 2 jangan kaget ya, emang kayak gitu dia orangnya.
0: Ini dari tadi tuh kayak kakinya tuh yang nginjak-nginjak kayak kayak gitu-gitu
2: itu
0: tuh.
2: Dia, itu dia.
1: Aduh, satu tubuh harus gerak pokoknya.
0: Iya benar gitu. Tapi kalau
3: berolahraga.
0: Apa?
3: Berolahraga.
1: Atur dah, atur.
0: Atur.
2: Oke, okay, kakak okay, panitia.
0: Thank you, Paul.
2: Oke, makasih. Balik-balik, Kak.
0: Iya. Tapi akhirnya kalau misalnya dari kalian, closing statement-nya dari kalian masing-masing gimana nih tentang masa-masa SMA kayak kalian rasain sekarang? Boleh kalian deskripsikan deh gitu. Mungkin dari Fatim dulu.
2: Intinya teman pro 2 nikmatin aja masa sekarang karena pasti kita bakal kangen banget sama masa-masa ini. Walaupun ya pasti lebih banyak capeknya ya kalau misalnya kita jalanin, tapi percaya deh itu pasti bakal jadi momen yang seru banget kalau kita ngingetin lagi.
0: Oke, ini dari Ken, gimana Ken?
1: Kalau menurut aku masa SMA itu banyak orang udah dewasa ngebilang masa SMA itu masa emas.
0: Oke.
1: Ya, aku nggak tahu sih maksudnya bedanya saat kita dewasa gimana yang ngelihatnya.
0: Karena belum merasain
1: betul,
0: kan?
1: Betul. Cuman
2: tapi emang
1: ngerasain,
2: pastinya iya. Bener.
1: Ngerasain sekarang aja itu udah fun banget. Terus walaupun banyak rintangannya, yang dimana itu merupakan suatu proses yang bakal kita enjoy juga lama-lama. Itu bakal kayak memorable. Jadi perbanyak memori di saat kalian bisa ngebuat memori di SMA ini.
2: Betul.
0: Nih sebelum Matthew,
2: okay,
0: aku
2: sih, teman.
0: Aku dulu.
1: Kayaknya better ke Anom aja, stop
2: ya. Anom aja, habis itu langsung kita closing ya, teman-teman.
3: Emang guys, kayak aku dibully di sini.
0: Enggak, kamu malah bagian gongnya nanti.
2: Iya.
0: Nah, ini dia closing statement dari Matthew, langsung lagu gitu. Iya. Kalau dari aku sebenarnya benar tuh sama Pro 2, kayak kamu kalau bisa lagi nikmatin sekarang, nikmatin aja gitu. Karena setiap masa apa ya, kayak kamu makin tambah dewasa nanti pasti perubahan tuh bakal lebih berubah juga dan bakal menambah beban itu sendiri gitu. Kayak mungkin sekarang masih terasa gitu, kayak dulu waktu SMP, waktu SD, waktu SMA beban kalian beda kan. Kayak kok sekarang kayak berasa agak berat ya, lebih berat ya. Bener gak sih?
2: Iya betul kan. Nah intinya kita harus enjoy aja.
0: Betul, jadi nikmatin aja kayak gitu. Sama ini juga sih, ada yang bilang kalau anak kecil itu pengen jadi dewasa.
1: Aduh.
0: Iya kan? Ih pengen deh.
1: Gak mau
0: deh. Enggak, maksudnya kayak pengen deh. Kayak maksudnya jadi dewasa tuh kayak udah punya duit, bisa beli apa aja yang aku inginkan. Kayak
3: saya
0: gitu-gitu.
2: Tapi jujur
0: nah,
2: pas
0: duitnya
2: aku mau. Dulu tuh pengennya pas kayak masa sekarang, kayak pas masa SMA gitu.
0: Iya.
2: Jadi makanya sekarang tuh kayak enjoy banget gitu.
0: Betul.
3: Enjoy.
1: Nah ya kalau dulu aku tetap ngelihatnya ih pengen deh cepat-cepat dewasa biar freedomnya itu makin banyak.
0: Betul.
1: Padahal mah kebalikannya.
0: Nah, malah kebalikannya kayak udah dewasa malah
1: banyak
0: pengen,
1: tuntutan.
0: Bener, karena kalau udah kayak misalnya udah masa dewasa malah jadinya pengen
2: makin
0: balik
2: serius,
0: lagi. Pengen kayak balik ke SD, SMP, SMA. Ih, dulu enak banget ya main-main begini, ngumpul sama teman-teman. Tapi ya itu rasa tuh nggak akan pernah solid gitu, yang kayak pasti kita akan mengenang masa lalu dan juga kayak pengen ngelihat, karena melihat ih orang dewasa tuh lebih enak, jadi kayak ya udah kita ngerasain, pengen ngerasain kayak gitu juga kayak gitu.
2: Buat teman pro 2 juga yang udah lulus sekolah ya nikmati aja masa sekarang.
0: Betul.
2: Karena setiap momen itu harus dinikmati guys.
0: Betul.
2: Setiap momen itu pasti akan kalian kangenin. Jadi
1: dan untuk teman
2: buat teman pro 2 yang udah lulus jangan bersedih ya.
1: SMA pun tetap menikmati hal yang ada di sekarang.
2: Dan SMK, MA, sederajat.
1: Ya, segitulah ya.
0: Oke, Pokoknya. Sekarang waktunya Matthew ya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, boleh. Iya, boleh.
2: Jam tidur.
0: Iya, kalau misalnya Ken, sama Fatim mau tutup telinga, gak apa-apa.
2: Oh ya, boleh.
3: Pokoknya di masa SMA ini kita harus enjoy ya teman Pro 2. Emang masa SMA ini dibilangnya masa emas.
0: Iya.
3: Jadi harus dinikmati semaksimal mungkin walaupun banyak tugas.
0: Iya.
4: Copy paste.
0: Oke, oke. Oke, oke.
4: Copy paste nih.
0: Ini bagian penting, ingat kata-kata hari ini apa?
4: Apa?
3: Today is hari ini, tomorrow is
0: better. Wow. Very very insightful.
4: Teman Pro 2 jangan lupa dicatat dan juga
1: Google Translate-nya RRI.
0: Aduh. Hari ini apa sih? Aduh, untung hari Rabu. Ya atur sudah, deh. Itu aja untuk kali ini teman Pro 2. Terima kasih banyak ada Ken, ada Fatim dan juga ada Matthew hari ini. Ini juga terakhir mereka berdua.
2: Yes.
0: Tiba-tiba kok selebrasi gitu ya. Nanti kan bisa ketemu dengan
2: tim baru
0: gitu ya. Eh, jangan di spill, sabar. Belum September.
1: Soundboardnya gitu. Nyala lagi.
0: Aduh, ya sudah dah, itu aja. Sekali lagi terima kasih buat kalian dan terima kasih juga buat teman Pro 2.
2: Thank you, Kano.
0: Mereka pamit undur diri ya. Aku nanti lanjut lagi di jam 7 sampai di jam 8 teman Pro 2. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. Bye-bye.

0: Ini Indonesia.
1: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku Analis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm dan berat 290 sampai dengan 4200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula, bagian atas.

bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki paruh mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.

Selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citron di malam hari ini. Kita ada di Tonight Corner ngomongin nih teman Pro 2. Kamu habis dengerin lagu NPD ya dengan Sempurnanya Aku. Dan pastinya kali ini teman Pro 2 aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu ya. Nah ini ya teman Pro 2 contohnya ya, dimana ada permintaan bocah 8 tahun kepada wali kota New York yang berujung jadi program perbaikan taman, playground sampai lapangan olahraga tuh teman Pro 2. Jadi wali kota New York Zohran Mamdani itu kembali mencuri perhatian gitu tuh teman Pro 2 setelah meluncurkan program baru yang berawal dari suara seorang bocah usianya tuh 8 tahun di mana ini namanya Maxim ya teman Pro 2 menyampaikan rasa terima kasihnya secara terbuka kepada Mamdani setelah permintaannya untuk memperbaiki fasilitas taman di lingkungannya mendapatkan respon. Sebelumnya Maxim itu meminta Mamdani membuka playground di McKinley Park Brooklyn ya teman Pro 2 yang menurutnya sudah dibangun selama 2 tahun dan terlihat hampir selesai tapi masih belum bisa digunakan. Dan pertama kali itu menyampaikan permintaan itu lewat sebuah video pada bulan April kemarin dan sebelum akhirnya itu bertemu langsung dengan Mamdani pada bulan Juni tuh teman Pro 2. Dan beberapa minggu kemudian playground tersebut akhirnya dibuka. Dan kisah Maxim ini juga teman Pro 2 kemudian menjadi bagian dari peluncuran program baru Mamdani bernama Renew Crew ya, yang memang ditujukan untuk mempercepat perbaikan taman, playground, pusat rekreasi dan lapangan olahraga di seluruh 5 borough New York City. Terus juga programnya ini melibatkan 24 pekerja dengan berbagai keahlian mulai dari pengecat, teknisi listrik maksudnya teman Pro 2 sampai tukang ledeng. Dan Mamdani itu mengatakan program itu dibuat setelah lebih dari 5.000 laporan masuk melalui 311 dalam 12 terakhir terkait berbagai masalah di taman. Mulai dari peralatan bermain yang rusak, permukaan lapangan yang retak, hingga olahraga yang dipenuhi rumput liar. Dan setiap proyeknya itu ditargetkan selesai dalam waktu 3 minggu atau kurang. Dan juga Renew Crew sendiri teman Pro 2 menangani hingga 30 proyek setiap tahunnya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Makan apa ya?
2: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
2: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

Lanjut lagi ini teman Pro 2, dan juga selamat menaikkan ibadah sholat Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ini ngomongin tentang Gen Z dan juga millennials ya teman Pro 2, apalagi mungkin mereka itu bukan pekerja yang di suatu kantor gitu atau di suatu tempat atau teman Pro 2, tapi kerjanya itu WFA, work from anywhere, yang ternyata masih dianggap oleh mungkin tetangganya atau bahkan keluarganya itu tuh dianggap masih menjadi pengangguran tuh teman Pro 2. Padahal kan ya kayak ya namanya kerja ya tetap kerja mau dimanapun gitu. Masalahnya tuh mungkin karena orang tuh gak tahu tuh teman Pro 2. Jadi ya ini mungkin juga sekaligus buat kamu juga yang masih belum tahu teman Pro 2, ada namanya remote worker. Ini adalah orang yang memang bekerja tanpa harus datang ke kantor setiap hari. Dan biasanya ya teman Pro 2 dengan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan juga menyelesaikan pekerjaannya dari lokasi yang lebih fleksibel. Jadi pastinya buat sebagian orang, cara kerja ini masih dianggap seperti nggak punya kerjaan ya, atau kayak dikira nganggur tuh teman Pro 2. Dan ini ada kayak misalnya contoh ya teman Pro 2 dialami oleh seseorang atas nama A gitu kan ya. Dia tuh sempat diremehkan dan ditinggalkan oleh pasangannya gitu. Padahal dia tuh bekerja sebagai trader dan juga sudah punya penghasilan sendiri. Tapi karena anggapan bahwa kerja itu harus selalu datang ke kantor, remote worker ini masih sering dianggap kurang serius. Padahal tempat seorang bekerja itu gak menentukan seberapa keras dia bekerja. Yang sering luput justru bagaimana lingkungan kerja itu bisa mempengaruhi pengalaman seseorang saat lagi bekerja tuh teman Pro 2. Dan ini ada studi ya di mana menunjukkan remote worker yang bekerja dari co-working space punya tingkat produktivitas, terus juga keterlibatan kerja dan juga well-being yang lebih tinggi dibandingkan saat bekerja di rumah gitu ya. Bekerja dari rumah maksudnya. Ruang kerja yang memang berbeda itu juga memberikan kesempatan untuk bisa lebih fokus juga, terus juga berinteraksi dan juga membangun sebuah koneksi. Jadi bukan soal remote worker yang harus kembali ngantor gitu ya, tapi punya ruang kerja yang nyaman dan mendukung bisa itu menjadi pilihan ya untuk bisa membantu mereka untuk tetap fokus, produktif dan punya keseimbangan saat kerja tuh teman Pro 2 ya. Itu aja untuk kali ini teman Pro 2 ya, buat kamu nih di internet kan ngomongin nih teman Pro 2, dan sekaligus juga waktunya aku Anam Cita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di siaran-siaran kita berikutnya. Bye bye.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga? Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Manprodua, sedikitnya 384 orang wisatawan dan turis dilaporkan hilang setelah banjir bandang dahsyat memicu longsor lumpur di dekat perbatasan Nepal-Cina. Sementara itu, 8 orang telah dipastikan tewas dalam musibah ini, teman Perdua, dan pihak berwenang setempat sedang berupaya memverifikasi keberadaan dan kondisi keselamatan para wisatawan serta turis yang berada atau sedang melakukan perjalanan melalui wilayah terdampak tersebut. Bencananya, teman Perdua, terjadi sekitar pukul 8.30 waktu setempat, di mana sejumlah kantor polisi, kantor bea cukai, dan rumah warga tersapu banjir. Pihak berwenang juga memperkirakan masih banyak orang yang hilang hingga saat ini. Informasi terakhir, teman Perdua, film Ghost in the Shell dan serial Spooky in Love menempati posisi pertama pada bagian terpopuler Netflix Indonesia per 26 Agustus 2026. Pada kategori film, Ghost in the Shell berada di peringkat pertama setelah 6 hari penayangan, dan melalui pernyataan di media sosial, sutradara Joko Anwar mengonfirmasi bahwa film horror komedi gelap produksi Come and See Pictures ini telah memulai penayangan digital di Netflix Indonesia sejak 20 Agustus 2026. Teman Perdua, demikian Perdua update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perdua.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita gak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Buidi, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik,
0: Bang. Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana? Sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Di lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus. Ceritanya gitu.
0: Masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Aku misal semangatin si teman-teman ini. Udah enggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Okay. Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see.
2: Gitu.
1: Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton nggak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki, ada Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: Pekayo mana itu?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yay, halo guys, teman-teman. Oh gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih, asik bro. Bagus tuh suaranya. Bagus tuh suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya,
0: tapi nggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay. Oh.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul.
0: Gitu kan? Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan? Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih.
0: Ya. Okay. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu misalnya.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Oh, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Gak apa-apa, lu agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet ya.
1: Udah. Itu basa-basi harusnya di awal, bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lo, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lo gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Gak usah
1: pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak, apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temennya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Gak masalah.
1: Gak masalah. Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah gak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran banget. Itu lah di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak
1: sekarang.
2: Lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Kan orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu itu tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang enggak menghakimi cerita anaknya.
2: Yes. Benar banget
1: Bang. Iya kan?
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih gitu.
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental yang digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah.
1: Punya treat khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Coba nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Itu sih sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lu itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: Ada banget, Bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih, cuy? Boleh tau enggak?
2: Gue 25 Bang sekarang.
1: Oh iya, oke.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih, jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya, benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Senang.
2: Jadi kayak iya, emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih, Bang.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih, maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya.
1: Iyalah,
0: juga fase-fase itu.
1: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya, Bang.
1: Dari mana, cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih, Bang.
0: Iya, benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak enggak perlu ngomong tuh.
1: Udah tahu
2: air mata semua. Langsung. Langsung. Ma. Tes.
1: Iya, tiba-tiba netes ya.
2: Iya. Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik ah, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang, apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi, kadang kau udah naik tangga. Iya, Wak. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua, Wak. Makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
0: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya, Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah,
0: gitu.
2: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang, Bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang, maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya,
0: benar. Tapi emang benar.
2: Solusi lah.
0: Iya, tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini, cuy?
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya, teman bro dua. Dan
1: boleh.
0: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Yeah. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja. Ini dia, Semesta dari Ken Reeves.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah gitu kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Pastinya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
0: Ice.
2: Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya, benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy, bisa seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul
0: welcome ya.
2: Mereka welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insya Allah.
0: Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenjon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you Kenzon.
2: Jadi benar. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, kita bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis? Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan. Ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright. Oke.
1: Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Dan
2: belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Bener. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Pasti ada.
0: Takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak. Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung. Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya.
0: Bener.
2: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: Ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Benar-benar.
1: Oke.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: kalau lirik favorit dan tersirat

0: Kenapa part itu?
1: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke,
1: okay, oke. Sama okay. Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
0: okay,
1: yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ Kak.
2: Oke.
1: Okay. Nah yeah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Deep.
2: Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya di part akhir ya.
1: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Wah, udah.
1: Rock sudah.
0: Wah, udah. Enggak pulang.
2: Sampai subuh.
0: Azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Salat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke WhatsApp kali.
0: Ada dari siapa nih? Ta. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Yes. Love you so much.
2: Oh yes. Yes. Gokil. Lop sekebon.
0: Yeah.
2: Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Mm-mm, betul.
1: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
2: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih
2: bisa
1: nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Okay. Oke, kita lanjut lagi.
0: Yeah.
2: Ada dari Hawa. Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masyaallah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Yeah.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan. Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
0: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu, dengan referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya. Ada toko kaset vinyl gitu.
0: Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Jadi
1: di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar.
1: Jazz,
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya? Benar.
1: Toko barang antik.
0: Menarik. Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang pesulap. Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kenris collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan,
2: enggak apa-apa. Jo Sandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angkat ya Jo Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Siapa aja deh?
0: Ada 5,000 nih. Ada.
1: Aduh. Wow.
0: Oh dari Grid nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Oh nih. Ada nih Puja Stuti. Karena yang pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gagal juga sih bangnya.
0: Ya bener sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke. Bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kenris ya, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya. Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok. Visualizer.
1: Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent nggak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV, Mak.
0: Alright, yes. Lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Sukses. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya. Aman ya. Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kevin Kendris.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
1: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah.

0: Jaga Malam di 88,5 FM Teman Perdua barengan sama Sulis dan juga
1: Hana.
0: Hai, selamat malam Teman Perdua. Apa kabar? Ini aku nanyain Hana juga BTW.
1: Oh, baik Kak Sulis. Kakak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sih, jujur lagi bukan encok sih. Sok-sokan hari ini kan habis olahraga ya Teman Perdua. Terus kayak ya gitu deh, aku jujur aku ngantuk banget sih. Tapi gak akan ngantuk karena ketemu sama Teman Perdua.
1: Kak Sulis, kalau kan tadi kakak habis nge-gym ya katanya tadi.
0: Eh jangan dibongkar gitu dong.
1: Nah kan juga tadi tuh Hana juga seharian itu tuh lagi ada di kampus, jadi kayak belum ada pulang ke rumah.
0: Jadi kayaknya sebenarnya kita sama-sama lagi social battery-nya udah kayak, kalau aku nih udah minus 15.
1: Mata ya Hana udah kayak aduh. Mau menutup ini.
0: Udah mau tidur ya.
1: Iya. Nah Kak Sulis, kan kakak pasti seharian tuh pasti bertemu ya sama orang banyak di luar sana. Tapi kalau misal udah kayak udah ini udah pada hilang nih semua orang, kakak tinggal sendiri gitu, biasanya kakak bakal ngapain?
0: Tidur. Tapi itu kebiasaan-kebiasaan yang pada saat kita lagi waras ya. I mean ya udahlah, kita lagi nggak yang kalau cewek-cewek tuh biasanya deket-deket red days. Jujur, aku tuh kayak makin banyak overthinkingnya, makin yang ini itu gitu.
1: Setuju, setuju.
0: Tapi kalau misalkan kita lagi nggak kenapa-kenapa, ya udah malam ini nonton drakor, ketiduran, paling kayak gitu sih. Itu yang paling basic lah ya.
1: Kalau misalnya Hana, aku tuh tipe orang yang memang agak gampang overthinking gitu loh Kak. Dan aku tipe orang yang suka banget begadang. Entah sampai jam berapa pokoknya begadang. Padahal gak ngapa-ngapain, cuman ya udah begadang aja.
0: Pasti kamu ini kan begadang mikirin berapa kubik air yang diperlukan untuk menerbangkan roket.
1: Lebih mikir, aduh ini kuliah gimana ya.
0: Tapi kadang kita tuh juga gitu ya. Maksudnya pasti

0: Yang tuh kayak on power banget gitu. Kayak menurut aku meskipun aku berangkat kayak biasalah ya, kehidupan dewasa ini teman perda, buka mata bangun tidur terus kayak ya kerja lagi gitu. Tapi pas di jalan udah kayak kita kerja, berarti kita mode kerja fokus gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi pas udah sampai rumahnya sumpah aku kayak, kamu tahu tumis kangkung? Ya kayak gitu deh bentukan aku.
1: Iya, apalagi kalau misalnya ini udah ada janji sama teman gitu. Dari seminggu lalu kayak, ayo Han ya, betulan ya kita datang, semangat tuh kak. Tapi nanti pas udah mau berangkat, duh kayaknya gak mau datang deh gitu. Kayak udah, sebelum mulai tuh udah habis duluan baterai sosial. Jadi kayak, aduh malas ya. Tapi pas udah sampai di tempat, semangat.
0: Jadinya kayak malah, sebenarnya yang bikin berat itu adalah kita geraknya sih.
1: Iya.
0: Kalau niat sih sebenarnya deep down in our heart kayak, ini mah nongkrong sama temen pasti bisa, pasti seru gitu. Karena kita udah tahu kan kalau misalkan nongkrong sama temen tuh pasti dia pasti happy nih pulangnya gitu kan.
1: Kalau misalnya aku kan kak, aku kalau misalnya sudah baterai sosialku udah habis, biasanya aku bakal ke kamar. Dan itu biasanya juga tidur tuh sampai berjam-jam, bahkan sampai lupa kalau misalnya mana pagi mana malam, itu kayak udah lupa.
0: Tapi tidur nih misalnya kan pulang sore, terus habis gitu kayak kita tuh capek banget nih kan, kata orang nggak boleh ya tidur senja-senja pas
1: maghrib
0: gitu kan. Tapi aku tuh sering banget ketiduran pas jam-jam itu.
1: Tapi kakak kalau misalnya bangun gak ngerasa capek?
0: Aku bangunnya aku linglung. Kayak jadi di rumah aku tuh kalau jam segitu tuh gak ada orang. Tinggal aku sendiri kan, teman berdua. Nah ya udahlah, aku tim yang kayak ini, apa sih namanya, mandek di rumah sendiri doang gitu kan ya. Terus tidur. Nah bangun-bangun kan gak ada tuh yang nyalain lampu apa. Jadi pas bangun kayak, hah kok gelap?
1: Iya pernah banget kayak gitu, pernah.
0: Kenapa? Ah ini jam berapa? Loh kok pintu kok kebuka? Terus aku buka HP. Ya elah, ketiduran nih aku gitu.
1: Pernah banget kayak gitu. Aku juga pernah tuh kak waktu itu karena kecapean banget. Itu tuh pertama kali kuliah. Jadi yang kayak masih anak-anak SMA ke kuliah tuh kayak
0: transisi
1: jadi kaget gitu. Terus mama papa tuh lagi di luar sama yang lain. Jadi tinggal di rumah sendirian. Bangun-bangun udah jam 8. Udah malam banget. Terus itu badan aku tuh capek semua kan, badan aku tuh capek. Terus aku nangis, terus aku telepon mama, aku bilang, "Ma, aku takut sendirian."
0: Jadi terus mama mau pulang.
1: Iya, tapi marah-marah karena
0: apa itu. Sih ini dasar beban.
1: Enggak, teman pro 2, tapi lebih ke kamu jangan tidur maghrib.
0: Iya, gitu. Tapi memang enggak boleh sih teman pro 2, jangan dicontoh ya. Anyways, kita bakal ngobrolin soal ini ya, ke overthinkingan atau kayak mungkin kamu nih tim yang paginya emang happy-happy, malamnya ternyata ya kebalikannya. Boleh gabungan apa sih yang bikin kamu tuh overthinking teman pro 2? Berapa di WhatsAppnya pro 2 di mana Hana?
1: 0812-5848-7885.
0: Atau kamu boleh ke Instagramnya Produer Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Kita tungguin kamu gabungan sampai nanti merapat di jam berapa?
1: 11.
0: Iya, di jam 11 malam dong pastinya.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Kak Sulis, kakak lo ngerasain gak sih sama apa sama apa yang aku rasain?
1: Apa, ada apa asal?
2: Maaf ini, ya teman produa.
1: Ini vibesnya mirip kayak apa Yohan? Yang ini.
0: Apa?
1: Oh, iya saya lihat sana. Oh tunggu kiris tinggi. Tunggu kiris.
2: Maaf ya teman produk.
1: Tapi kamu gak tahu kan yang ngomongin tunggu kiris. Astagfirullah. Ini kayaknya benar-benar dipertanyakan deh screen time-nya Hana. Apa aku yang kebanyakan screen time ya? Apa-apa lanjut yang lain.
0: Kalau pernah gak sih ngerasain apa yang aku rasain? Kalau misalnya makin malam itu tuh apapun bisa kita pikirin gitu. Kalau misalnya pagi pasti kayak ya udahlah gak apa-apa, atur aja gimana baiknya. Tapi kalau misalnya makin malam tuh udah yang kayak duh aku tadi ngelakuin apa ya. Karena kan kalau misalnya kita bertemu sama banyak orang, pasti kita gak bakal inget 100% dong apa yang kita lakuin.
1: Bener, bener.
0: Nah jadi kayak ngerasa duh aku tadi ada buat salah gak ya, atau aku oversharing gak ya tadi.
1: Iya gitu. Aku tapi kalau aku ya lebih seringnya tuh kayak ngerasa pas malam tuh yang aku pikirkan adalah, satu, aku tadi kayaknya terlalu oversharing deh sama orang ini gitu. Atau enggak kayak pemicunya biasanya tuh dimulai dari scrolling TikTok. Terus habis itu isinya, tau gak sih, aku tuh sering banget nangis. Aku pernah nangis jam 3 pagi demi Allah gara-gara tukang somai.
0: Kenapa tukang somai?
1: Tahu kan ada yang video yang di TikTok biasa misalkan ya bapaknya ini difitnah, katanya jualannya pakai ikan sapu-sapu padahal beneran ikan tenggiri kayak gitu. Terus bapaknya jualannya sepi terus nangis apa segala macam itu kayak sama orang tua yang biasanya udah tua banget tapi masih tetap jualan terus ternyata tinggalnya sendiri. Atau enggak kayak yang sekarang kan ada tuh teman berdua yang rumah makan gratis. Nah rumah makan gratis gitu kan dia, terus habis itu dia ini apa sih namanya ada bapak-bapak datang terus ngambil satenya 5 kan dijatah 5 gitu kan. Kenapa pak satenya nggak dimakan? Nggak apa-apa mbak, disimpan kan nanti tidurnya di jalan takutnya malam lapar.
0: Tapi emang iya, kadang tuh FYP TikTok atau sosial media kita tuh sangat-sangat memahami kita loh kak.
1: Iya.
0: Apa yang kita rasakan itu tuh misalnya nih, kalau misalnya kita lagi sedih itu bisa lewat kak di FYP TikTok kayak kata-kata motivasi gitu-gitu. Terus kalau misalnya lagi overthinking kayak kata-kata motivasi jangan overthinking gitu-gitu. Gak tau kenapa, apakah memang algoritma TikTok itu sangat-sangat memahami kita gitu.
1: Atau jangan-jangan itu emang kita aja yang nyeting. Karena kan kalau misalnya kita sedih nih terus lewat FYP sedih kita like.
0: Nah, oh iya.
1: Di bawahnya dia lagi sedih nih, ya udah yuk gitu kan.
0: Oh, biasanya. Jadi kayak udah bisa langsung membaca pikiran kita ya sekali bener, kita like.
1: Bener, bener. Apakah emang kayak gitu cara kerjanya buat kamu yang ngerti algoritma? Please kasih tahu kami berdua deh teman berdua. Karena kalau ngomongin soal overthinking ini sebenarnya kayak siang tuh enggak ada rencana sih. Enggak pernah kan kita tuh semua kepikiran aku malam ini mau OVT.
0: Enggak ada yang kayak gitu. Ada. Apalagi kalau misalnya nih udah mau ngantuk nih kak, udah mau tidur gitu. Udah kayak nemu posisinya enak di tempat tidur. Terus kakak pernah enggak kalau misalnya tiba-tiba keinget, bajuku yang ini di mana ya? Kok enggak kelihatan?
1: Sumpah aku nyalain lampu terus habis itu aku cari bajuku di mana.
0: Iya. Kemarin baru aja. Jadi tuh Hana tuh ada celana yang skinny jeans gitu. Terus kayak mikir, "Loh, itu celana di mana ya?" Jadi tuh bongkar-bongkar gitu loh kak, aku lemari tapi enggak ketemu-ketemu. Terus biasanya nanya mama tapi enggak belum ketemu sampai sekarang.
1: Aku rasa itu ada di rumahnya ini sih Rido kayaknya.
0: Oh, nanti ketemu sama Rido
1: jauh ya. Ya gitu kayak malam-malam pokoknya ada aja yang dipikirkan gitu teman berda, entah yang teman SMP lah, apalah, inilah, itulah, apa segala macam. Namanya juga live. Tapi kalau misalkan kamu punya tutorial, nih cara biar kamu itu enggak overthinking, Hana Sulis, ya udah, sok kasih ya
0: berikan, sini. Berikan.
1: Kita sih orang-orang yang paling suka kalau misalkan dikasih saran teman berdua.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

0: Hana, ini sebelum iya, kita lanjut lagi ngajakin tanyain juga teman produk, kira-kira apa sih yang topik yang bikin mereka tuh overthinking? Apakah sama-sama penjual siomay ataukah ya masa depan bersama doi yang tidak tahu itu kayak siapa tuh? Ah udahlah Hana, gak usah senyum-senyum ya? Kan kamu. Tapi teman produk ini ada yang mau kita dengerin dulu, kira-kira dia mau curhat tentang apa nih. Kalau gitu sambil kita dengerin yang satu ini, sambil kita resapi apakah dia juga kalau malam-malam overthinking. Langsung aja kita dengerin teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa. Halo teman-teman Produa, kenalin saya Una, dan saya akan menceritakan kisah tentang diri saya sendiri. Kalau saya harus menceritakannya, mungkin saya adalah seseorang yang punya dua sisi yang cukup berbeda. Satu sisi di siang hari, saya biasanya adalah orang yang ceria dan penuh energi. Saya bisa tertawa, bercanda, ngobrol dengan orang lain, dan menikmati aktivitas sehari-hari dalam keadaan happy. Apalagi sebagai mahasiswa prodi statistika, hari-hari saya cukup banyak diisi dengan kuliah, tugas, dan berbagai kegiatan lainnya. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang punya banyak teman. Saya lebih nyaman memiliki sedikit orang yang benar-benar dekat. Untuk saat ini, saya hanya memiliki 3 teman dekat. Walaupun begitu, saya tetap bisa berteman dan berinteraksi secara biasa untuk bercerita, bercanda sampai tertawa lepas, ataupun sekedar berbicara kecil. Cuma memang saya lebih nyaman berada di lingkungan yang tenang dengan beberapa orang yang saya kenal. Jadi saya tidak suka terlalu sendirian, tetapi juga tidak terlalu suka berada di tengah keramaian. Berbeda cerita lagi saat di sisi malam hari, apalagi dikala tidak ada kesibukan lagi. Malah pikiran saya yang sibuk bahkan ramai banget. Hal-hal yang tidak saya pikirkan di siang hari bisa muncul kembali, biasanya tentang kesalahan saya, kata-kata yang menyakiti saya, bahkan keingat kejadian lalu yang menyakitkan. Saya bisa menjadi lebih sensitif, merasa kesepian, atau tiba-tiba merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Tapi mungkin itulah bagian dari diri saya yang tidak terlalu terlihat oleh orang lain. Saya bukan seseorang yang selalu bahagia, dan saya juga bukan seseorang yang selalu sedih. Saya hanya seseorang yang sedang belajar memahami diri sendiri, menerima perubahan perasaan saya, dan menikmati setiap bagian dari perjalanan hidup saya. Keduanya tetap bagian dari diri saya. Terima kasih.

0: Jadi dia adalah orang yang sama kayak kita. Paginya paginya haha, malamnya huhu. Kalau banyak malam yang huhu jadi huhuhuhuhu. Maaf ya, gak lucu.
1: Tapi tadi curhatan kakaknya sangat-sangat relate ya kak dengan saya.
0: Jujur, iya lagi. Kok ke kamu? Aku juga relate.
1: Kenapa?
0: Ya karena gitu, kadang kayak gini ya teman berdua, kita tuh acting gitu. Kadang kita tuh emang lagi sedih, lebay.
1: Tapi tadi dia ada singgung loh kak, dia bilang gini, dua sisi yang cukup
0: berbeda. Bener, paginya apa, malamnya apa.
1: Sama kayak Hana, paginya semangat, malamnya aduh gak semangat banget nih.
0: Tapi gitu. Itu kalau kamu apakah emang apa ya, personality, maksud aku kayak kalau misalkan pagi ketemu orang gitu, kamu sangat-sangat happy karena kamu tuh extrovert. Biasanya kan teman-teman yang extrovert itu dia makin ketemu sama orang makin punya energi, makin happy. Nah, pas malamnya ya udah gara-gara nggak ketemu sama orang sedih deh gitu.
1: Enggak kak, aku tuh ngerasa aku kayak nggak tahu gitu loh kak, tipe diriku tuh gimana? Kenapa? Karena kalau misal ketemu sama orang, memang kayak energi itu banyak banget. Tapi nanti bisa juga kayak aduh gak tau deh mau ngomong apa, jadi kayak udah diem aja.
0: Jadi kayak, apa ya masalahnya ya?
1: Iya, itu bingung banget. Dan juga pernah saking kayak duh kalau misalnya bawa suasana hati yang jelek ke orang kan gak bagus ya. Jadi tuh ya udah maksain diri kayak gimana sih ceria gitu. Tapi nanti sampai rumah tuh aku tuh nangis kak. Bahkan sempat itu aku sempat demam. Demam yang kayak
0: demam gak tuh? Demam.
1: Demam. Demam sampai berhari-hari tuh gara-gara itu maksain diri.
0: Ih, itulah teman berdua. Meskipun mungkin kita kayak sangat-sangat ekstrovert ya, atau kayak kita yang tengah-tengah deh kayak Hana tadi teman berdua, terus sih mau memaksakan diri, jangan ya Jek ya, nanti kamu tumbang demam nanti kalau
1: demam. Typo.
0: Iya. Tapi kalau misalkan kamu mau curhat juga sama kayak tadi, boleh banget ya teman berdua, kirimin aja voice note kamu via Instagram ataupun ke WhatsAppnya Berdua Rada Samarinda. Sebelum lanjut kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini teman berdua, ada tangga cinta begini kayak cintanya Hana ya.
1: Ya.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama

0: Menurutku ya Kak Sulis, semangat kita atau vibes kita di pagi sama kita di malam itu beda banget.
1: Kenapa gitu?
0: Karena kalau misalnya kita di pagi hari, kalau gak semuanya ya teman Pro 2, tapi kalau misalnya aku.
1: Tapi kamu sebelum lanjut lagi, tapi kamu tipikal yang morning person gak?
0: Tergantung sama jadwal besoknya sih.
1: Berarti bukan.
0: Kalau libur siang banget bangun.
1: Morning person itu bisa diatur ya ternyata. Sama sih saya juga. Oke, terus gimana?
0: Ya jadi kalau misalnya menurut aku ya Kak, itu tuh beda banget. Kenapa? Karena kalau misalnya di pagi hari kayak ya udahlah jalanin aja, kayak udah kuliah terus pulang gitu. Tapi kalau misalnya malam, karena kita tuh lagi kayak tenang-tenangin gitu loh Kak, nggak ngadepin hal-hal yang sibuk, jadi tuh kayak udah mikir pokoknya besok pagi aku olahraga, aku sarapan, pokoknya sarapan yang sehat. Terus siangnya nanti aku ngelakuin apa aja deh yang positif-positif. Padahal besok paginya bangunnya kesiangan. Kakak gitu gak?
1: Sumpah aku tuh sering banget punya rencana kayak gini nih teman berdua. Jadi gini Han, misal nih malam, ih sumpah aku gemberet banget, aku mau olahraga besok pagi, pokoknya aku mau lari pagi. Gak peduli, pokoknya besok aku mau lari pagi, gak urus. Aku selalu jam 6. Jam 6 nyala kayak olahraga ya. Ntar 15 menit. Bangunnya jam 9 abis itu teman-teman kayak, ya percuma nih mau lari di cuaca Samarinda yang lagi summer ini.
0: Iya
1: ya.
0: Satu orang satu matahari.
1: Jadinya kayak enggak deh gitu. Emang kadang kita tuh suka berdusta sama diri sendiri gitulah pokoknya teman-teman.
0: Iya, kalau misalnya aku ya Kak, aku tuh kayak mikir, duh malas banget nih besok olahraga, kayaknya Sabtu Minggu enak deh, gak ada kegiatan. Sabtu Minggu malah tidur seharian, jadi kayak udah deh besok aja minggu depan masih banyak waktu.
1: Ya gitu aja terus teman-teman. Tapi menurut aku ya, sebenarnya kita tuh bisa lupa sama overthinking tuh kalau misalkan pikiran kita tuh sibuk gitu. Misal nih pagi kamu tuh udah yang kayak, oke aku harus kuliah, aku harus ini, aku harus kerja, bla bla bla bla bla. Dan itu kegiatan sampai sore itu benar-benar padat. Aku tuh sering banget ngejalanin hari yang kayak, oke pagi aku ini nggak ngapa-ngapain.
0: Pagi nggak ngapa-ngapain. Kira kayak ada jadwal banyak gitu.
1: Ya udah kita kasih jadwal yang sibuk deh teman berdua nih. Pagi misal aku siaran pagi gitu kan sampai jam 10 tuh. Nah nanti jam 10 masih ada istirahat ya sejam dua jam. Terus kayak jam setengah satu itu aku bisa bisa aja ada jadwal ketemu sama temanku untuk ngebahas kerjaan gitu. Terus sampai sore. Nah sorenya kadang aku ya udah deh masih ada waktu kosong lagi sampai jam 7. Nah jam 7 aku olahraga gitu. Terus jam 7 olahraga baru pulang tuh pasti udah capek teman berdua. Terus mandi, kamu keramas, keringin rambut sambil ngantuk-ngantuk, tidur.
0: Iya, aku nggak bisa gitu Kak. Kalau aku kalau misalnya capek, mau secapek apapun, nggak tahu ya. Tapi jatuhnya ini kayak insomnia nggak sih Kak? Kayak udah ngantuk, tapi nggak bisa tidur. Benar-benar yang kayak udah deh nunggu dulu. Kayak biasanya tuh aku tidur di jam-jam 2, jam-jam 3 gitu.
1: Jujur.
0: Jadi iya. Jadi lihat kayak mataku nih ini pakai karena pakai bedak ya teman produk. Tapi itu kayak ini tuh kayak kantung matanya tuh kayak kelihatan banget kalau nggak pakai make up.
1: Ya itu kayaknya kebiasaan aja nggak sih? Mungkin karena alam bawah sadarnya Hana lagi nggak sadar.
0: Kayak mana alam bawah sadar lagi nggak sadar?
1: Enggak. Kayak mungkin karena kamu tuh udah terbiasa. Ih Hana jam segini kok kamu ngantuk? Belum nih, belum waktunya ngantuk kan? Belum jam 3 biasanya tidur. Mungkin kayak gitu ya teman produk. Makanya kayak, emang kalau misalkan kita mau mengembalikan pola tidur yang normal ya kita harus latihnya tuh pelan-pelan. Sama kayak kalau misalkan kamu lagi ditinggalin sama mantan kamu terus kamu kayak ya
0: gimana ya.
1: Ya adalah pokoknya kamu boleh gabungan sampai nanti merapat di jam 11 malam kita bakal ngebahas. Tapi biasanya ya kalau kayak gini nih kita nanyainnya topik apa sih atau kayak hal apa sih yang bikin kamu tuh overthinking sampai nangis-nangis gitu. Kadang kalau pagi bangun tidur terus ngingetin kita yang malam-malam nangis tuh kayak, ya elah tadi malam kok ngapain ya.
0: Iya aduh dramatis banget nih.
1: Aku kayak malu tau sama diriku pas pagi-pagi bangun tidur terus kayak ya gerah. Tadi malam aku nangis ya, nangisin apa ya, nggak bermutu banget. Ya adalah pokoknya gabungan teman berdua sampai nanti di jam 11 malam aku sama Hana bakal lanjut temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau
0: malam-malam.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: setiap orang tuh emang kalau misalnya malam itu punya respon yang berbeda-beda, Kak. Mm-hmm. Ada yang kalau malam dia overthinking sampai nangis, pokoknya parah banget. Tapi ada juga kalau misalnya dia lagi udah malam, idenya tuh banyak banget muncul.
1: Kayak ini ya, tempat kita belanja. Ini ada, itu ada.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Nah, kalau misalnya aku tuh lebih sering tiba-tiba banyak banget ide, apalagi kalau ngerjain tugas. Lebih enak itu ngerjainnya malam.
1: Tapi aku juga teman berdua, aku nggak bisa kalau misalkan gini nih, kadang kalau misalkan kita ngomongin soal kebiasaan belajarnya orang tuh beda-beda kan.
0: Iya betul.
1: Salah satunya adalah aku yang lebih memilih ngerjain skripsi, nugas itu di rumah. Karena aku gak bisa kalau pergi ke kafe.
0: Iya,
1: aku tuh gampang banget ke distract teman berdua. Jadi kalau misalkan nih ngerjain lagi di kafe sesepi apapun, mohon maaf banget ini, sesepi apapun ya, kan ada orang lewat ya kayak masuk atau enggak kayak orang baru datang kerinting gitu kan.
0: Noleh gitu loh.
1: Tuh, bunyi kopi, mesin kopi, terus habis itu apa? Pas aku kayak yang ngelihat celinguk-celinguk. Ya udah mending di rumah aja. Terus habis gitu udah pakai dengerin lagu kah atau enggak, bebas biasanya ya, sambil baring dan outfitnya itu duster.
0: Kalau misalnya aku, Kak, aku tuh tergantung sama ininya sih, tugasnya. Kalau misalnya lagi nugasnya itu enggak terlalu berat, itu biasanya di kafe. Tapi kalau tugasnya berat banget, apalagi besok, Teman Prodo, aku tuh ada namanya trivia, Kak, kayak kuis mendadak dari dosen metopen, jadi harus yang kayak belajar di rumah karena nggak bisa terganggu sama orang-orang gitu. Doain ya teman Prodo, semoga lancar,
1: sukses deh buat kehidupan metopen kamu ke depannya.
0: Iya, takut banget disuruh keluar kelas.
1: Tapi emang gitu sih, namanya cara berininya belajarnya orang tuh kan beda-beda gitu kan. Ya, dan salah satu hal yang mungkin jadi bahan overthinking tuh, aku dulu sering banget nge-compare diriku sama orang lain pas belajar.
0: Kayak gimana tuh?
1: Pas SMA nih, teman aku tuh kayak, ih dia tuh effortless banget loh belajar ini, kok dia bisa ya gitu. Dan aku tuh emang dari dulu gak suka hitung-hitungan gitu. Kayak ya udah aku gak apa-apa deh, mending aku disuruh menghafalkan satu buku gak apa-apa banget
0: daripada menghitung.
1: Daripada aku disuruh ngitung. Even kalau kamu tapi dapat pelajaran kimia?
0: IPS aku, Kak.
1: Oh nah, kalau di kimia itu dia tuh kayak, as far as I remember, aku tuh cuman ini teman berdua, apa sih namanya, angka terbanyak itu tuh kayak 1, 5. Dia hitung-hitungannya tuh 0,1, 0,01.
0: Oh, Kakak MIPA
1: ya,
0: tapi gak suka hitung-hitungan.
1: Aku kan banget.
0: Kenapa masuk MIPA?
1: Itu dia. Nah kan bingung kan. Ya itulah teman berdua, emang dari SMA udah salah banget. Makanya aku tuh selalu senang kalau misalkan ada teman-teman. Sekarang kan teman SMA, anak-anak SMA tuh udah tahu nih, aku mau ngambil jurusan ini karena aku bisa, Kak, ini di sini bagus gitu. Nah kalau dulu aku kayak yang, kamu ngambil apa? IPA, kamu apa? IPS. Ih katanya ini tahu IPA rebutan. Ya sudah aku masuk IPA aja.
0: Oh gitu.
1: Sesimpel itu. Dan ternyata aku kayak, ya Allah, udah kayak bisa dibilang sih terseok-seok. Ya kayak gimana,
0: menghadapi berbagai angka.
1: Iya aku juga, aduh capek. Terserah deh teman berdua mau kayak gimana, ketemu hitung-hitungan kah atau gimana gitu. Dan kalau ngobrolin soal nugas tadi yang bikin kita kayak sebenarnya overthinking, enggak. Tapi kalau siang tuh gak bisa mikir aja.
0: Iya, gak bisa banget.
1: Ih, di masa-masa skripsianku teman berdua, aku kalau siang tuh udah di kafe siang-siang.
0: Iya.
1: Di kafe sepi pun udah dibantu boosternya kopi.
0: Iya.
1: Terus udah kayak sok-sokan fokus, satu paragraf aja hasilnya.
0: Aku gak bisa minum kopi kalau nugas. Memang gak bisa minum kopi.
1: Oke, jadi kamu minumnya?
0: Teh.
1: Wow.
0: Karena aku juga punya GERD ya, Kak. Jadi kayak enggak bisa.
1: Tapi teh itu kafeinnya lebih tinggi daripada kopi tahu.
0: Oh iya, tapi kalau pernah waktu itu SMA, aku tuh minum kopi, Kak. Sebelum punya GERD, itu minum kopi 2 kali dalam sehari.
1: Wah.
0: Langsung masuk rumah sakit. Jadi kayak udah deh, tobat gitu.
1: Hana, kayaknya kamu mirip seseorang deh, sehari siapa? Minum kopi 2 kali.
0: Siapa?
1: Mbahku.
0: Tapi jujur, kalau misalnya orang bilang minum kopi itu bikin fokus, aku tuh ngerasain, Kak. Cuman gara-gara karena kena GERD, jadi udah gak bisa.
1: Ya punten ya, Kak. Ya udah makan banget. Ini aja deh, permen kopi yang gak bikin naik
0: iya, asam lambung. Iya, minum kopi, minum kopi kok. Makan teman-teman.
1: Makan permen, makan permen kopi gitu ya.
0: Kopi ya.
1: Atau aku punya alternatif lain, Hana.
0: Apa?
1: Beli biji kopi utuh, cemilin tuh. Gabungan ya teman berdua boleh, boleh merapat di mana Hana?
0: Di 081258487885.
1: Atau kamu boleh gabungan via WhatsAppnya, via Instagramnya berdua RRI Samparini, dan juga boleh ke RRI Digital teman berdua.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: aku tuh punya temen yang beda banget sama kita, Kak Sulis.
1: Apa tuh? Kenapa dia berbeda?
0: Ya, jadi kalau misalnya kita malam itu pasti yang pengen istirahat kan. Tapi dia tuh justru yang pengen banget banyak kegiatan.
1: Hah?
0: Iya, jadi tuh kalau
1: kata aku sih sukses ya.
0: Baru banget tadi pagi kami itu ada mata kuliah pagi kan, Kak. Nah, terus aku tuh sapa dia, aku bilang, "Halo, kamu ngapain nih kayak gini-gini?" Pokoknya gitu-gitulah cerita. Terus dia sensi banget kayak, "Han, diem deh, ribut banget." Padahal kalau pagi tuh semangat kan. Jadi tuh dari pagi sampai sore itu dia kayak diem aja. Tapi sore menuju tadi malam mau kesini, Kak, dia tuh, "Hana, kamu kayak gini-gini bla bla bla bla." Kayak,
1: "Wah, kita udah habis energinya."
0: Dia gitu baru ya muncul. Kita udah kering, dia baru basah ibaratnya. Kayak, "Aduh, kok kamu punya banyak tenaga gitu." Pernah juga tuh, Kak, aku kan ngechat dia tuh. Terus aku bilang, "Kamu ngapain?" Padahal tuh baru jam 2 aku bangun tuh, Kak. Dia chat, "Hana, Hana, Hana, Hana." Terus aku bilang, "Kamu ngapain nge-spam?" Terus dia bilang, "Mending aku cuci baju dulu atau rapiin kamar dulu."
1: Eh, tapi jujur kalau beres-beres emang tengah malam itu adalah mood yang bagus buat beres-beres tau.
0: Oh iya.
1: Dan aku tim yang sangat setuju sama teman kamu sih, kayak pagi-pagi kita belum terkumpul nyawa terus habis itu kayak, "Yah!" Aku suka kayak gituin temanku yang kayak, "Masih pagi, diam. Aku butuh kedamaian." Biasanya kalau misalkan aku udah mulai kerja dari subuh tuh kayak yang, "Iya guys, ntar ya, aku ngumpulin nyawa dulu, ntar ya." Aku pasti kayak gitu tuh teman berdua karena kayak
0: beda banget. Tapi aku juga nanya, aku pernah nanya dia, "Kamu kenapa sih kayak gitu?" Nah, kayaknya tuh tergantung juga sama pola hidup kita, Kak. Dia tuh memang ada kerja dan dia selalu dapatnya shift malam.
1: Oh, pantesan dia emang harus ini ya, apa sih namanya,
0: yang harus ngumpulin energinya. Nah, jadi tuh dia bilang, "Aku tuh, Han, kalau misalnya pagi sampai sore tuh aku harus ngumpulin energi." Baru aku nanya, "Kenapa?" Dia bilang kayak gini, "Iya, soalnya kan aku harus yang profesional kerja." Wah, keren banget, profesional.
1: Kata aku sih emang, ya mantep ya teman berdua. Tapi emang, secara gak langsung ya, kalau misalkan nih kamu apa namanya kerja malam gitu kan, itu yang secara langsung ngebikin mungkin kebiasaan kamu yang dulunya nggak ada sekarang tuh jadi ada gitu loh.
0: Jadi tuh kayak aku ngelihat dia yang kalau paginya pendiam, ya udahlah biar aja, memang begitu. Jadi kayak sekelas tuh udah pada yang kayak, "Oh ya biar aja, mungkin dia kerja malam gitu." Tapi kalau paginya dia senang, oh kerjanya nggak ada gak hari ada ini. Jadi kayak pernah waktu itu dia tuh ceria banget pagi, Kak, kayak sangat-sangat mengalahkan energi kami yang ada di kelas. Terus tuh teman aku nyeletuk, "Gak kerja ya malam?" "Iya nih, jadi senang nih," gitu-gitu.
1: Tapi emang kadang kita tuh harus ngertiin ya teman-teman kita yang kerja. Aku dulu pernah punya teman yang kerja, dia benar-benar kan kami tuh anak keguruan ya teman berdua. Jadi kalau misalkan pagi kita kuliah, terus habis itu ntar malamnya tuh ada yang kayak ya ngajar les, kadang private kayak gitu-gitu. Ngajarnya tuh ada yang les kelas, ada yang les private. Nah, temen aku ini deh les kelas dan kelasnya tuh kelas besar. Jadi dia pagi tuh kayak yang matanya tuh merah gitu. Kita suka ngolokin, "Eh, kamu pasti tadi malam habis jaga itu ya, jaga jadi ini ya, jadi babi ngepet ya." Ha, kita suka ketawain kayak gitu teman berdua. Karena emang kan cari duit ya. Terus aku bilang kayak yang, "Gak apa-apa, Him. Semangat, Him. Semangat, semangat. Tapi tugas kelompok jangan lupa dikerjakan." Aku suka bilang gitu karena teman aku tuh emang pure dari dia kuliah dari maba sampai sekarang itu tuh dia biaya sendiri.
0: Iya, aku punya teman yang kayak gitu, Kak. Dia tuh ngajar guru les bahasa Inggris juga. Jadi tuh
1: sama ya.
0: Jadi tuh dia kalau pagi kuliah lah kan pasti. Dan dia tuh gak ikut organisasi, tapi dia pengen banget, Kak. Cuman karena memang dia tuh ngebiayain kuliahnya juga sendiri. Dia dan hebatnya, aku tuh juga salut banget sama dia, Kak. Dia tuh juga beli motor sendiri.
1: Ih, keren. Wah,
0: keren banget. Dan dia beli laptop sendiri. Baru aja dia juga beli HP yang dia mau.
1: Aku juga beli ini motor sendiri, tapi motor mainan tau gak?
0: Oh iya. Merek apa tuh?
1: Merek, gak ada mereknya bahkan teman berdua. Tau gak sih belinya yang di pasar-pasar?
0: Iya, ya bunyinya apa tuh, Kak, lagunya?
1: Gak ada.
0: Oh, gak ada, biasanya kan ada itu lagunya.
1: Gak ada, itu kalau ini gak sih, kalau handphone. Kalau handphone sih ada ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ay, ay, ay, na, na, na, na, na, na, na, ay, ay, ay, ay. nih dibalas dengan dusta nih buat kamu teman berdua biar nggak dengerin ayah-ayah kami berdua.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Kak Sulis, aku ada dapat kalimat bagus.
1: Apa? Coba sini, cepat.
0: Orang lain bangun pagi, kamu malah tidur pagi.
1: Enggak jadi bagus deh itu.
0: Bagus itu, Kak.
1: Itu tersindir aku.
0: Oh iya. Ini cocok banget buat kamu yang sering banget begadang sampai pagi.
1: Itu kayaknya kamu enggak sih?
0: Iya, itu juga aku, Kak.
1: Tahu enggak sih, jadi akhir-akhir itu lagi sempat ada lagi rame di TikTok aku. Enggak tahu kalau di FYP kamu gimana ya. Cuman di FYP TikTok aku tuh orang lagi begini. Gitu di jendela, tau gak sih kayak di jendela terus kayak yang good morning sunshine ala-ala gitu, tapi kayak yang
0: a day in my life.
1: Bukan, dia kayak good night world, karena dia baru mau pergi tidur.
0: Oh, paham, ya. Paham.
1: Tapi aku pernah banget lagi tidur tuh kayak yang dari abis subuh, bener-bener matahari udah meletak kan kayak, terus udah terang tuh, ih dari luar udah terang. Ini ntar kalau misalkan orang rumah ngecek terus aku kayak gak tidur, dikiranya udah bangun. Tapi nanti aku langsung kerja, beres-beres dalam keadaan ngantuk, aku pura-pura tidur aja gitu. Jadi aku tidur dan memang betulan tidur sih akhirnya.
0: Tapi memang gak dibolehin begadang?
1: Boleh, cuman kan kayak akhirnya kalau kelihatan bangun di pagi hari, akhirnya kan udah harus bekerja, teman pro dua ngepel, beres-beres, dan lain, dan lain, dan lain gitu loh.
0: Menurut aku ya Kak, kalau misalnya kita itu begadang, itu juga bukan sekedar yang kayak ngerjain tugas atau overthinking sih Kak.
1: Apa lagi kegiatannya?
0: Lebih ke punya waktu buat diri sendiri kan.
1: Idi.
0: Iya, bayangin aja Kak, kita dari pagi sampai kita menuju matahari tenggelam gitu, pasti kita capek banget. Nah, kalau misalnya malam, apalagi kita sudah di dalam kamar, itu kan kita udah bebas yang lakuin apa aja. Nah, fun fact yang gak fun fact menurut
1: sabar.
0: fun fact yang gak fun fact.
1: Atur deh Han, atur.
0: Aku tuh kalau misalnya malam, aku tuh gak langsung tidur Kak. Jadi tuh dengerin lagu yang aku suka, terus tuh apa yang ada di kepala aku tuh aku tulis aja gitu. Kayak jatuhnya dramatis banget sih kayak gitu.
1: Aduh.
0: Iya, jadi kayak ya nulis aja.
1: Tapi gitu. Itu sebenarnya ada dua sisi sih teman berdua. Yang sisi pertama mungkin kayak kamu harus bersyukur karena ternyata ih otak aku encer banget nih. Aku
0: Amin.
1: Kayak lancarnya pas malam, ide-ide ada semua. Tapi di satu sisi juga kayak ya ternyata ketika sudah kutulis semua yang terjadi. Nah itu dah awal mula. Pokoknya kata-kata Dear Diary dah.
0: Enggak, ini jatuhnya kayak ini sih, kayak cerita-cerita fiksi.
1: Tahu. Tapi itu kayak seibaratkan ibarat kata kalimat pertama nanti bisa dibilang ngelit kita ke overthinking kita tadi.
0: Iya.
1: Meskipun ya kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di kamar orang. Aku punya teman yang dia itu kalau malam-malam dia praktek jadi Miss Universe.
0: Hah? Kayak marah gini. Tangannya dadah.
1: Iya, dia kan emang pageant lovers gitu loh teman berdua. Iya, jadi dia tuh kayak yang ini apa sih namanya suka sebentar. Nontonin nih misal ada ajang Miss apa, Miss Universe atau Miss apa gitu kan pasti kan ada speech-nya kan mereka diminta. Nah, dia tuh sampai ngafalin itu. Wow. Terus habis itu praktek. Hari ini aku mau jadi ini deh ya. Okay, so thank you for the question bla bla bla bla bla. Terus kayak dia sampai hafal, terus aku tuh ngebayangin aja udah yang kayak geli gitu. Emang kamu gak geli role play gitu? Meskipun aku juga pernah, tapi kayak gak pernah tuh kepikiran kayak aku mau role play jadi Miss Universe, gak pernah.
0: Tapi duta Kak. Ya, teman kakak.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Rakyat biasa dia.
0: Aku juga pernah kalau misal dulu itu lebih sering banget kalau di kamar tuh dance K-pop gitu loh yang kayak jadi orang jadi idol gitu.
1: Kalau aku enggak ngedance.
0: Apa?
1: Ya kayak interview.
0: Kenapa?
1: Masih kan kita jadi idol K-pop terus kita di interview gitu kan.
0: Iya ya kayak yapping gitu.
1: Gitu-gitu. Jujur geli. Tapi itu aku yang gitu. Dulu. Aku yang dulu, sekarang sih aku udah gak punya tenaga untuk melakukan hal itu. Jadi kayak aku nyampe rumah capek, terus habis itu udah bangun-bangun gak tahu deh jam berapa teman berdua.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Kak Sulis.
1: Apa tuh?
0: Kakak pernah gak sih punya punya teman atau enggak lagi ngumpul bareng gitu sama teman. Terus ada satu teman kakak yang datang-datang itu bawa suasana hati yang jelek banget.
1: Jelek ini dalam artian kayak dia tuh sedih emang pengen curhat atau kayak jeleknya tuh yang ngebikin semua orang tuh jadi bad vibes gitu?
0: Iya, yang ngebikin semua orang jadi bad vibes. Jadi kayak aduh kamu ini kenapa sih? Jadinya kayak kita nanya nih, jadi kayak udah deh nggak tahu diam, aku mau menyendiri, tapi dia datang ke tongkrongan.
1: Oh
0: gitu.
1: paham.
0: Iya, jadinya kayak duh malas banget nih karena dia datang, jadinya vibes tongkrongan tuh jadi nggak asik.
1: Benar.
0: Jadi kayak mau bercanda juga nggak enak
1: karena ada dia yang lagi gloomy day gitu.
0: Dibilang
1: kan
0: nanti ih kok kalian gak ngertiin aku, padahal kita kayak udah nanya nih. Eh taunya dia sendiri yang gak mau jelasin.
1: Dia ngomongin kalian gak ngertiin aku. Sini. Aku cubit ginjal kamu.
0: Tapi gitu ya teman produk, kita tuh harus tahu sama kapasitas diri kita sendiri.
1: Bener.
0: Bayangin aja kalau misalnya kita di posisi yang kayak kita udah senang banget nih mau ngumpul, eh taunya kamu dateng bawa yang gak baik,
1: bener,
0: yang bad
1: bener
0: vibes, aduh jelek banget jadinya.
1: Aku tuh sekarang udah memilih untuk yang ya udah deh kalau misalkan emang aku lagi gamut atau kayak aku lagi energinya nol banget, aku memilih untuk ih gak bisa lagi maaf ya. Karena dulu mungkin kayak aku di tahap yang aku gak enakan atau mungkin kayak ya namanya kita teman berdua sama temen, terus kayak jauh lama gak ketemu terus diajakin jalan jadi kayak yang ya mau gak mau gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi ya sekarang udah lebih ngerti karena ih ngapain juga harus begitu gitu.
0: Iya kan, jadi ya kayak gak selamanya kita menerima ajakan teman kalau emang kita lagi capek ya teman pro 2. Apalagi misalnya nih kamu lagi overthinking berat atau gimana-gimana, gak apa-apa kalau misalnya mau istirahat dulu.
1: Benar.
0: Karena kasian juga sama diri sendiri, ya gak sih kak?
1: Benar lah. Karena ini ya teman pro 2, mungkin kalau misalkan kamu overthinking dan selalu merecall ih aku kenapa ya apa segala macam, menurut aku sometimes itu sah-sah aja karena ketika kamu overthinking teman berdua dan apalagi tuh pas mau tidur di kamar gitu kan, ya udah itu kayak self evaluation gitu loh, dimana kamu harus ya kamu pasti akan evaluasi diri kamu sendiri. Aku sampai mana ya, oh aku hari ini begini gitu. Cuman yang paling sering kita lakukan kan selama ini ketika kita overthinking ya kita underestimate diri kita sendiri, gitu loh, yang kayak kita selalu nge-compare diri kita sama orang lain. Kayak sekarang udah harus mulai diganti tuh menurut aku, gak usah nge-compare diri kamu sama orang lain tapi sama diri kamu sendiri, tapi versi dulu.
0: Iya, jadi versi yang lebih baik.
1: Bener.
0: Lagi
1: bisa jadi kita versi hari ini dan versi kemarin tuh beda banget loh. Mungkin kemarin kita makannya 5 kali sehari, terus ternyata hari ini kita kuat nih makannya tetap 5 kali sehari tapi porsinya berkurang. Itu udah satu hal yang emang bikin kita grow banget gitu.
0: Jadi gak selamanya pencapaian-pencapaian kita tuh harus yang besar.
1: Bener.
0: Hal-hal yang sederhana tuh juga bisa tahu. Kayak misalnya aku tuh pernah ngebandingin diri aku sama teman aku kak. Dia tuh aktif banget di banyak organisasi. Terus aku ngecoba buat ngelakuin itu, taunya aku sakit dan aku sadar, oh kapasitasku sama teman aku tuh beda.
1: Bener. Kayak kalau misalkan nih kamu iri teman berdua atau kayak ih kapan nih aku bisa sama kayak temanku yang bisa ikut olimpiade matematika, sementara kamu dari IPS dari SMA ternyata jurusannya IPS yang gak apple to apple gitu loh.
0: Iya,
1: kamu
0: betul,
1: bakalan
0: betul.
1: Kamu nge-compare diri kamu sama hal yang gak satu field gitu lah pokoknya.
0: Jadi kalau misalnya memang mau jadi versi yang terbaik itu tuh ngelihat kapasitas diri kita sendiri dulu ya kak. Dan yang kedua pastinya ngelihat apa emang kamu nyaman sama itu atau enggak. Jangan sampai kehilangan diri sendiri.
1: Bener, karena sejatinya teman-teman ngeri banget, itu kayak orang bijak banget.
0: Iya.
1: Ini semenyedihkan versi kita adalah ketika kita enggak tahu diri kita siapa lagi. Dan kita
0: justru
1: pengen jadi someone else, tapi kita enggak tahu sebenarnya kita siapa. Yes, udah mau berapa di jam 11 malam teman berdua. Itu tadi aku dan Hana udah ngasih sok-sok bijak ya.
0: Motivasi.
1: Tapi mudah-mudahan ada lah ya yang bisa diambil. Karena
0: betul.
1: Ya namanya kita ini bukan orang yang bener, tapi kita bener ngasih motivasinya tuh karena based on pengalaman pribadi.
0: Iya, berdasarkan pengalaman.
1: Bener. Ya deh kalau gitu teman berdua, Sirs udah mau merapat di jam 11 malam. Artinya Sulis pamit
0: dan Hana pamit undur diri.
1: Selamat malam teman berdua, selamat istirahat. Bye-bye.
0: Bye.

0: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Buku Berani Tidak Disukai menawarkan pandangan yang mendalam tentang kebahagiaan, keberanian, dan kebebasan melalui lensa filsafat, psikoterapi, Adlerian. Dalam buku ini, penulis Ichiro Kishimi

Puni Takekoga menjelaskan konsep-konsep tersebut melalui dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Konsep buku ini menekankan pentingnya merdeka dari penilaian orang lain. Bahwa kebanyakan orang terjebak dalam upaya untuk memenuhi harapan orang lain, sehingga kehilangan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Dengan berani tidak disukai, seseorang bisa membebaskan diri dari tekanan konstan untuk menyenangkan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka sendiri. Konsep lainnya yang disoroti adalah tanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan pilihan yang dibuat. Buku ini akan mendorong kita untuk tidak menjadikan diri kita sebagai korban keadaan atau orang lain. Sebaliknya, dengan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita, seseorang bisa memiliki kendali atas arah hidup mereka dan membangun kebahagiaan dari dalam. Buku ini juga membahas konsep penting tentang keberanian untuk bertindak dan menerima ketidakpastian. Menurut filsafat Adlerian, keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun takut. Buku ini mengajarkan bahwa ketika seseorang berani menghadapi ketidakpastian dan resiko, mereka bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Salah satu konsep yang menarik dalam buku ini adalah tentang cinta dan batas. Buku ini menyatakan bahwa memiliki hubungan yang sehat melibatkan kemampuan untuk mencintai orang lain tanpa mengabaikan batas-batas pribadi. Kita diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan dalam hubungan datang dari keseimbangan antara memberikan cinta dan menjaga integritas diri. Lalu buku ini juga menyoroti arti sejati dari kebebasan. Bukan kebebasan dari keterikatan atau tanggung jawab, tapi kebebasan untuk memilih makna dan tujuan hidup. Kita diajak untuk menggali kebebasan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan tergantung pada faktor eksternal. Pendekatan dialog antara filsuf dan pemuda memberikan kehangatan dan keakraban bagi yang membacanya, membuat konsep-konsep filosofis ini lebih mudah dicerna. Gaya penyampaian yang bersahaja membuat buku ini dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca, tanpa memandang latar belakang pengetahuan filosofis mereka. Buku ini tidak hanya memberikan teori-teori filosofis, tapi juga memberikan contoh-contoh kehidupan nyata dan studi kasus yang mendalam. Hal ini membantu pembaca untuk mengaitkan konsep-konsep tersebut dalam pengalaman hidup mereka sendiri dan menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak hanya mengajarkan untuk tidak peduli terhadap orang lain secara sembrono, tetapi lebih pada pemahaman diri dan pilihan-pilihan yang mendukung kebahagiaan pribadi. Kita diajak untuk berani tidak disukai. Buku ini memberikan pandangan yang menyegarkan dan memotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik-baik aja.
2: Putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Pro 2 FM Jazz Music.
3: Teman terbaik.
2: Pro 2.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini

0: boleh saya duduk?
1: Andre, kamu ngapain kesini? Sama siapa?
0: Enggak, tadi aku memang lagi mau kesini. Terus dari jauh tuh aku ngeliat kayak kenal. Ya udah deh, aku datengin kamu aja.
1: Oh.
0: BTW kamu kenapa kok nangis gitu?
1: Gak apa-apa, Andre. Cuma capek aja sama diri aku yang selalu ngelakuin kesalahan.
0: Wajar gak sih tiap manusia pernah ngelakuin kesalahan?
1: Iya, masalahnya aku selalu membuat kesalahan.
0: Emang kenapa sih?
1: Aku dari dulu itu gak pernah mau kuliah, tapi orang tua aku maksa.
0: Bukannya bagus ya? Kan demi kebaikan kamu juga.
1: Iya, masalahnya jurusan aku yang mau aku masukin gak sesuai. Dan akhirnya kemarin aku di DO dari kampus. Tapi aku malah sekarang menyesal, kenapa kemarin aku gak kelarin aja sih kuliahnya, suka atau gak suka. Karena orang tua aku benar-benar sedih. Ibu aku sampai sakit karena mikirin kuliah aku yang gak kelar. Mereka malu sama keluarga dan juga tetangga. Ngeliat anak yang sudah dibiayain banyak, tapi kuliahnya gak selesai.
0: Terus sekarang kamunya gimana?
1: Gak tahu aku mau gimana. Gak ada yang bisa diperbaikin lagi.
0: Ada kok. Coba kamu pikirin, apa sih hal yang kamu suka? Contoh deh, aku suka masak. Ya udah, jualan.
1: Iya ya.
0: Iya, tapi kamu harus konsisten. Mulai hari ini, coba kamu pikirin apa yang kamu sukai.
1: Semoga aku bisa banggain orang tua aku ya.
0: Bisa dong, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang adalah mereka yang dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memperbaiki diri.

Teman berdua di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Rabu 26 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 27 Agustus 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Luning bertugas, inilah Pro 288,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Kuat ya, luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa dalam program 7 menit di pagi hari RRI Prodoa Samarinda. Saya Ukhti Cindy, hari ini akan berbincang tentang memanfaatkan masa muda untuk hal-hal positif. Sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Prodoa, kita semua tahu kan kalau masa muda itu adalah waktu yang penuh dengan energi, semangat, dan ide yang segar. Tapi terkadang kita juga sering nih terjebak sama hal-hal yang gak produktif. Bahkan mungkin ya, bikin kita jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW itu punya pesan nih yang sangat berharga buat kita, terutama dalam memanfaatkan waktu muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba deh kita pikir-pikir nih, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari tanpa sadar? Mungkin kita sering ngabisin waktu buat main game, scroll sosial media, atau bahkan tidur yang berlebihan. Padahal, waktu itu sangat berharga sekali. Ketika kita masih muda, energi kita lagi banyak-banyaknya, semangat kita lagi tinggi-tingginya. Tapi, kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kita nyesel di kemudian hari. Nah, maka dari itu, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beliau sangat bijaksana nih, dalam membagi waktu untuk keluarga, dakwah, dan ibadah. Juga untuk beraktivitas positif lainnya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Coba deh dipikir-pikir nih, kenapa sih kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah fondasi bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang bakal kita tuai nanti. Jadi, kalau kita mau hidup kita sukses, bermanfaat, dan penuh dengan keberkahan, maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa fokus untuk menambah ilmu, bisa lewat belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan belajar secara mandiri lewat buku, video, atau diskusi dengan teman-teman. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya ilmu. Bahkan dalam hadis beliau yang terkenal, tuntutlah ilmu dari buen hingga hilang lahat. Artinya, belajar itu gak ada batasnya. Jadi, manfaatkan waktu muda ini buat terus menggali ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, atau keduanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus memberi manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, masa muda juga waktu yang tepat nih untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berbagi dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan berbuat baik di setiap kesempatan. Ini juga salah satu cara untuk memanfaatkan waktu muda dengan positif nih. Kita bisa mulai dari hal kecil, salah satunya dengan membantu teman yang kesulitan atau ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal seperti ini bisa memberikan dampak positif yang besar sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Gak cuma itu nih, masa muda juga saat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan sekarang akan terbawa hingga kita dewasa nanti. Misalnya, kebiasaan untuk rajin sholat, membaca Al-Quran, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani aktivitas kita. Salah satu hal lagi nih, gak kalah penting, masa muda juga saat yang tepat untuk mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan hidup kita? Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih jelas dan memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Teman-teman Prodoa, masa muda memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan waktu begitu saja tanpa makna, karena Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Maka dari itu, tugas kita sebagai sebagai generasi muda adalah untuk melayani beliau dengan cara memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, mari kita bersama-sama berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal karena membuang waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Semoga kita bisa memberi inspirasi dan semangat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
2: Iya, Pak.
1: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
2: Iya, Pak.
1: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
2: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
1: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh, kan?

0: Tahu lah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lah ikam.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Desta Mahendra resmi pamit dari Vindes Corp setelah 5 tahun bekerja sama. Keputusan tersebut diumumkan Desta melalui Instagram pada Rabu lalu dan disebut telah melalui pertimbangan matang tanpa adanya masalah dengan pihak Vindes. Meski tak lagi terlibat dalam aktivitas Vindes, Desta menegaskan hubungannya dengan Vincent Rompis dan seluruh tim tetap baik. Di mana Vindes Corp juga akan memastikan perusahaan tetap berjalan melalui proses transisi menuju babak baru. Beralih informasi selanjutnya, BMKG bersama OIKN, TNI, AU, BNPB, dan Pemprov Kaltim menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi karhutla dan mengatasi penurunan air baku di Waduk Sepaku IKN. Operasi dilakukan melalui penyemaian awan di wilayah IKN dan juga Kabupaten Berau yang memanfaatkan potensi awan hujan yang masih tersedia sebelum memasuki periode cuaca yang lebih kering. Informasi terakhir dari dunia olahraga, Timnas Voli Putri Indonesia memastikan tiket ke perempat final AVC Women's Continental 2026 setelah mengalahkan Australia dengan skor 3-0. Di mana kemenangan ini menjadi hasil positif kedua Indonesia di grup B setelah sebelumnya menundukkan Kazakhstan dengan skor serupa. Lebih lanjut, Indonesia finish di posisi kedua grup B dengan koleksi 6 poin dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan sekaligus memastikan langkah ke babak 8 besar. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Hari ini di hari Kamis barengan sama aku Aulia Lun ya. Gimana kabarnya kamu? Jujur aku lagi agak sedih banget karena ngerasain yang namanya kekurangan air gitu teman Pro 2. Bukan akunya ya, maksudnya di rumah aku. Jadi di tempat tinggal aku tuh katanya tuh ini apa sih, pokoknya tempat di nampung air itu udah kering gitu loh teman Pro 2. Jadi aku bakal susah mandi dan kawan-kawannya ke depannya. Semoga kita bener-bener cepetan dikasih hujan ya, supaya ini gak bakal kejadian lagi mungkin ke kamu teman Pro 2. Dan aku juga gak bakal galau kalau gak bisa mandi. Gak apa-apa dah, walaupun ada yang kayak gitu teman Pro 2, kita tetap kudu cemu unget ya buat hari ini. Dan aku pengen sharing-sharing info-info terkini dulu buat kamu teman Pro 2. BTW, kaget gak sih tadi aku tiba-tiba curhat? Gak apa-apa lah ya, aku bener-bener harus cerita kayaknya sama seseorang gitu. Ini tadi aku sempat scrolling terus juga lihat di medsos aku, like literally di semuanya, di X, di Instagram, di thread, semuanya bahas ini. Jadi ada video yang nunjukin ada ikan laut dalam alias orfish yang ternyata kedampar tuh di Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, NTB. Ini bikin netizen rame banget karena ada stigma tentang si orfish ini yang bilang kalau ini tuh ikan dalam tanda kutip kiamat gitu. Jadi kalau misalnya ini ikan tiba-tiba naik ke permukaan, berarti ada sesuatu gitu. Dan ini orfisnya tipe yang gede banget ya, ada sekitar panjangnya itu 4 meter. Dan netizen jadinya makin berisik, makin ribet, pokoknya bikin spekulasi lah kalau bakal ada sesuatu yang kejadian gitu. Jadi teman Pro 2, emang ini ikan tuh sering banget ya dijadiin salah satu perkiraan kalau misalnya bakal ada bencana alam. Tapi belum ada nih bukti ilmiah yang bisa mastiin kalau emang kemunculan ikan ini tuh bisa jadi tanda dari bencana. Ada beberapa faktor sih yang bikin dia mungkin naik ke permukaan. Yang pertama kayak penyakit atau arus laut. Bisa jadi juga ada perubahan suhu sama keadaan lingkungan. It's a quarter past 12 again.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Temen apaan sih?
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Tadi banget teman Pro 2 aku ada lihat ya postingan di Instagram. So, ini ada satu pabrik besi di Jepang yang lagi abis ngegelar ritual perpisahan untuk dua mesin yang udah mereka pakai selama puluhan tahun. Jadi di videonya ini, mantan manajernya mereka yang umurnya juga gak jauh sama si alatnya teman Pro 2. Beliau ini udah 92 tahun BTW ngejalanin Kiyoharai. Ini tuh ritual penyucian dari tradisi Shinto sebelum kedua mesinnya itu dikeluarin dari pabrik untuk terakhir kalinya. Jadi dua mesin ini teman Pro 2 yang satu tuh kayak udah 30 tahun dipakai, terus satunya tuh udah 37 tahun. Jadi mereka itu pengen supaya alat ini waktu keluar itu tetap punya apa ya sebutannya ya, kayaknya gimana kita tuh nganggap itu mesin-mesin jadi sejarah. Nah kayak gitu. Jadi waktu lagi ngejalanin ritualnya, semua pekerja itu tuh ikut ngebungkukin badan, terus juga ngucapin makasih untuk dua mesinnya ini. Dan emang ini ritual itu bukan yang tiba-tiba ada gitu ya, ini udah sering banget sebenarnya dilakuin untuk bentuk penghormatan terakhir, terutama buat benda atau alat yang udah nemenin pemiliknya dalam waktu lama. Kalau dipikir-pikir lagi, teman Pro 2 dari manajernya sendiri sempat cerita kalau mungkin sekarang alat-alatnya ini tuh udah dilebur buat jadi mesin baru lagi gitu. Tapi itu hal yang biasa karena emang mostly di perusahaan mereka aja, rak, troli, sampai bangunan-bangunan kecil di pabrik itu mereka buat sendiri juga, hasil daur ulang lagi. Dan ini juga jadi salah satu bentuk respect sih menurut aku teman Pro 2, karena gak gampang ya untuk mempertahankan satu mesin, dua mesin bahkan yang umurnya 30 tahunan tapi masih bisa bagus banget dioperasikan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Dua. Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
2: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
1: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
3: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
1: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
2: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
4: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
4: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Kamu pernah kebayang nggak sih kalau nenek kakek kita teman pro 2 itu tuh tiba-tiba parkur di depan kita, yang bukan parkur kayak Spider-Man ya, dari gedung ke gedung, atau mungkin biasa kamu tonton teman pro 2 udah dari gedung ke gedung nanti dia manjat-manjat lagi, enggak segitunya ya. Jadi di Singapura ini tuh lagi rame gara-gara ada geng lansia, bukan geng sih, emang mereka itu ikutan di satu komunitas yang sama gitu. Jadi mereka ini ngikutin kelas geriatrik parkour teman pro 2. Ini tuh bukan gerakan-gerakan yang sempat aku spill ke kamu tadi, tapi di sini para kai-kai dan nenek-nenek kita tuh kayak dilatih fungsionalnya lagi. Jadi mereka disuruh untuk lompatin bangku, merangkak, guling-guling, sampai fall training juga supaya mereka tuh bisa gimana sih teknik jatuh yang aman buat ngehindarin cedera serius. Ini program tuh ternyata udah ada dari tahun 2017 dan pesertanya sekitar 35 orang buat sekarang. Umurnya berapa, Lun? 50-70 tahun. Bener-bener ya, kamu bisa lihat teman pro 2, kakek nenek kita itu lagi loncat-loncat guling-guling. Ini aku bisa lihat videonya sendiri aja kayak aduh sawan-sawan aku lihatnya. Jadi di sini ada satu efek yang sebenarnya pengen dicapai gitu, supaya ini para kai-kai dan nenek-nenek punya kemampuan reaksi cepat lagi. Karena ternyata makin kita tambah usia teman pro 2, aspek yang paling menurun itu tuh justru kemampuan kita buat bereaksi cepat. Jadi kita lebih banyak bisa ngalamin cedera serius gitu. Dan so far gimana, Lun, efeknya maksud aku? Di sini ada satu nenek yang bilang setelah 3 tahun ikutan, sekarang dia itu bahkan bisa ngebawa koper sendiri naikin tangga tanpa bantuan orang lain.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Udah mau jam 7 aja nih teman Pro2. Ayo lu, jangan ngebut ya. Pelan-pelan aja, santai aja. Biasanya kalau jam segini sih di sekolah aku baru mulai ditutup gerbang pertama. Semoga kamu pun juga bisa sampai sekolahnya dengan tepat waktu ya. BTW, di jam 7 nanti Lun masih bakal nemenin kamu pastinya makin rame barengan sama teman-teman dari Announcers Academy. So, buat kamu stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Good morning.
1: Morning.
0: Hari ini Tuan Pro 2 di Spada barengan sama Lun dan juga
1: Rido di sini.
0: Hari ini Rido pakai baju biru. Kenapa nih, Dok? Maknanya nih?
1: Karena sesuai dengan langit yang cerah hari ini. Waduh, yang warnanya biru juga kan.
0: Kayaknya
1: juga putih.
0: Kayaknya belakangan kita cerah mulu sih ini, makanya orang pada begging supaya hujan gitu.
1: Iya, paginya cerah, siangnya membara ya, Tuan Pro 2.
0: Betul. Kamu udah hujan belum di daerah rumahmu?
1: Aduh, rintik-rintik je.
0: Rintiknya tuh juga gini lah, Teman Pro 2. Tau gak sih, kalau kita minum kan saking kehausannya lo. Jadi sisa cair, nungguin air es batunya tuh meleleh. Cuma sesedikit itu.
1: Makanya itu. Sama aku dengar kalau dari mama aku tuh bilang kayak cuma bunyi-bunyi aja tuh di genteng tuh. Abis itu hilang.
0: Kayak ini nah, kayak air embun kalau pagi.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Kayak air embun kalau pagi.
0: Gak apa-apa lah, yang penting udah diusahakan ya Teman Pro 2. Ya kita tunggu lah nanti nextnya sekalinya hujan, orang Samarinda kayak mandi hujan semua dah ya. Tinggal tunggu flu masal aja kalau gue bilang.
1: Alhamdulillah hujan.
0: Seneng itu udah kerasa banget. Semoga ini juga nular buat kamu ya Teman Pro 2. Dan hari ini kita itu pengen ngobrolin sesuatu yang menurut aku relatable buat kita yang suka nongki-nongki.
1: Betul banget, yang suka nongki-nongki, yang suka ke kafe. Kita akan bahas nih Teman Pro 2. Topiknya menarik banget nih.
0: Kamu mau nyindir Teman Pro 2 ya?
1: Mungkin nyindir diri aku sendiri juga sih kadang-kadang sama teman-teman Pro 2 itu.
0: Emang kamu kalau sekali nongki berapa lama?
1: Aku tuh kalau batasan buat diri aku sendiri tuh kayak ya kalau gak ada di kerjaan atau nongkrong biasa tuh maksimal ya 3 jam, 4 jam lah.
0: Oh, ada batasan buat diri sendiri
1: ada.
0: Ya?
1: Ada. Masa mau lama-lama di kafe orang?
0: Ini satu, gak enakan.
1: Ya, gak enakan.
0: Yang kedua, tahu diri.
1: Tahu diri, betul.
0: Bener, paham. Kalau aku biasanya nongki doang itu cuma sanggup 2 jam kayaknya aku paling lama.
1: 2 jam ya, Kak?
0: Karena ini aku udah gampang overwhelm sama suasana yang rame gitu loh. Bukan karena aku gak suka keramaian ya.
1: Iya.
0: Lebih ke udah berisik capek gitu loh. Nah,
1: kalau aku Teman Pro 2 itu biasanya kalau nongkrong itu ya kalau misalnya temen ngajak baru aku nongkrong. Kalau me time itu ya kalau me time aku paling cuma 2 jam doang, Kak.
0: Kamu sanggup me time nongki gitu sendiri?
1: Ya pernah, cuma ke kafe-kafe yang ada orang yang aku kenal.
0: Oh, maksudnya misalnya nih baristanya temanmu
1: ya,
0: gitu ya. Oh,
1: boleh. Aku mau nongki atau mau me time gitu. Kalau misalnya enggak ada teman yang ada di sana ya aku enggak akan ke sana.
0: Ini mah tetap aja bukan me time ya, tetap ketemu teman. Oh, setermuka.
1: Terbuka.
0: Biasanya kalau aku tuh Teman Pro 2 mungkin gara-gara ini, aku tipenya yang suka flow-nya cepet gitu loh, Dok. Jadi kalau misalnya aku ke kafe, aku enggak bisa tuh minuman tuh kubiarin gitu aja. Jadi kalau bisa ya 15 menit tuh habis gitu loh.
1: Kan biasanya orang minum kayak biasanya di kafe itu kan kayak minum sedikit-sedikit
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, enggak bisa.
1: Minum kok seruput-seruput Teman Pro 2.
0: Kalau bisa galon tuh juga 5 menit gua habisin Teman Pro 2. Mungkin gara-gara ini ya, aku kalau makan tuh juga cepet. Jadi urusan kalau ada minuman makannya di depanku ya udah aku makan minum. Jadi enggak cocok sama flow kafe yang harus lama-lama gitu.
1: Iya.
0: Beda case, aku pernah nyoba buat nugas buat ngantor juga di kafe. Gak tau ya, gak cocok kayaknya. Aku lebih suka yang bisa lesehan dan
1: ngantor. Gak cocok banget. Kayak aku juga pernah coba menulis nih. Nulis apa? Nulis artikel gitu, Kak.
0: Oh, kirain puisi cinta.
1: Gak ada gitu-gituannya.
0: Itu kan romantis.
1: Beda dong.
0: Oh, beda.
1: Aku mencoba kayak work from cafe gitu, FC
0: boleh.
1: Terus kayak feelnya gak ada banget, gak ada inspirasi segala macam, kayak beragak-beragak sibuk kayak Teman Pro 2.
0: Terus yang paling PR kalau buatku itu ini wifi-nya.
1: Iya betul
0: aku
1: wifi.
0: Aku gampang risih gerah kalau ngerasa ini loadingnya lama banget. Maksudku kan kita kalau ngerjain sesuatu kan sekarang di docs, terus juga

0: di spreadsheet itu kan perlu jaringan ya, apalagi kalau kita pengen dia auto save. Jadi teman pro 2 kalau misalnya aku kudu ngerjain di situ di kafe, aku ngerasa aku malah nggak produktif kayak di rumah.
1: Iya, kita nggak sebebas kayak di rumah kita. Terus kayak ya wifi juga banyak yang makai. Terus apa kalau bahasa aku tuh kayak apa sih namanya teman pro 2?
0: Apa tuh? Yang gimana? Yang gimana?
1: Aduh, dia kayak ada nggak rasa nggak leluasa gitu loh.
0: Oh, anu kita jadinya nggak ada freedom gitu.
1: Iya, kita nggak ada kebebasan.
0: Ya Allah, tapi sumpah banyak juga temanku yang doyan banget ngafe skripsian. Itu bisa sampai 12 jam di kafe.
1: Itu ngapain dia? Itu ngapain 12 sumpah, jam yang punya kafe itu orang?
0: Itu kayak akamsi jadinya. Nah, dari ujung ini kan stop kontak itu kan gak ada di semua meja kan. Kalau dia tuh datangnya telat, terus mejanya itu udah keisi sama orang, stop kontak yang ada di ujung, literally ujung ruangan itu, bukan stop kontak, apa sebutannya lobangnya itu dok?
1: Ya stop, ya stop kontak.
0: Apa ya teman pro 2 itu stop kontak? Ya,
1: stop kontak itu.
0: Stop kontak ya? Nah, jadi di stop kontak itu dia punya koleksi terminal yang kabelnya panjang.
1: Bawa sendiri teman pro 2.
0: Bawa sendiri, jadi dari ujung sampai ke tempatnya dia, itu terminal dia tuh kamu tahu isinya berapa lobang? 6 lobang, padahal dia sendiri doang. Jadi aku kayak... Enggak ada juga yang larang sih sebenarnya ya. Jadi
1: itu ngapain 12
0: emang,
1: jam di kafe?
0: Emang kayaknya tergantung ini ya, skill ya. Kayaknya kita berdua punya skill ISO kalau urusan WFH itu. WFA, WFC gitu modelannya.
1: Iya, mungkin kita ngerasa lebih bebas kalau di rumah ya, teman.
0: Boleh, boleh sebenarnya, tapi ada juga yang kayak temanku tadi udah akamsi ya saking seringnya ke kafe. Bagi teman pro 2 coba spill ke kita, kamu sekali ngafe WFC itu berapa lama biasanya? Boleh spill di WhatsApp kita di mana tuh, Dok?
1: Di 08 12 58 487 885.
0: Oh, kalau mau WhatsApp juga hayu, bisa langsung aja ya. Tadi WhatsApp ya udah ya.
1: Iya, tadi udah WhatsApp, Pak. Instagram dong, Kak.
0: Belum sarapan.
1: Di mana kalau
0: dari Pro 2 sama Rinda.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Ya teman Pro 2, jadi tadi aku sama Kalun sudah bahas tentang kayak kalau kamu nongkrong di kafe tuh minimal atau maksimal berapa jam
1: benul,
0: sih?
1: Betul, benul kan, sekali.
0: Nah, dari kamu suka kafe gimana nih teman Pro 2? Ada yang misalnya suka tempat yang murah kah atau fasilitas yang banyak tapi mungkin harganya ya gak affordable tapi tempatnya fasilitasnya dan bagus-bagus ya kak?
1: Kalau aku sih sukanya yang penting menurut aku porsinya banyak. Ya. Wah, itu paling utama tuh. Nih. Karena emang suka nyemil kan
0: aku teman Pro 2.
1: Terus juga kalau misalnya nih aku kudu banget ke kafe, bare minimumnya dia tuh interiornya gak heboh.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya aku kebiasa sama kafe yang minimalis gitu sih ya teman Pro 2.
0: Yang gelap-gelap gitu suasananya.
1: Enggak juga gelap. Yang ini dok, yang putih kah catnya, krem kah gitu loh.
0: Iya, iya,
1: jadi kelihatannya tuh kayak aku tuh mengincar ketenangan. Jadi aku bakal ke tempat yang menurut aku safe gitu loh. Buat aku bisa nyantui, bengong-bengong sambil nyemil. Enggak ada yang bikin overwhelm. Meanwhile sekarang ini kan lagi pada ngetrend di Samarinda terutama. Kafe tuh sekalinya biru, biru semua warnanya.
0: Iya betul banget. Aku kayak ada salah satu kafe yang aku
1: kamu sering banget ya?
0: Iya pernah lah. Itu kayak pas masuk tuh kayak mata tuh gak liat telepon tapi liat kartu-kartu gini. Wah, ngedrank sekali.
1: Aku kalau jadi baristanya yang di situ teman Pro 2 kayak gini, kasiannya baru pertama kali ya kesini.
0: jangan ngomong gitu deh, kasian.
1: Enggak kok, cuma kadang kan kita untuk hal-hal baru wajar bereaksi kayak gitu. Tadi kan aku bilang biasanya di warnanya biru-biru banget. Ada yang merah tuh merah banget juga dok. Sumpah aku tuh bingung teman Pro 2 ya.
0: Membara teman Pro 2.
1: Aku kalau kuning aku masih gak apa-apa kayaknya. Karena kuning tuh kayak ya cerah gitu kan. Merah sama biru tuh warna yang bener-bener strong gitu loh menurut aku.
0: Betul Kak Alun. Kalau Kak Alun kan tadi misalnya nongkrong itu lebih suka yang porsinya banyak.
1: Yoi.
0: Yang penting kenyang teman Pro 2.
1: Kamu suka yang sedikit ya?
0: Bukan. Aku
1: apa?
0: Suka yang ramah kantong, yang affordable.
1: Berarti kamu tim yang ini ya, kafe-kafe yang ada rame, terus dia tuh semua menunya 15 ribuan itu.
0: Waduh. Itu bisa juga dibilang, iya ini salah satunya juga.
1: Tapi emang enak, dia walaupun 15 ribu dia enak, jadi menurut aku worth it.
0: Nah tempatnya juga enak buat ngumpul nongkrong-nongkrong di situ kan. Apalagi kursinya tuh kayak kecil lesehan gitu. Kayak saya bilang tuh enak banget di situ.
1: Emang kamu muat di kursinya itu deh.
0: Iya tapi duduknya tuh enak kak, kayak
1: kayak apa?
0: Kayak jongkok teman-teman.
1: Kok seneng jongkok kayak jongkok?
0: Suka enak, terus ya lebih merasa apa ya? Terus nggak ada meja juga kan?
1: Oh iya benar.
0: Nggak ada meja, terus kayak lebih dekat aja sama teman-teman kalau nongkrong.
1: Oh homie gitu bawaannya ya?
0: Homie banget nih teman Pro 2.
1: Murah. Kalau murah itu menurut kamu minimal berapa sih kalau ngafe?
0: Aduh berapa ya?
1: Kalau dari kalau 50 ribu kita suruh Ridho kabur dari RRI.
0: Oh ya, jangan dong.
1: Berapa?
0: Kalau murah tuh menurutku ya itu saja dari 15 ribu, 20 itu sudah lumayan affordable lah untuk.
1: Kayaknya aku maksimal minuman tuh 30 deh kalau dari aku.
0: Maksimal tuh.
1: Maksimal.
0: Aku mungkin kalau ngeliat 30 ribu tuh kayak wow.
1: Ada emasnya kah gitu kan?
0: Tapi bakalan liat menu lain, pasti aku liat yang menu lain gitu teman Pro 2.
1: Dan untungnya kalau aku tuh dong gak terlalu suka. Sebenarnya ada untung ruginya sih, karena aku tuh gak suka kopi. Jadi kalau kudu ke kafe, opsinya cuma dua kan. Yang tea base atau milk base.
0: Oh sama.
1: Oh sama, kamu
0: ya, sama, aku pasti ke tea base atau milk base gitu.
1: Kalau masalahnya, yang milk base itu harganya biasanya lebih tinggi. Ya gak
0: daripada
1: kopi-kopi. Nah, jadi aku kudu mikir lagi teman Pro 2, mendag-mendingnya lagi. Ini kalau yang teh berapaan nih harganya? Nanti temanku biasanya bakal ngejudge kayak gini. Udah main ke kafe, minumnya teh katanya. Ya, emang kenapa? Ya enggak bisa.
0: Ini signatureku, teman Pro 2.
1: Eh, kamu jadi timnya kalau milk base apa, Dok?
0: Apa ya kalau milk base itu milk tea sih?
1: Kamu milk tea.
0: Ini gabungan tea base sama milk tea.
1: Iya, benar sih, tapi enak. Milk tea-nya itu milk tea Thai tea gitu kah?
0: Iya, pokoknya yang paling aku sering pesan ya, misalnya aku kafe pasti aku cari tentang apa tea base-nya dulu, signature-nya yang non coffee antara milk tea, Thai tea atau apa ya, teh tarik.
1: Nah, oh,
0: itu
1: boleh.
0: Tiga itu aja lah, misalnya kalau ada itu yang aku pesan.
1: Balik ya.
0: Iya.
1: Aku kemarin kayaknya baru nyobain ini. Aku enggak terlalu suka coklat sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku nyobain kayak hazelnut latte. Bukan latte deh, yang hazelnut, pokoknya milk hazelnut gitu. Dan kalau yang paling-paling favorit di aku walaupun enggak semua kafe kadang punya. Kamu tahu enggak sih cookies and cream?
0: Oh, itu jarang sih, aku
1: nah,
0: jarang nemu sih.
1: Aku suka banget cookies and cream. Jadi kalau ada itu aku biasanya bakal pilih itu teman Pro 2. Nah.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya kalau Rido nggak cerewet ya kalau urusan interior kafe gitu.
0: Nggak cerewet sih, aku kayak biasa aja tempatnya. Kadang-kadang selalu kenapa, misalnya kayak meriah gitu kayak wow.
1: Itu tapi banyak spot fotonya ya nggak sih?
0: Iya iya banyak banyak. Temanku sering banget ngirimin foto di situ bisa nongkrong yang nggak ada akunya.
1: Atau ada Rido ya tapi Ridonya nggak mau repost teman Pro 2 karena di situ dia salah angle-nya. Iya. Yeah.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi
1: yang baru di Pro 2.
2: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
3: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
2: Ya terus gimana?
3: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
2: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
3: Idih, udah gini aja

0: Super Shy dari New Jeans. Aku suka banget sih lagu ini. Walaupun awal agak susah sama dance-nya.
1: Super Shy, Super Shy.
0: Kamu K-pop? Kamu suka ngikutin K-pop enggak?
2: Enggak, cuma kalau ada beberapa dance yang menarik buat aku tuh aku bakal cobain kayak apa?
0: Oh, iya.
2: Yes. Saya hafal.
0: Iya, itu Twice bukan sih?
2: Iya, Twice.
0: Twice kan? Mm-mm. Dan emang dia tuh kayak worldwide gitu boomingnya Taman Prado. Jadi yang bukan K-popers pun jadi tahu lagunya.
2: Itu mungkin cewek kalau ngeliat aku dance kayak gitu agak kaget kan.
0: Kagetnya kayak, "Oh, kok lebih jago daripada kita?" gitu. Dan Taman Prado ini akal ada cek fakta dulu ya.
2: Betul,
0: dan kamu
2: Kalun
0: juga boleh ikutan ngejawab kira-kira pertanyaannya nih apa hari ini. Yaudah, kalau gitu langsung aja kali ya, Do ya.
2: Betul,
0: let's
2: Kak.
0: Go.

0: Hai teman Pro2, hari ini aku udah kembali ke kos. Tapi tiba-tiba aku ngeliat teman aku lagi ngumpul berdua di kosannya. Terus aku kepikiran buat nanyain mereka tentang tim ngerjain tugas di kos atau ngerjain tugas di kafe nih. Hai, kalian lagi ngumpul atau lagi ngerjain tugas atau gimana nih? Tapi kok udah balik ke kos? Emang ada kegiatan kah?
1: Sebenarnya belum, tapi aku ada kerjaan yaitu ngajar dan latihan di Samarinda.
2: Kalau aku udah mau mendekati masa-masa kuliah, masa-masa aktif kuliah, jadi langsung balik ke Samarinda. Dan juga kebetulan kita ngumpul ini ya karena pengen ngumpul aja, karena kan lama ya nggak ngumpul setelah after kita liburan 2 bulanan.
0: Tapi aku boleh nggak sih nanya sedikit?
1: Apa tuh?
2: Boleh banget.
0: Kalau boleh tahu, nama kakaknya siapa?
1: Namaku Afifa Husnalasina, biasa dipanggil Pipa.
3: Nama aku Alia Mesya Arianti, biasa dipanggil Alia.
0: Mau tanya nih kak, kakak itu biasanya tim ngerjain tugas di kos atau di kafe nih? Boleh dari Kak Pipa dulu.
1: Lebih suka di kafe.
0: Nah, kalau Kak Alia nih, lebih suka di kafe atau di kos?
2: Kalau aku lebih sukanya di kos.
0: Kenapa lebih milih ngerjain tugas di kafe daripada di kos?
2: Karena saya lebih suka ngerjakan tugas itu bareng teman-teman biar tidak bosan dan sekalian healing-healing tipis sambil nugas.
0: Oke, nggak minum kopi?
2: Sekalian juga, karena itu salah satu penyemangat buat ngerjakan tugas.
3: Oke. Karena kalau di kos itu aku bisa lebih fokus sama apa yang aku kerjakan. Tapi kalau di kafe kan banyak orangnya dan aku susah banget untuk konsentrasi. Jadi aku lebih suka banget kalau ngerjain tugas tuh di kos karena untuk mengasah konsentrasi aku.
0: Biasanya kalau Kak Pipa ngerjain tugas di kafe itu ngabisin berapa waktu sih, Kak?
1: Biasanya 3-4 jam.
0: Nah, kalau Kak Alia nih, kan tadi bilangnya tim ngerjain tugas di kos. Kalau di kos itu biasanya ngabisin waktu berapa lama?
3: Tergantung kesulitan tugasnya sih, tapi paling rentan tuh 2-3 jam.
0: Oh gitu ya, Kak. Ya udah, dilanjut aja kegiatannya. Saya pamit ya, Kak. Terima kasih, Kak.
4: Sama-sama, Kak.
0: Itu dia pendapat dari teman aku ya, teman Pro2. Ya udah, kalau gitu aku lanjut beres-beres deh. Aku kembalikan ke studio.
5: Dari Viva bilang dia sukanya ke kafe, kalau Alia sukanya di kos.
6: Tuh.
5: Aku tim yang Alia sih, karena
6: aku juga.
5: Karena emang kalau belajar atau ngerjain sesuatu aku lebih fokus sendiri.
6: Iya, betul kak.
5: Terus juga aku mau kayang kak, aku mau koprol kak, aku mau roll depan, roll belakang, roll samping, kanan,
6: udah, cukup,
5: kiri.
6: Udah cukup kak, cukup kak.
5: Ya, maaf. Maksudnya tuh kayak seluluasa itu gitu.
6: Iya, betul seluluasa itu. Soalnya aku, ini pengalaman tadi malam kak.
5: Kenapa?
6: Aku tuh sudah, tadi malam kan dia tugas kelompok gitulah. Kayak apa ya? Harusnya aku bisa ngerjakan itu di rumah ya dengan apa? Cuma dikasih bagian tugasku apa terus aku kerjain sendiri ketik sendiri. Kalau barengan itu bukan berarti enggak mau ya teman Pro2, cuma apa sih kayak lebih enggak nyaman aja gitu loh kayak ngaturnya ini, ngatur itu.
5: Ujung-ujungnya kayak ngobrol kayak gitu ya. Ngatur.
6: Sebenarnya kalau ngobrol tuh aman juga kak, cuma kayak gak seleluasa itu.
5: Oh paham, kalau teman-temanku malah pengen barengan kayak Kak Viva tuh karena mereka ngerasa kita tidak sendiri dalam perjuangan ini gitu. Paham gak sih? Apalagi bubuan teman-temanku yang lagi skripsian banget nih ya dok.
6: Oh iya betul.
5: Jadi kayak nanti, yang kayak gini nih bener kah kayak gini? Bener gitu kan, nanti kerjain lagi. Gak ngobrol, cuma mereka teka-teka bareng-bareng aja. Terus yang bikin aku shock itu, balik lagi ya, ini masih temanku yang sama yang punya terminal mau 3 meter itu.
6: Yang 12 jam itu ya kak?
5: Sumpah 12 jam. Jadi itu terminal kan ditaruh di atas meja ya. Which means barengan teman-temanku yang juga ternyata berlima itu pakai laptop semua, itu penuh jadinya. Udah penuh nih terminalnya. Mereka tuh ternyata punya lagi satu dok.
6: Astaga,
5: yang satu tuh buat ditaruh gitu teman Pro2 dipasangin di lubang terakhir, tapi dia tuh sih jadi cabang 3 untuk charger HP.
6: Itu jangan ya teman Pro2,
5: itu bahaya ya
6: kalau misalnya kalian kayak gitu. Mending kalau mau anu beli yang sekali satu yang ada berapa 7 atau 10 sekalian.
5: Oh, buat anu terminal lagi
6: ya, enggak usah. Jadi enggak perlu pakai yang udah terminal cabang 3 lagi itu, apalagi iya, itu kan sering longgar jadi bahaya.
5: Terus ini di yang lainnya tuh juga keisi ini kan, kabel-kabel lainnya lagi. Terus jadinya teman Pro2 kalau udah nongki gitu belajar bareng sebenarnya. Menurut belajar aku bareng. Itu juga kita yang harus negasin boundaries gitu loh.
6: Iya.
5: Jadi,
6: kayak kadang-kadang sering ke distract sama teman-teman lain. Kayak kemarin tadi malam tuh aku juga Jadi aku sama temanku yang awal ini ya bareng nih nyari materi lah. Terus mereka lagi ngobrol. Ada satu hal pencut aku sama mereka. Jadi kayak gini tahu tebak-tebakannya.
5: Mana Rido tuh tukang bekesah teman pro 2.
6: Iya, jadi kayak, aku harus nimbang di sini teman-teman.
5: Gak apa-apa lah ya, itu juga bagian quality time bareng sama teman-teman kita.
6: Ya, itu ya. Satunya itu quality time bareng
5: dan
6: mereka.
5: Dan emang harus ada satu yang galak yang bisa negasin, guys, kita ini lagi nugas, fokus
6: dan itu
5: ngerjain.
6: Aku.
5: Aku juga kadang aku suka ngerasa bersalah. Ih, aku jadi party pooper enggak sih ini? Tapi teman-temanku juga
6: party
5: ngerasa
6: thankful. Apa?
5: Party pooper tuh orang-orang yang apa ya, tiba-tiba tuh merusak suasana. Contoh, ini kan teman-temanku lagi cikikikan. Meng gitu kan.
6: Yeah,
5: terus aku bilang, "Guys, fokus dulu yuk ngerjain ini, aku pengen cepet selesai." Mereka enggak ada yang kayak, "Ih, apa sih?" gitu, enggak. Cuma kayak kasihan gitu tiba-tiba langsung fokus langsung gitu.
6: Kalau aku langsung nge-stalk mereka kata di bawah.
5: Anu,
6: aku sampai jam 12:30 aja ya, soalnya aku ada siaran pagi hari ini.
5: Agak low-key, anu ya, menyombongkan diri ya.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.